kerana biosecurity, sistem amalan awal serta pembangunan bakar ikan tahan lasak. Kerjasama semua pihak termasuk nelayan, penternak dan masyarakat juga amat penting dalam melindungi ekosistem akuatik serta menjamin sekuriti makanan negara demi kesejahteraan generasi masa hadapan. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Kemajuan Kampung Persekutuan JPKKP perlu menjadi ejen kepada Kerajaan Madani dalam menyampaikan dasar mendengar denyut nadi rakyat serta menjadi jambatan penghubung antara masyarakat dan kerajaan. Pengerusi Amanah Kedah Asmirul Anwar Aris berkata, ia adalah amanah besar yang dipikul dengan tanggungjawab, keikhlasan dan akan dipersoalkan kelak. Oleh itu, identiti, akhlak dan semangat perjuangan perlu sentiasa dijaga agar terus menjadi kekuatan dalam menggerakkan organisasi dan mendampingi rakyat di bawah. Majlis Bandaraya Alustar Embas akan menyusun semula kawasan perniagaan di Taman Budiman Alustar dengan lebih kemas dan teratur. Penjaja diwajibkan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti mempunyai lesen yang sah, menggunakan kemah bersaiz 10x10, tidak meletakkan kerusi dan meja serta penekanan terhadap kebersihan persekitaran dan wajib menyediakan tong sampah bertutup. Penjaja juga tidak dibenarkan meninggalkan peralatan selepas waktu perniagaan tamat. Embas dalam kenyataan berkata, pelaksanaan semula penjaja di kawasan itu akan dikuatkuasakan bermula 22 Jun ini. Langkah itu diambil bagi menjamin kelangsungan perniagaan penjaja serta kesejahteraan warga bandaraya secara keseluruhan. Pertubuhan Kebajikan THP Soup Kitchen dengan kerjasama aktivis kemanusiaan Datin Elis Suryati Omar menyediakan hidangan percuma dan sumbangan kepada 150 golongan kurang berkemampuan sempena Hari Raya Aidiladha. Program yang berlangsung di premis itu di Jalan Pegawai Alustar menyantuni pelbagai lapisan masyarakat kurang bernasib baik di sekitar bandaraya berkenaan termasuk gelandangan, warga emas sebatang kara, penganggur serta orang kurang upaya OKU daripada pelbagai bangsa dan agama. Naib Pengerusi THB Soup Kitchen, Datuk Dr. Cheng Jo Ain, melahirkan penghargaan yang mendalam atas keprihatinan, kemurahan hati serta sokongan berterusan yang diberikan oleh Datin Elis Suryati terhadap usaha kebajikan komuniti di negeri ini. Datin Elis Suryati merupakan wanita pertama dari Asia Tenggara yang pernah memegang jawatan bertaraf antarabangsa sebagai pengarah antarabangsa Lion Club International sesi 2008-2010 dan amat dikenal dalam bidang kepimpinan kemanusiaan serta bantuan bencana. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, Suruhanjaya Tinggi Republik Kenya melakukan lawatan kerja ke Depot Immigration Belantik di C bagi melaksanakan urusan kebajikan dan perkhidmatan konsular melibatkan tahanan warga Kenya yang sedang ditempatkan di depot berkenaan. Delegasi Kedutaan Republik Kenya diketuai oleh Penasihat Menteri Peter Mushoka Kano dan Pegawai Immigration Kenya Richard Hussein Chisang. Lawatan tersebut bertujuan untuk mengadakan pertemuan dan interaksi secara bersemuka bersama tiga orang tahanan imigresen warga Kenya di samping melaksanakan semakan dokumen perjalanan dan dokumentasi konsular berkaitan. Sepanjang lawatan itu, pihak delegasi turut diberikan penerangan ringkas berhubung pengurusan tahanan serta kemudahan yang disediakan di depot berkenaan. Wakil Kedutaan turut menzahirkan penghargaan atas layanan mesra, kerjasama baik serta profesionalisme yang diberikan oleh pihak pengurusan depot imigresen Belantik. Jabatan Imigresen terus komited dalam memastikan aspek kebajikan, keselamatan dan pengurusan tahanan dilaksanakan selaras dengan prosedur operasi standard serta menghormati keperluan urusan konsular negara asing. Kejayaan Timbalan Presiden Persatuan Asrama Belia Malaysia MYHA Aminuddin Ghazali merangkul Johan Individu Lelaki Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Kedah tahun 2026 menjadi pemangkin untuk terus bergerak ke hadapan. MYHA Kedah menyifatkan kejayaan tersebut adalah bukti nyata komitmen, dedikasi dan kepimpinan luar biasa beliau dalam memartabatkan agenda pembangunan belia di peringkat negeri mahupun kebangsaan. MYHA Kedah berharap impak positif dan kecemerlangan tersebut menjadi inspirasi serta pemangkin semangat kepada seluruh warga kerja, ahli dan aktivitis MYHA di semua peringkat untuk terus berbakti, menawarkan diri dan memberikan yang terbaik demi komuniti dan negara. Beralih ke berita sukan, Zafran Ryan Zulkifli akan menggalas cabaran besar bersama skuad bawah 19 tahun Harimau Malaya bagi menghadapi Kejohanan ASEAN bawah 19 tahun 2026 di Medan Indonesia bermula 1 hingga 13 Jun ini. Pemain berusia 19 tahun yang berasal dari Taman Semarak Sungai Petani itu merupakan anggota skuad bola sepak Sukma Kedah yang bertanding di Kejohanan Piala Presiden FAM ketika ini. Majlis Sukan Negeri Kedah berharap panggilan skuad kebangsaan akan menjadi pencetus semangat kepada pemain-pemain lain untuk mempamerkan aksi cemerlang di masa hadapan. Panggilan tersebut juga membuktikan Kedah tidak kentan dusan bakat untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. Dalam perkembangan lain, Red Eagle Soccer Club RESC mengumumkan tiga pemain senior bakal memperkuatkan pasukan itu bagi menghadapi saingan Liga Wanita Nasional 2026. Pemain terbabit adalah Izzati, Munirah dan Asma Husna. Ketiga-tiga pemain berkenaan memiliki pengalaman luas dalam arena bola sepak wanita negara dan pernah membarisi skuad Kedah yang menjuarai Piala Tun Sharifah Roziah pada tahun 2018. Pengalaman serta kepimpinan yang dimiliki pastinya akan memberi nilai tambah buat skuad RESC. Kehadiran mereka juga diharap mampu menjadi pembimbing kepada pemain-pemain muda dalam menghadapi cabaran sepanjang kempen LWN 2026 nanti. RESC juga berharap pengalaman, semangat dan komitmen yang dibawa dapat membantu pasukan itu melangkah lebih jauh musim ini. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: mga lupag sa mga pagkakabuno.
1: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Adi-Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12:15 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghampiri 8.14 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Salam 2 Hari Raya Aidiladha. Hari kedua kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Terima kasih yang menemani bas di 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni. Dan untuk anda semua, bas dah pun live di semua platform media sosial Kedah FM. Di rumah biru, rumah hitam, rumah hijau nak hantar ucapan pun boleh, tak ada masalah. Di number nanti Abbas akan beritahu Okey, topik yang kita pilih hari ini, pengorbanan yang paling susah untuk kita lupakan. Apa pengorbanan yang paling susah untuk kita lupakan sempena dengan Hari Raya Aidiladha ni kan? Okey, dan juga sekejap lagi Abbas akan menyantuni sahabat-sahabat di rumah hitam. Ada yang tanya seorang ke? Kalau dengar suara seorang tu, seoranglah tu. Selalu Hari Raya macam tu lah kan? Kalau berduet, dia ketika seorang, jangan-jangan sekali lah nak berdua ni kan? Okey, dan juga topik yang dipilih hari ni, pengorbanan yang paling susah kita nak lupakan. Dan kadang-kadang dalam hidup ni kan, kita bukan tak kuat sebenarnya. Tapi terlalu banyak benda yang kita pernah lepaskan demi orang yang kita sayang. Ada yang korban masa muda demi keluarga, betul tak kan? Ada pula yang lepaskan impian demi anak-anak, betul ke tidak? Betul juga. Ada yang sanggup pendam perasaan demi tengok orang lain bahagia, betul ke tidak? Pun betul juga. Dan yang paling sedih, kadang-kadang pengorbanan tu langsung tak dipandang kan. Itulah namanya hidup. Orang yang paling banyak berkorban selalunya paling banyak memendam. Topik bas pagi ni kan. Okey, anda boleh kongsi dengan bas kan, bukan orang kata apa, pengorbanan sekadar perasaan sahaja, bukan sekadar wang ringgit ataupun mungkin pengorbanan yang paling berat lah yang pernah anda lalui sepanjang tempoh kehidupan anda ni kan. Contohnya hidup dah pun 48 tahun ataupun 58 tahun ataupun 60 tahun kan, pengorbanan apa yang anda rasa paling-paling susah untuk anda lupakan? Mesti ada punya kan. Takkan tak ada kot dalam sepanjang kita hidup ni, pengorbanan yang kita lakukan kan, sampai kita nak lupa, mesti ada punya lah. Takkan tak ada kan? Kalau ada, mai kongsi dengan bas di semua platform media sosial Kedah FM. Sebelum tu, jom kita layan lagu Kuih Raya dulu daripada Aceh dan juga Suasana Riang di Hari Raya, Junainah M. Amin. Tapi sebelum kita nak layan ni, bas nak kuih satu lah. Bas ni memang suka bercakap kalau seorang kan? Semalam bas pi makan, pi apa ni? Pi beraya lah rumah adik bas. Kan, bila beraya tu, adik ipak dia tu buat kuih semua sedap-sedap dengan mak mentua dia kan. Tak manis sangat, dia macam dengan mana-mana buah macam tu. Biskut nyok apa semua tu, sedap lah. Kan, macam tu lah. Sebab orang kan jarang buat kuih raya, raya-raya adik ada ni. Tapi rumah dia pun ada, tu uniknya tu. Okey lah, jom kita layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

Ya, 8.25 Amin ni dah pagi. Bas pun dah macam DJ Faizal kan nak beritahu apa ni waktu. Sebab apa? Sebab senang tau. Kadang-kadang bas banyaklah pi dekat apa dengar-dengar kedai FM kan. Dia kata DJ Faizal tak ada tu. Tak habak dah pukul berapa. Ni bas pula ganti kan. Macam tu lah. Okey, dan kita lagi abang pagi bersama dengan bas. Kan bas solo hari ni tak apa. InsyaAllah. Nanti mungkin hari Isnin lah kot. Ibas akan kembali kembali bersama insyaAllah. Okey, dan juga Bas dah pun live di platform TikTok, juga di Rumah Biru. Sat Bas nak menyantuni Rumah Biru dulu eh. Sebab banyak juga ni Kak Saripah Hidora, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam Kak Solehuddin. Selamat Raya Hadir Adha Kedai FM Terbaik. Tajuk pagi ni, semua pengorbanan ni telah Kak lalui. Serba ringkas sajalah kalau nak ceritakan segala kesedihan juga pengorbanan, rasa tak cukup masa. Terima kasih. Betul, kalau kita nak cerita pasal pengorbanan ni memang tak cukup masa lah kan. Semua orang akan, semua orang buat ataupun melalui pengorbanan yang kata apa, sangat sulit dalam kehidupan masing-masing. Tapi hanya kita dengan Allah Subhanahu Taala saja yang mengetahui pengorbanan tu kan. Okey, dan juga Azlan, selamat hari raya Aidil Adha, Cik Su, Kak Syahriano. Selamat hari raya. Semua pengorbanan yang tak ternilai dan tak boleh dijual beli ialah pengorbanan dari arwah mak ayah saya. Diri kita ni taklah besar mana pun pengorbanannya, tapi yang dari arwah mak ayah tu yang kita tak boleh nak buat serupa dengan arwah buat. Sedih saya 5 tahun tak dapat salam cium tangan mak ayah saya. Memang pun, ya Allah Tuhanku, memang tak akan, tu pengorbanan yang memang tak pernah akan terbalas sebenarnya. Kalau sebut mak ayah kan, memang tak akan pernah terbalas sampai bila-bila pun. Tu yang Bas boleh beritahu. Okey, dan juga selamat hari raya juga kepada Kak Zaitun Ahmad. Semoga ceria selalu. Selamat hari raya katanya buat semua pendengar Kedah FM. Dari Kak Tun Kampung Bandar Baru Kedah. Baik Kak Tun, memang sedih bila ingat kembali tiap pengorbanan kita buat keluarga, adik-beradik dan anak-anak, selalunya jarang orang ingat. Tapi apapun, apapun hanya redha. Hanya anak-anak dan suami saja yang tahu. Apapun kita kena redha. Betul? Apa-apa pun kita kena redha. Apa yang terjadi, kita kena ikhlaskan apa yang terjadi. Walaupun benda tu sangat-sangat sedih, sangat-sangat perit, kita kena terima benda tu. Kan? Dan juga kita ada juga Kak Mah kita ni. Waalaikumsalam, dia kata. Nak ucapan sama Irai dia ada arwah Abang Non. Kak Mah, dia kata. Arwah mana serta anak menantu. Terima kasih. Beri layanan begitu mesra sekali. Sedap sungguhlah nasi Arab, mi kuah, ketupat, rendang. Puas makan, no, dia kata. Pergi majlis korban baru-baru ni. Bas pergi beraya kat mana? Bas tak pergi beraya mana pun sebenarnya. Bas dekat rumah saja. Pergi pun rumah mak mentua, rumah tok, macam tu sahaja. Itulah rutin bas sebenarnya. Kalau hari raya ni tak ke mana. Kalau nak cerita pasal pengorbanan ni, tak dapat cerita. Segala-galanya Allah yang tahu pengorbanan Kak Ma. Betul? Kadang-kadang tak perlu cerita pun apa yang kita lalui. Sebab tak semua yang kita cerita tu, orang akan ambil sebagai macam penting kan. Okey, dan juga Mak Tetun Kampung Tuga, Tuba Pokok Senang. Sedih jugalah bila mendengar pengorbanan seorang ibu ni kan. Yang tu memang tak boleh dah, tak boleh disangkal lagi. Okey, dan juga banyak baca juga ni daripada Muhammad Ahmad, Kopi Tarik, Alung Safar. Okey, Muhammad Ahmad, terima kasih loh sebab menceriakan hari saya ya. Dan juga Skid Draw nak order lagu Bujang Senang, boleh ke? Salam Bas, akak beraya kat hospital, jani jaga suami. Ni pun pengorbanan juga ni kak. Sebenarnya kan, kita jaga orang yang kita sayang. Okey, Nazri Jeri, waalaikumsalam. Ahmad Faisal Yusof. Macam mana Bas boleh kurui? Bas kurui ke? Yang tu yang Bas nak tahu tu. Okey, dan juga Syed, Cik Hasli, Samai Raya, Kopi Tarik, suka dengar Bas celoteh kan. Okey, Sang Bogo. Lepas tu Ros Harlina Nuryati, Cik Angah M, dia pun dia tukang sembelih lembu. Dan juga Paimon, Kak Rugaya. Lagi siapa lagi? Kak Solehuddin, Baun, Tok Mak. Semualah Norma Kasim, Kak Jia Badi tadi awal-awal bersama dengan Bas. Mai Perantau di USA, dari Florida tu dia. Selamat hari raya kepada seluruh rakyat Malaysia jauh nyawa kan, merantau mencari rezeki tu pun salah satu pengorbanan juga tau. Okey, dan juga Pak Long Krau dari Bentong Pahang, orang Kelantan pun ada juga bersama dengan Bas tadi. Daripada Sabah, Bang Tan, dia kata nak balik tak boleh, tiket habis. Ramli Ismail, lepas tu Hana Awang, semua-semualah. Sekejap lagi bahkan baca lagi.
kiriman-kiriman anda. Okey? Jom kita berhibur dulu bersama dengan Ramlah Ram dan juga Khairil Johari Johar. Kedai FM.

0: Steve 6 10.
1: Ya, Aktif 6.10. Ha, masih lagi bahas saya temani anda bersama-sama dengan Abdul Hadi Abdul Kadir, juga Fahmi Mo, ha, bersama dengan bahas pagi ni. Okey. Dan terima kasih juga yang temani bahas di Rumah Hitam, Rumah Biru, Rumah Hijau. Ha, mana lagi? Ha, di RTM Klik, betul-betul percuma. Ha, kan? Ada ke yang kata apa ni? Sibuk-sibuk kan? Sebab apa sibuk ni? Sibuk sebabnya melakukan ibadah korban. Dia tukang masak. Ha, tukang masak ni kan? Memang. Ha, memang orang kata apa ni, sibuk dekat dapur kan, ha, kerja dia masak je, sedap pula tu, ha, tambah-tambah macam kenuri nak buat korban akikah dan sebagainya musim-musim ni kan, memang dia yang paling sibuk sekali. Lagi-lagi siapa yang paling sibuk sekali, ha, lagi yang paling sibuk waktu-waktu law ni, orang Sembilan Lembu kan, sana orang panggil dia, sini orang panggil dia, sinun orang panggil dia, alhamdulillah rezeki juga kan. Ha, siapa lagi sibuk, siapa lagi, ha, pandai Cik Yusuf Daud ni, dia kata orang yang jual lembu, ha, orang jual lembu pun sibuk juga. Ah, kawan ni berapa? 10 ekor. Yang ni 19 ekor. Ya Allah, ni 7 ekor nak buat korban semuanya. Ah, kan. Okey. Dan juga siapa lagi yang paling sibuk? Yang paling sibuk orang lapah lembu. Ha? Agak ingat senang kan nak lapah lembu sekor tu kan? Nak buang dia pun semua-semua tu. Ui, bukan senang. Tu pun pengorbanan juga tu. Ah, okay. Dan bas nak kongsi ni, Amir ni. Amir Masdi. Dahsyat. Daripada Alok Star. Dia kata, saya pernah tolak tawaran kerja luar negara sebab mak saya sakit. Sampai hari ni kadang saya terfikir juga. Tapi saya tak menyesal. Sebab apa? Sebab saya jaga mak saya. Ha, tu pengorbanan yang orang kata apa ni, daripada Amir Masdi. Kak Lina Pon daripada Sungai Petani, dia kata, sebagai seorang ibu, saya pernah ikat perut sendiri demi anak-anak tak cukup makan. Dululah saya cerita, kan, masa dulu-dulu ni memang pun kan, dulu memang susah kan, lepas tu nak jaga anak ramai pula tu, bukan senang kita nak berkorban demi anak-anak kan, anak-anak nak masuk universiti, anak-anak nak sekolah. Ui, kalau 8 orang jenuh cik, kan. Dan juga Hafiz Suib ni sedia bersama dengan Bas tau. Pengorbanan paling susah saya lupa bila ayah jual motor kesayangan dia untuk bayar yuran universiti saya. Okey lah tu kan, bayar yuran universiti dia kira okey lah, ha, tapi motor kesayangan dia pula memang rasa macam aduh, hai kan. Okay, Nisa, saya lepaskan orang yang saya sayang sebab keluarga tak restu, sampai sekarang masih terasa. Aduh, yang ni memang itulah Nisa, nanti kita PM tepi ya Nisa. Sebab ni perkara yang berkaitan dengan perasaan ni memang susah kan. Tapi tak apalah, dengar Kedai FM menceriakan balik keadaan, insyaAllah. Okay, saya akan bacakan lagi. Ni bah nak menyantuni di Rumah Hitam pula dah ni. Bin Syafi'i kata, saya ni sibuk kira duit raya ni, kira duit raya ke jual lembu. Ha. Sapu Lidi daripada Klater pun bersama dengan kita juga. Cik Siti sama air raya. Buat mandak meriam pada dok pat apa ni? Pada not dari anak di Padang Serai. Pino. Sama air raya Nur Kak Norma Aziz, jangan lupa pada yang berkorban demi negara tercinta. Wah, ini sengau pula ni. Okey, dan juga Adha bersama dengan kita juga Muhammad. Dia kata, menantu saya nama Muhammad Adha. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Ha, jadi pantun dua kerat pula kan. Muhammad Fitri. Ha. Ada sebutlah tu, Aidil Adha, Aidil Fitri. Cik Hasli. Lepas tu kita ada juga Norli. Terima kasih banyak-banyak. Goy Dina Saadun. Selamat Hari Raya juga. Okay. Dan juga Nur Baizura Rosli Bob. Dia kata, jom kita pergi beraya ke Anjali. Terima kasih banyak-banyak. Lagi siapa-siapa lagi? Siapa lagi? Iwan Humaira. Selamat Hari Raya. Maaf Zainal Batin. Abang Jack Kapcha. Ibu bersama dengan kita juga. Terima kasih Abang Jah. Dia masuk tulisan siam tu. Dia ada pesan kat Abas. Yang tulisan siam tu, tulisan Thailand tu, tulisan siam tu saya lah tu. Abang Jah lah tu. Ha, jangan tak tahu. Okay, Wan Roti Canai. Waalaikumsalam. Salim, jom berlawang suka. Pengorbanan tertinggi ialah baginda Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, yang mengorbankan perasaan dan juga jiwanya untuk Islam. Itu dia. Sekali lagi bangga bacakan lagi kiriman-kiriman anda. Jom kita layan lagu raya di Kedai FM Seramu ni.

0: kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Neksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa. Yeah!
2: Ya, dia bernam 10 hashtag rancak berbisa. Masih bertemankan suara ni, pop-pop-pop-pop sampai detik ke 10 pagi nanti. Okey, 9 pagi kita nak berpisah sat. Sat saja, okey. Kita nak ke utama 9 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Bas mula. Okey, kita ada Osman Maid. Samaira dia ada Zamri daripada Terengganu. Akan Dr. Tengah Laut ni, Allahu Akbar. Lepas tu pula, ramai yang bersama-sama dengan kita. Aineman, pengorbanan paling saya ingat ialah pengorbanan ayah dan dengan mak saya lah. Ayah saya ni teruk cari rezeki nak jaga kami. Pengorbanan kak-kak saya, Kak Leha, Kak Timah, mereka sanggup korban hidup mereka ni kerana kami adik-adik ni. Katanya pengorbanan suami saya, pengorbanan adik-adik saya, saya syukur dikelilingi orang baik, buat DJ-DJ apa semua kan. Dia kata kami memang inilah pendengar setia Kedah FM. Dia kata dulu saya sakit, tapi sejak saya jadi pendengar setia Kedah FM ni, hidup saya berubah tau. Sebab duk dengar celoteh DJ-DJ buat lawak, sembang apa semua, Allahuakbar kan. Dengar macam ni rasa macam terharu lah. Bukan senang kita nak buat orang senang dengan kita. Macam tu. Okay, Kak Zurina Othman, salam Adi Adha daripada Kak Ina, Kota Kuala Muda. Cerita pengorbanan ibu bapa kita ni, Kak Ina tak dapat balas jasa ibu Kak Ina kecil dulu kan. Pergi Madat Ilahi lebih awal lagi masa umur Kak Ina darjah 1. Walau macam mana pun, kita boleh beri pengorbanan kita kepada keluarga kita. Moga menjadi ingatan yang amat berharga. Salam untuk semuanya. Okay? Dan juga terima kasih kepada Muhammad Zulaini Alok Merah kan ini? Kan? Saya dia kata sudah. Bas ni tak baca saya punya. Muhammad Zulaini Alok Merah pun bersama-sama dengan kita juga. Dia tanya banyak ke buat ketupat Bas. Mak Bas buat tu ni. Tahun depan, tahun lain pun Mak Bas juga. Okay. Dan juga Cik Ina dari Kampung Salang. Selamat Hari Raya buat DJM tugas. Pengorbanan yang paling perit apabila meredakan pemergian suami tercinta pulang ke pangkuan yang Maha Pencipta. Akibat serangan jantung, baru 9 minggu. Kacau jiwa, sejurus kuat dengan anak cucu-cucu dan menantu-menantu. Allah. Kehilangan insan tersayang ni memang satu pengorbanan yang memang besar lah kan. Tak tahulah macam mana kalau orang yang kehilangan tu pasti merasai kesakitan tu. Macam mana rasa kehilangan tu. Selalunya macam tu lah. Kalau ada kan, tak hargai. Kalau tak ada, barulah nak hargai. Sebab itulah ada tu hargai. Hargai sungguh-sungguh. Bukan minta wang ringgit pun. Mendoakan pun dah okey. Tu dia. Bas ni kalau kan emosi ni tak boleh tau. Rasa sedih nanti dengan Bas sekali yang nangis, yang riau. Okeylah. Dan untuk anda semua, kita tinggalkan sedih tu. Okey, kita nak cerita program-program menarik di Kedah FM ni. Antaranya kita ada Gebang Pagi. Ni duduk tengah gebang dah ni. Lepas tu ada kisah pengorbanan, sebuah dokumentari khas. Anda kena dengar nanti 10.30 minit pagi, terbitan Bas sendiri. Terbitan Ibas lah kan. Okey. Dan juga Raya Vibe 12.15 tengah hari, terbitan Iskandar Kadir DJ East. Ada Raudah Sakinah sejurus selepas tu 2 petang. Suara Adi Adha 3 hingga 4.30 petang. Raudah Sakinah terbitan DJ Eza. Lepas tu pula terbitan City Z, Muzik Express dan juga Cafe Santai belah malamnya. Anda kena sentiasa bersama dengan kami daripada pagi sampailah malam. Daripada buka mata sampai tutup mata. Ngantuk kan ke 12. Okey. Dan untuk anda semua, sekali lagi kita kembali bersama dengan Bas. Kita ke utama 9 pagi dulu. Kedah FM. Salam Aidil Adha.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas.

0: 6 10.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Atif 6.10. Ha, masih lagi bertemankan Bas. Di Atif 6.10, terima kasih juga kepada Cik Fahmi dan juga Encik Abdul Hadi Abdul Kadir. Masihkan siaran untuk hari ini berjalan dengan lancar kan di jam yang terakhir ni. Alhamdulillah. Ha, gitu. Okey, dan juga yang memandu mungkin baru menempuh Negeri Kedah Darul Aman, selamat datang ke Negeri Kedah Darul Aman. Okey, dan juga selamat berhari raya yang mana anak rantau nak pulang ke, orang kata apa ni, Lembah Kelang, ataupun nak pulang ke tempat mencari rezeki, tempat kerja lah kan. Okay, selamat dalam perjalanan. Memang nak balik tak syok, nak balik mai Kedah, nak balik mai Terengganu, nak balik Kelantan, semua seronok. Nak balik kampung lah ceritanya kan, 14 negeri di negara Malaysia ni memang seronok kalau kita nak balik kampung kan. Tapi kalau kita nak balik sana tu rasa macam dengan apa yang tak syok sangat eh. Nak balik kerja tu, tapi dah lama-lama sikit okey. Mak bagi ketupat, rendang, daging berkilo-kilo. Kan Azan Cam, alhamdulillah. Bulan ni alhamdulillah bajet pun tak aduh lah, teruk-teruk sangat kan. Hari ni masak kicap daging, lepas tu pula masak cabai daging, masak kunyit daging, sup daging, lepas tu bakar daging bakar. Semuanya berasaskan daging. Tu jimat dah tu. Kan kena bersyukur. Okey, ada juga kita ada Black Green. Lepas tu Maknai. Terima kasih. Dia tanya nama apa DJ Najmi yang hari tu lah yang buat apa tu, yang kami buat MC tu kan. Namanya DJ Najmi. Okay, Khairul Hafizi. Selalu macam tu lah ada orang tanya, pagi ni siapa? Ibas. I dengan Bas. Kalau Selasa Rabu, Sumi. Su dengan Najmi. Itulah gandingan pagi yang akan menceriakan pagi-pagi anda. Okay, Jack Lee Mai, Kak Hamidah Isha, Yusfa. Nama dia ni memang Bas tergeliat dia daripada dulu, kini dan selamanya. Yusfa Lizu. Yang nampak tu Yusfaz Lee Yufa. Ya Allah, ya Tuhanku. Lepas tu pula kita ada Khairuddin daripada Baling hadir bersama teman kita eh. FM YYY. Juga kita ada Cik Ed, Kak Hamidah Isha Usop. Lepas tu kita ada Riz daripada Gurun, Cik Yahya 99MM bersama-sama dengan kita juga. Lepas tu dia buat gambar pin baju saja pun ada juga. Macam-macam. Abis Soh, selamat gaya. Abang Khairuddin, selamat gaya juga. Sukamina di sudut kamar hati nak dengar lagu Jamal Abdillah. Kak Anjali, Ros Laila, semua-semualah. Muzaffar Abdul Rahman. Lepas tu Bos Bison, Putri Amin 886. Lepas tu pula Ashley. Kopi Ais Kau. Abang Jad Megat Dewa bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Abang Rosli Lee pun bersama dengan kita juga. Manda Izzaid, selamat pagi bertemankan Bas di radio, di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih. Nur Ashikin Arba'in, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir daripada Nur Ashikin, member MPSAH Matap Perguruan ko, Sultan Abdul Halim rasanya. 93-95. Tahun 93-95. Ada cepat. Okay, Kak Ina Zahra Hashim pun sama juga. Dia kata, erti pengorbanan. Semoga pengorbanan yang kita lakukan dengan keikhlasan itu akan mendapat keberkatan, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Roslinda Arsha, Taman Seri Nyok Jitra. Kak Ros, nama manjanya Kak Ros. Okay, dia kata, Kak ni pendengar setia Kedah FM, tak kira di mana sahaja berada. Terima kasih banyak-banyak. Asfian Mayus daripada Indonesia.

dan juga semua-semualah yang bersama-sama dengan Bas pagi ini. Okey, ayam memang susah nak sebut nama Yusuf Ali Zufa tu, memang payah sangat nak sebut. Ha, okey, sebelum tu jom kita layan Kedah FM Selaharmoni.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Adik Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4. Pada suami Muhammad Suhairi B. Syabani, terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

Ya, tim Fenam 10 hashtag Rancak Berbisa. Hari ni hari apa? Hari Khamis. Bersamaan dengan 28 Mei 2026. Ada yang melangsungkan Walimatul Urus. Cuti-cuti sekolah, tempuh-tempuh cuti-cuti sekolah. Kena pula dengan Hari Raya Aidiladha. Memang sibuklah kenduri sana sini kan. Dengan kenduri korbannya, kenduri akikahnya, kenduri kahwinnya. Yang mana nak melangsungkan perkahwinan mungkin esok kan. Berdebar-debar nak salam tangan tu imam tu. Macam manalah nanti ni kan. Nama hafal dah. Sahaja aku terima nikahnya sekian-sekian-sekian. Pergi kat Tok Imam, sahaja aku nikahkan Tok Imam pula dah. Tu je ketak. Jangan macam tu, okey? Abas doakan semoga semuanya lancar. Adi permudahkan. Sebutan jelas. Apa yang Tok Kadi tu minta tu kita boleh baca. Ingat nama pasangan kita. Jangan ingat nama pasangan orang lain. Tu bahaya. Okey. Dan juga... jangan salah nama. Betul lah FM kan. Jangan salah nama. Kita tu sat lagi kan jadi kod lain pula. Okay. Dan juga kita doakan juga semoga cuaca pun dalam keadaan yang baik-baik sahaja raya-raya ni kan. Banyak yang nak melangsungkan, banyak yang nak buat benda-benda ni sebenarnya, perkara-perkara ni sebenarnya. Okay. Dan kepada yang menonton bas di rumah biru, rumah hitam, rumah apa lagi, segala rumah ada dekat kedai FM ni, tengok-tengok lah eh. Kadang-kadang masih lagi tak kenal kan. Ni nama siapa? DJ nama siapa ni? Ni DJ mana ni? DJ ni hak putih tu kah? Nak abang bagi dekat kedai FM ni semua DJ putih-putih sekelah. Kalau jumpa kat luar tu memang sekelah. Putih sungguh. Tak ada yang hitam dekat kedai FM ni. Semuanya comel-comel yang handsome belaka. Kalau tak percaya, kena dengar tonton live kat TikTok ni. Lepas tu kan, dengar suara. Kadang-kadang dia berkata, dengar suara sedap, mesti tak lawa ni. Mesti tak segak. Jangan begitu. Kalau dengar suara sedap, macam tu lah rupa dia. Sedap juga. Okay. Kita nak... kembali kepada landasan kita ni. Bas nak kongsi sikit lah mengenai dengan apa yang terkandung di media sosial. Dan juga anda boleh tengok lah berita-berita di apa ni, berita RTM, portal berita RTM. Ada juga di berita-berita lain lagi untuk kita sama-sama mengetahui keadaan semasa kan. Dan juga yang ni pun sama juga. Bila tiba hari raya je mesti ada perkara-perkara yang sedih kan. Katanya semalam ayah masih bertugas. Anak tak sangka ibu bapa pulang kampung mengejut. Apa cerita ni? Di Pekan Pahang, pasangan suami isteri terkorban akibat kemalangan membabitkan dua kereta di kilometer 76 Jalan Kuantan Segamat dekat Paloh Hinai di sini. Dipercayai membuat keputusan untuk balik kampung menyambut Aidiladha secara mengejut. Dan juga semoga anak, menurut anak sulung pasangan terbabit Muhammad Afiq Shah Lukman Luzza 20 tahun, beliau menghubungi keluarganya kira-kira jam 8 malam semalam untuk bertanya jadual perjalanan bapa dan ibunya untuk balik kampung. Bagaimanapun katanya ketika itu ibu beliau hanya memaklumkan belum membuat keputusan nak pulang ke Jempun ke 9 tujuan untuk menyambut Aidiladha semalam ataupun hari ini. Dan juga mak cuma cakap mungkin akan bergerak balik rumah nenek malam ni atau mungkin balik pagi esok. Tiada waktu ditetapkan, tak tahu kan bila nak bertolak balik tu. Lepas tu pula bagaimanapun kira-kira jam 4.30 pagi, bapak sadar maklumkan bapak dan mak meninggal dunia dalam kemalangan. Allahuakbar. Saya tak tahu mereka bergerak balik kampung awal pagi tadi kerana sebelum tu mak hanya menyatakan belum membuat keputusan. Tu yang dia jadi sebok sangat-sangat tu sebabnya tiba-tiba mendapat perkabaran yang macam tu. Bas kongsi cerita ni bukan apa, untuk anda semua yang memandu, hati-hatilah pemanduan. Memang kita nak balik jumpa insan yang tersayang. Insan yang tersayang pun sedang menunggu anda, menanti anda kan. Tapi anda kenalah berhati-hati di jalan raya. Cek selalu, periksa kenderaan, cek tayar, cek segala-galanya lah untuk kita nak membuat satu perjalanan yang jauh, okay? Dan jika nak tinggalkan rumah pun, pastikan rumah dalam keadaan yang okey-okey sahaja. Selalulah penyampai-penyampai kedai family pesan macam tu kan, untuk keselamatan anda juga. Jom kita layan di sebalik rahsia cinta. Kedai FM Selharmoni.

0: Senam 10.
1: Di Hati Fenam 10 sudah pun sampai ke penghujungnya. Itu dia lagu permintaan daripada Cikgu Kuzam Riko Hashim dan juga Encik Pak Mit, apa Pak Mita dan semua-semualah yang mengendali warga Bukit Teraya. Jam tu lah kan. Dan untuk anda semua dah pun 9.50 minit pagi. Tugas Sambas pun dah sampai ke sini. Ke hujung-hujung dah kan. Bila hujung tu, makna kata selepas ini DJ Ezra akan bersama dengan anda menerusi interaktif 10.02, 10 pagi hingga 2 petang. Okey, terima kasih kepada Fahmi dan juga Abdul Hadi Abdul Kadim beri siaran yang terbaik buat bahas hari ini. Alhamdulillah daripada pukul 6 pagi sampailah 10 pagi kan. Popet tak berhenti. Ada yang tanya tau. Ada yang kata tak penat ke bercakap popet. Tak penat. Kami duduk nari nak penat apa duduk je kan. Lepas tu kena aircon pula tu. Sejuk kan. Tapi sebenarnya setiap pekerjaan memerlukan pengorbanan. Tengok DJ ni macam senang je kan. Kerja dia bercakap je. Tak senang. Mari cuba duduk kat sini kan. Sama juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain juga. Jadi, sahabat-sahabat saya semua, kalau hari ni anda sedang berkorban demi seseorang, kami ataupun saya ni nak cakap satu benda. Nak cakap apa tu? Nak ucapkan terima kasih kerana masih kuat. Sebab bukan semua orang mampu mengalah demi orang lain. Dan kepada yang masih mempunyai ibu, ayah, peluklah mereka sementara masih ada ni. Bang terbiat kan aku ni. Tak apalah, tahun ni kita peluk. Kan nanti tak jadi bang terbiat dah lah. Kalau tak bisa buat tu memang akan jadi macam tu. Dia akan rasa macam dengan pelik nak pergi peluk. Padahal kan mak ayah kita dulu peluklah kita ni tak mau. Sekejap balik peluk tau. Tak kira lah umur berapa pun. Dan juga kerana apa? Kerana suatu hari nanti kita akan sedar bahawa pengorbanan mereka adalah perkara paling besar dalam hidup kita. Dan juga saya, siapa lagi? DJ Bas. DJ E mana? Ada yang tanya lagi ujung-ujung ni kan? Kan pada kata jangan tanya DJ E pergi mana? Okey, insyaAllah Ibas akan kembali. Mungkin insyaAllah pada hari Isnin dan Selasa depan. Dan juga jaga diri, jaga hati dan hargailah setiap pengorbanan yang hadir dalam hidup kita. Dan Bas nak bagi pantun ni sebenarnya. Lama dah Bas karang pantun ni. Tahu, dengar elok-elok ni. Manis putri memakai kebaya. Kebaya indah sulam lipatan. Aidiladha hari penuh bahagia. Moga ibadah mendapat keberkatan. Begitu dia punya pantun dia. Yang ni Bas ambil daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan kepada anda semua, jaga diri yang nak melangsungkan ibadah korban, selamat melakukan ibadah korban. Tukang sembelih tu kan, pastikan semuanya dalam keadaan yang baik-baik insyaAllah. Dan yang semula yang mendengarkan Kedah FM, terus mendengarkan Kedah FM. Banyak program-program menarik menanti anda. Dan juga berapa kali dah lah, sudah lah Bas baliklah. Bas nak balik dah ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat melaksanakan ibadah kurban, lakukan seikhlas hati. Moga amalan kebajikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran pahala yang berganda.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan untuk edisi hari ini, hari Khamis. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini sampailah ke pukul 2 petang nanti. Terima kasih DJ Bas Basira Baharum yang telah pun bersama dengan anda menceriakan Aidil Adha anda bermula 6 pagi tadi sampailah ke detikan ini 10 pagi. Dan semoga anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan urusan nak layan tetamu dan sebagainya. Dan ingat, dua nikmat yang sangat mahal harganya, nikmat lapang dan juga nikmat cukup. Kedua-duanya hanya akan kita miliki dengan sifat syukur pada setiap takdir dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, salam Aidil Adha buat anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di 97.5. Jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Di sebalik senyuman Aidiladha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidiladha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
2: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
3: Saya Rohazah binti Ayub, seorang peninggalan kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4. Pada suami Muhammad Suairi bin Syamani, terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat bala dan sebaik abang.
1: Dokumentari istimewa sempena Aidiladha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.
4: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, Mesra Harmoni.
5: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kedah FM.
6: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Aidiladha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua, jam 12.30 hari. Membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedah FM.

0: pada ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
3: daripada kami di Kedah FM.
4: Selamat Hari Raya. Hari suci mulia.
5: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1
6: Radio Nation Kedah FM.
1: Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.

Kedai FM Mesra Harmoni, salam Aidiladha buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Izzah masih lagi bersama dengan anda, yang mana yang laksanakan ibadah korban hari ini, didoakan agar dipermudahkan segala urusan. Tak kisahlah buat banyak ke, buat sikit ke, yang penting niat kita, keikhlasan kita untuk tahun ini. Okey, tiap-tiap tahun kita kena pasang niat lah, insyaAllah. Kalau kita niat yang baik ni, Allah akan permudahkan urusan kita, okey. Untuk tahun depan kita bermula pula, kita punya niat untuk nak korban pula tahun depan, nak laksanakan lagi ibadah korban. Mungkin kalau tahun ni buat satu tumpuk, satu bahagian, tahun depan dua tumpuk, kan, setiap apa yang kita lakukan Allah akan memberikan ganjaran kepada kita, insyaAllah. Semoga kita terus istiqamah dalam melakukan segala ibadah yang dituntut oleh agama kita. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 95.5,
1: 98.5,
0: 105.7
1: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Gegar FM.
3: Marilah sama-sama kita ikuti rancangan dokumentari khas Aidiladha dengan tajuk Aku Belum Menyerah.

Dalam hidup ini, ada manusia yang diuji dengan kehilangan harta. Ada yang diuji dengan kehilangan orang tersayang. Dan ada yang diuji dengan kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Kanser atau parah, satu perkataan yang sering membuat manusia terdiam. Bila doktor menyebutnya, dunia seakan berhenti berputar. Namun, di sebalik air mata, kesakitan dan ketakutan, lahir insan-insan luar biasa. Mereka bukan sekadar pesakit, mereka ialah pejuang. Hari ini, kita mendengar kisah tentang manusia-manusia yang memilih untuk terus hidup, walaupun tubuh mereka hampir menyerah. Ini bukan kisah tentang pesakit semata-mata. Ini kisah tentang ibu, tentang ayah, tentang anak-anak, tentang harapan dan tentang sebuah kekuatan bernama Aku.

Assalamualaikum. Saya akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan gejala-gejala mengidap kanser dan juga bagaimana doktor mengesahkan penyakit kanser. Ya. Ada kanser yang dikesan pada peringkat awal dan ada kanser yang lewat dikesan. Ada beberapa sebab mengapa ini berlaku. Yang pertama adalah mungkin kedudukan kanser tersebut. Kalau kedudukan kanser tersebut pada lokasi yang mudah dikesan, yang boleh dilihat, contohnya bila berlaku pendarahan, berlaku apa-apa penyumbatan, dia dapat dikesan awal, maka kanser itu dapat dikesan pada peringkat awal sebab pesakit itu mengalami gejalanya awal. Tetapi ada juga kanser yang terletak di lokasi yang tersembunyi, yang agak yang sukar dikesan, dan apabila dikesan, peringkat itu, kanser tersebut telah merebak di banyak bahagian badan. Contohnya kanser ovari, kanser paru-paru juga lambat dikesan. Jadi kanser jenis ini memang pada asasnya sukar untuk dikesan pada peringkat awal, di samping tidak ada saringan yang berkesan. Faktor kedua adalah sikap orang ramai. Kalau kita lambat untuk bertemu dengan doktor apabila mengalami gejala-gejala yang mungkin pertanda kita mengidap kanser. Jadi amat penting bagi kita untuk mengetahui apakah gejala-gejala yang mungkin pertanda yang kita mengidap kanser. Ya. Terdapat banyak gejala-gejala tersebut. Tetapi kebanyakan gejala-gejala ini kalau didapi oleh kita, selalunya bukan kanser. Tetapi kita kena berwaspada, kena jumpa dengan doktor. So, di antara gejala-gejala yang tersebut, yang mungkin pertanda yang perlu kita ambil perhatian serius, takut ia mungkin kanser, adalah seperti adanya ketulan atau benjolan pada mana-mana bahagian badan yang wujud, yang tidak wujud sebelum ini. Ulcer yang lambat sembuh ataupun luka yang lambat sembuh berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Pendarahan yang tidak normal, keluar daripada rongga, kencing berdarah, berak berdarah, najis yang berubah menjadi hitam dan sebagainya, lemah badan, kelihatan pucat, sakit kepala yang berat sehingga mengalami masalah penglihatan ataupun lemah sebelah badan, kembung perut, sukar menelan, dan seorang wanita mengalami pendarahan faraj walaupun sudah putus haid, penurunan berat badan yang mendadak, perubahan suara contohnya, dan lain-lain lagi. Jadi pendek kata, berjumpalah dengan doktor jika anda mengalami sebarang tanda-tanda ataupun gejala-gejala yang tidak normal dan kesihatan badan anda merosot. Jangan buang masa dengan bertemu dengan bomoh ataupun pengamal rawatan alternatif kerana ini akan melambatkan proses pengesahan penyakit. So, setelah anda mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu, apabila anda bertemu dengan doktor, doktor akan melakukan pemeriksaan dan ujian. So, bagaimana doktor-doktor tersebut mengesahkan ataupun dalam bahasa Inggerisnya confirm the diagnosis. So, jika anda mengidap kanser, bagaimana doktor mengesahkan penyakit kanser. So, kanser ni disahkan melalui satu ujian yang dinamakan biopsi. So, biopsi ini adalah pengambilan tisu ataupun cubitan pada bahagian yang disyaki kanser. Jadi contohnya jika kanser itu disyaki berada dalam usus, doktor akan melakukan ujian kolonoskopi contohnya kalau di usus besar, dan jika di bahagian perut, mungkin doktor akan melakukan gastroskopi contohnya. Dan apabila ketulan ataupun benjolan ketumbuhan ditemui di dalam usus ataupun perut itu, biopsi akan diambil melalui teropong tersebut. Dan jadi biopsi, ujian biopsi ini dilakukan ke atas sebarang ketulan ataupun benjolan yang dipercayai kanser. Kaedah pengambilan biopsi ini bergantung kepada kedudukan kanser tersebut. Manakala contohnya kalau contohnya seperti kanser perut dan kanser usus besar tadi, dan kalau pada wanita pula yang disyaki mengidap kanser serviks contohnya, beliau perlu menjalani ujian pemeriksaan kolposkopi, dan biopsi ataupun cubitan itu akan diambil pada bahagian serviks ataupun pangkal rahim. Dan jika pesakit disyaki mengidap kanser darah contohnya, biopsi dilakukan pada sumsum tulang. Dan juga, dan kalau kanser itu disyaki melibatkan nodus limpa macam limfoma, mungkin boleh diambil ujian nodus limpa untuk ujian-ujian makmal patologi. Jadi apabila biopsi ini dilakukan, sampel tisu yang diambil itu akan dihantar ke makmal, iaitu makmal patologi, dan pakar patologi akan menganalisa sampel ini di bawah mikroskop. Jadi pakar patologi akan membuat laporan, dan mereka inilah yang akan mengesahkan bahawa ketumbuhan tersebut kanser ataupun bukan kanser. Jadi kesimpulannya, penyakit kanser hanya boleh disahkan melalui ujian biopsi
yang akan dianalisa oleh pakar patologi. Penyakit kanser tak boleh disahkan melalui ujian CT scan ke, MRI ke, PET scan ke dan lain-lain pengimejan diagnostik. Ujian-ujian ni hanya adalah ujian sampingan, ujian-ujian sokongan sahaja. Dia bukan untuk mengesahkan. Dan kanser tidak boleh disahkan melalui ujian cair-cair badan seperti air kencing, air liur, apatah lagi melalui sentuhan ataupun pemeriksaan tapak tangan ataupun pemeriksaan dalam mata. Ini adalah karut semata-matanya. So jika ada pengamal rawatan alternatif yang mendakwa boleh mengesahkan kanser tanpa ujian biopsi, jangan percaya. Ini jelas satu pembohongan.

Kadang-kadang, yang membuat seseorang terus hidup bukan kerana dirinya, tetapi semangatnya. Kita ikuti kisah pesakit kanser payudara.

Assalamualaikum, saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2. Hampir 2-3 bulan juga saya bersedih dan mengenangkan nasib selepas saya disahkan breast cancer pada 14 hari bulan September tahun 2022 yang lalu. Saya telah membuat biopsi sebanyak 5 kali. Doktor cucuk mengambil sampel. Betapa periknya semasa itu, ya Allah, Tuhan saja yang mengetahui. Ya Allah, tak perlulah saya bersoal lagi. Kenapa saya bersyukur kepada Allah kerana memilih saya Allah untuk membuat ujian ini. Allah sayang kepada saya dan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk saya. Saya harus kuat demi anak-anak, menantu dan rakan-rakan. Saya mempunyai family terdekat, jiran dan rakan-rakan, sahabat handa sentiasa sokong dan kata-kata semangat yang padu agar kuat menghadapi ujian ini. Pada 24 hari bulan 9, saya telah dimasukkan ke ward. 25, keesokannya saya telah membuat pembedahan. Ya Allah, Tuhan saja yang mengetahui keadaan saya. Seminggu juga saya ditahan di ward. Lepas daripada itu, 3 minggu daripada itu, kena pergi jumpa doktor di onkologi Hospital Pulau Pinang. Doktor mengatakan saya kena buat kemoterapi sebanyak 6 kali. 3 kali di Hospital Sungai Petani, 3 kali di Hospital Onkologi Pulau Pinang. Semasa proses kemo, Tuhan saja yang mengetahui keadaan saya. Ya Allah, dunia ini dah tak bererti dah. Tak bermaya, badan tak bermaya. Tak lalu makan. Kulit dah menjadi, kuku dah menjadi kehitaman, rambut dah mula luruh. Sampailah ke kemo yang keempat yang paling saya teruk. Semasa nak pergi buat kemo, kita kena pergi cucuk dulu, ambil darah. Tapi darah putih dah menjadi zero. Saya terpaksa lepas masuk terpaksa mereka masuk ubat. Nama dia Nepogen. Masuk ubat tu barulah boleh buat kemo. Jadi terganggulah proses kemo saya. Semasa kemo yang ke-5 tu lagi teruk tu. Masuk ward kerana di siang hari ketak. Lepas tu kena masuk uat. Bila masuk uat, dia pun bubuk antibiotik. Nak cucuk pun dah orang-orang kita semasa kemo ni, orang yang penyakit kanser ni semasa kemo, dia pun tak boleh. Dia dah terkecut. Ya Allah, betapa alamnya. Ya Allah, Tuhan yang mengetahui. Lepas tu kemo yang ke-6 tu yang teruk sekali lagi, teruk. Cirit-birit, nak makan apa pun tak boleh. Allah saja juga yang mengetahui segala-galanya. Ujian yang amat berat untuk saya dan pesakit-pesakit kanser yang lain. Saya harap siapa yang kena pesakit kanser ni, kena kanser ni, pergilah cepat-cepat membuat rawatan. Janganlah makan suplemen yang tak tahuan tu, yang ada orang syorkan dekat kita. Jangan. Bila kita makan, dia akan mengganggu proses kemo kita. Lepas tu
dalam sebulan macam tu saya pergi lagi ke hospital Pulau Pinang. Mereka kena buat kemoterapi pula, radioterapi juga mempunyai masalah. Tapi nasiblah ada umur sepupu saya tinggal di sana. Semasa kemoterapi, radioterapi tu sebanyak 15 kali. Ya Allah, saya berharaplah bila kita kena kanser ni, kita janganlah ambil sambil lewa. Kenalah ambil rawatan di hospital. Itulah saya nak cerita. Saya berharap sangat-sangat bersyukur kerana saya mempunyai anak-anak dan adik-beradik yang terdekat, rakan-rakan, jiran-jiran yang mengambil tahu tentang saya. Saya harap, saya juga bersyukur kepada Allah kerana Allah beri ujian ini. Saya juga redha dengan apa yang Allah bagi. Alhamdulillah, lepas 3 bulan saya dah boleh memandu. Senanglah saya nak buat urusan bila saya boleh memandu.

0: Ramai melihat pesakit kanser tersenyum. Tetapi tidak semua nampak. Mereka muntah sepanjang malam. Tubuh terlalu lemah untuk bangun. Rambut gugur satu demi satu. Kulit berubah, berat badan merosot. Dan paling menyakitkan, bila mereka mula rasa diri mereka tidak lagi sempurna. Kadang-kadang satu pelukan mampu menyelamatkan seseorang daripada putus asa. Kanser boleh menyerang tubuh, tetapi jangan biarkan ia merampas jiwa. Orang yang kuat bukan orang yang tidak menangis. Orang yang kuat ialah mereka yang tetap bangun selepas menangis. Di belakang setiap pesakit kanser ada keluarga yang turut berjuang. Seorang suami yang tidak pernah meninggalkan isterinya. Seorang anak yang menjaga ibunya siang dan malam. Seorang ibu yang tetap tersenyum walau dirinya sedang sakit. Kerana kadang-kadang ubat yang paling kuat bukan datang daripada hospital, tetapi daripada kata-kata. Kami ada bersama awak. Kami ada bersama awak. Kami ada bersama awak.
1: Masalah saraf ataupun neuropati adalah masalah yang sering dialami oleh pesakit kanser, khususnya yang mendapat rawatan kemoterapi. Dan istilah perubatan yang digunakan untuk merujuk kepada masalah saraf ni kita panggil peripheral neuropathy. Ini adalah salah satu kesan sampingan yang boleh dialami oleh pesakit yang menerima ubat sitotoksik yang tertentu. Tak semua ubat-ubat anti-kanser ini menyebabkan masalah saraf. Terdapat beberapa jenis yang menyebabkan masalah saraf. Sebab itu penting anda mendapat rawatan daripada pakar kanser yang tahu tentang jenis-jenis ubat dan bagaimana mengurangkan kesan sampingan terhadap saraf. Dan kesan saraf ni, masalah saraf ni dia berbagai-bagai. Kadang-kadang bila anda berjalan tu anda merasa macam anda susah nak berjalan dan sering kali tertinggal kasut. Dan masa nak buka butang baju pun kadang-kadang sukar, tangan anda tu rasa macam susah, diri rasa tu terganggu. Kadang anda terasa macam menyucuk, macam terbakar, pedih, macam-macam perasaan disebabkan oleh saraf tu. Kadang anda nak menulis pun susah, dan nak mengutip duit siling kadang susah sebabkan oleh masalah saraf. Bila sampai peringkat ini, anda dianggap mengalami masalah yang agak serius. Dan gejala-gejala lain yang dikaitkan dengan masalah saraf ni adalah perasaan, adalah macam rasa sensation terbakar dan pedih pada kulit kaki dan tangan. Selalunya dia berlaku pada bahagian ujung kaki dan kulit, dan kaki dan tangan, pada bahagian kulit. Dia jarang melibatkan otot. Jadi kekuatan otot anda masih kekal. Cuma masalah perasaan, masalah deria rasa yang mengganggu. Tapi itu cukup menekankan. Ada juga pesakit yang mengalami masalah dengan keseimbangan badan. Dan dia rasa macam nak jatuh, dia tak boleh nak jalan dengan betul. Sebab itu pun dah dibantu. Sebab saraf kita ni penting untuk keseimbangan. Dan ada juga yang sampai peringkat otot dia menjadi kecil. Kesukaran untuk menelan. Kadang-kadang masalah saraf juga menyebabkan sembelit dan lain-lain lagi. Kerana kita tahu saraf ni dia membekal banyak organ-organ, dan dia penting untuk banyak fungsi organ-organ. Tak semua pesakit akan mengalami masalah ni, tetapi masalah saraf ni dia boleh berlaku bila pesakit menerima ubat sitotoksik, contohnya seperti oxaloplatin, cisplatin, vincristine, vinblastine dan lain-lain lah. Dan masalah saraf ini dikatakan berlaku mengikut dos yang diberikan. Lagi tinggi dos itu, dia akan menyebabkan kesan yang lebih serius. Dan punca bagaimana ubat-ubat anti-kanser ini menyebabkan kerosakan saraf ini, ada tidak tahu. Oleh saya belum tahu lagi. Dan terdapat juga golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat masalah saraf ini apabila mendapat rawatan kemoterapi. Contohnya pesakit-pesakit yang memang ada sakit saraf diakibat daripada kencing manis, diabetes. Dan satu kajian menunjukkan bahawa kadar kejadian kerosakan saraf ni ya, selepas rawatan paclitaxel sejenis ubat anti kanser, kadar pesakit yang mengalami diabetes 75% daripada mereka mendapat masalah saraf berbanding dengan 48% saja yang tidak mengalami masalah diabetes. Jadi rawatan untuk masalah saraf ni memang agak sukar kerana kita tak tahu punca sebenarnya. Tapi banyak banyak jenis-jenis ubat-ubat yang telah dicuba, tapi tidak ada satu pun yang betul-betul berkesan lah. Tidak ada satu jenis ubat yang standard untuk merawat masalah penyakit saraf ni. Ada ubat-ubat tertentu yang boleh mengurangkan gejala dia, tapi tidak boleh menyembuhkan sepenuhnya. Dan tahap masalah saraf ni dia ada dikategorikan mengikut beratnya masalah saraf tu. Kalau dia ada peringkat 1, peringkat 1, peringkat 2, 3 dan 4 lah. Grade 1 tu dia sikit-sikit saja, dia tak mengganggu kehidupan. Grade 3 dan 4 tu dia mengganggu kehidupan. Contohnya kalau dah sampai tertinggal kasut, tak boleh nak pakai baju dan sebagainya, itu dah anggap grade yang serius lah. Kadang-kadang apa yang perlu dilakukan adalah pakar kanser perlu menurunkan dos ubat anti kanser, ataupun mungkin terpaksa berhenti dan ditukarkan dengan ubat-ubat lain yang kurang kesan kepada saraf. Jadi apakah tip-tip yang boleh dilakukan untuk mengurangkan gejala saraf ni? Ada beberapa lah yang boleh anda cuba. Contoh seperti kalau boleh, kalau anda dah kesan anda masalah saraf ni menyebabkan anda rasa lebih serius apabila terkena bahan panas ataupun sejuk, cuba elakkan. Dan jangan pakai pakaian terlalu ketat. Jangan minum alkohol, kerana alkohol akan menyebabkan masalah saraf bertambah berat. Dan jika anda mengalami diabetes, kencing manis, pastikan ia dikawal dengan baik. Dan jika gejala saraf ni berlaku pada bahagian tangan, berhati-hati apabila menggunakan pisau, gunting dan barang-barang tajam, ia boleh membahayakan anda. Dan kemudian lindungi tangan anda dengan memakai sarung tangan apabila mencuci ataupun bekerja di luar rumah dan melakukan pembaikan dan sebagainya lah. Pelihara kaki anda, perhatikan kaki anda sekali setiap hari. Kalau ada luka, kadang anda tak perasan luka sebab mungkin kebas. Jadi anda boleh terluka akibat tercucuk duri dan sebagainya. Dan pastikan anda pakai kasut selalulah bila berjalan di luar, di luar rumah. Dan apabila di dalam rumah tu, kau boleh modify sikit tempat-tempat anda berjalan, seperti dalam bilik air dan sebagainya, supaya anda tidak terjatuh.
0: Ada malam, pesakit kanser tidak mampu tidur. Mereka takut. Takut mati. Takut meninggalkan keluarga. Takut menjadi beban. Dan hari ini, ramai pesakit kanser kembali tersenyum. Ada yang kembali bekerja. Ada yang kembali memeluk keluarga. Ada yang kini membantu pesakit lain agar tidak berputus asa. Dulu saya fikir hidup saya dah tamat. Tetapi sebenarnya, kanser mengajar saya menghargai hidup. Saya belajar bahawa setiap hari ialah hadiah. Itu kata-kata seorang yang luar biasa. Jom, kita selami kisah Puan Ija yang kini bebas dari kanser pangkal rahim tahap 4.

Hai, Assalamualaikum. Saya Rohaiza Binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4. Saya kena pada 1/8/2024. Ingatkan sakit biasa, turun darah selama 10 minit. Saya dan suami pergilah klinik. Doktor cek, saya hidap C, 5 cm dan fibroid 4 cm pada awal tu. Buat kali kedua, 9/8, turun darah selama hampir 20 minit. Dengan keadaan panik saya, saya bagi suami, Abang, masak. Awak sayang, awak. Malas, saya tengok apa.

Lepas tu doktor cakap saya ni suspek kanser awal tu. So saya mai semula hospital Surabaya ni. Cuma janji doktor 23/9 nak tahu kurusan isi saya yang diambil tu. Dan saya tunggulah sampai tarikh tarikh tersebut tu.

0: Doktor kata ya, tidak dia sepakat rahim tampat. Tak apa puan, jangan down. Suruh suami balik ambil pakaian. Dan petang ni juga saya masuk hospital. Hari esok tu saya cek mengapa saya darah saya dah kira turun. Kira kena tambah darah. Sampailah 4 bag, tak silap saya 4 bag tambah darah. Saya tak boleh buat kemo lagi. Hari esok tu baru salah saya buat kemoterapi kali pertama. Saya kemo kali pertama tu kira macam kerak masuk daripada 23 hari bulan 9 sampailah 13 hari bulan 9 tu di hospital Surabaya. Baru saya habis rawatan kira macam brachytherapy 3 kali saya dah buat, dah settle apa. Kira dah habis, doktor sana bagi tahu puan Royza tak apa. Puan Royza hanya follow up balik dekat hospital Surabaya, follow up, jangan tinggal. Kalau follow, tak, kalau tinggal follow up habis. Tu yang saya dengan suami sampai sekarang masih follow up dekat hospital lagi. Dah berapa kali apa? 4 bulan dah tu.
1: 4 bulan sekali. Tapi lah ni doktor beritahu yang punya sel-sel kanser pun dah berkurang dah.
0: Dah berkurang.
1: Cuma kena buat rawatan susulan 4 bulan sekali.
0: Tu so saya
1: nak beritahu yang orang-orang yang kena sikit kanser macam isteri saya ni, kalau boleh teruskan buat rawatan dengan hospital lah.
0: Jangan tinggal
1: tak kira lah. Kalau doktor kata kita kena buat rawatan kemoterapi tu, kita kena buat juga rawatan. Kena ikut step-step yang dia bagi tu.
0: Kalau doktor kata buat radioterapi, brachytherapy, buat je.
1: Tapi alhamdulillah lah, bini saya buat rawatan tu sel kanser pun dah makin kurang dah lah. Tapi banyak kena pantang makan lah yang.
0: Pantang makan. Ke saya saya putih saya tinggal saya hanya amat daun hijau saja.
1: Daun hijau, daun apa, sayur brokoli,
0: bayam brazil, daun siti kadijo, amal tu saja. Alhamdulillah saya amal macam tu, saya rasa dah semakin hari semakin tak ada.
1: Dah semakin kurang lah.
0: So apa-apa yang yang macam siapa yang sakit macam saya ni, Teruskan buat, jangan tinggal. Follow up pun kena, setiasa kena buat. Saya bagi tahu dekat semua yang dalam ni, siapa yang mengidap kanser ni, Terus buat follow up, jangan tinggal. Kepada suami Muhammad Suhairi bin Syabani, terima kasih bang, terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana ke abang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dah sebaik abang. Abah dah titik amanah abang untuk jaga ayah. Terima kasih abang banyak-banyak. Ayah tak tahu nak balas dah sebaik abang. Abanglah sanggup kupan, sanggup tak berdega, sanggup demi ayah, sanggup teman ayah pergi balik dari Alustang ke Penang, Alustang ke Penang, sanggup kupan untuk ayah. Terima kasih abang. Ayah tak tahu nak balas dah sebaik abang.
1: Abang nak beritahu apa jadi sekalipun, susah senang kita sama-sama. Ayang sakit kan macam mana kan, abang kan yang sentiasa ada belakang ayang, akan sokong ayang, akan apa ada dengan ayang. Tak kira lah sayang sakit teruk ke, sayang susah ke, InsyaAllah abang akan sentiasa ada dengan ayang. Itu amanah. daripada abah ayang untuk abang jaga ayang sampailah hingga akhir hayat nanti, insyaAllah.

0: Ramai pesakit kanser berjaya sembuh apabila mendapat rawatan awal dan sokongan yang baik. Pemeriksaan awal sangat penting. Jangan takut untuk mendapatkan pemeriksaan jika terdapat tanda-tanda luar biasa pada tubuh. Kerana lebih awal dikesan, lebih tinggi peluang untuk dirawat.
1: Sembuh daripada kanser ni adalah keadaan di mana seseorang pesakit kanser yang telah melalui ataupun menjalani rawatan yang lengkap yang disyorkan oleh pakar kanser, dan kemudiannya melalui lawatan ataupun rawatan susulan didapati ia bebas daripada kanser selama sekurang-kurangnya 10 tahun. Dan kaedah untuk mengesan, untuk memastikan kanser itu tidak berulang ataupun tidak wujud, adalah melalui kombinasi pemeriksaan fizikal melalui ujian-ujian imejan diagnostik seperti CT scan ataupun MRI ataupun PET scan. Okay, dan digabungkan juga dengan ujian-ujian darah. Kadang-kadang setengah kanser itu mempunyai tumor markers. Dan apabila digabungkan ke semua bukti-bukti yang saya sebutkan tadi, maka seseorang itu dikatakan telah bebas daripada kanser, walaupun kesemua ujian-ujian itu bukanlah 100% tepat. Tetapi dengan adanya kombinasi ataupun gabungan kesemua aspek ujian itu, analisa itu, kita bolehlah katakan bahawa pesakit ini telah pun bebas daripada kanser untuk setelah 10 tahun. Tetapi ada juga sebahagian kecil daripada pesakit yang walaupun sudah 10 tahun bebas daripada kanser, masih mengalami kanser yang berulang. Ini adalah kes-kes yang terpencil yang boleh berlaku. Sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Buat semua pejuang kanser yang sedang mendengar sekarang ini, kami tahu anda penat. Kami tahu anda takut. Dan kami tahu ada hari-hari di mana anda rasa mahu menyerah. Tetapi dengarlah ini, anda lebih kuat daripada yang anda sangka. Setiap luka anda adalah bukti keberanian. Setiap air mata anda adalah tanda bahawa anda masih berjuang. Dan buat mereka yang telah pergi kerana kanser, mereka tidak kalah. Kerana manusia yang berjuang hingga akhir tidak pernah kalah. Kanser mungkin sebahagian daripada perjalanan hidup, tetapi ia bukan pengakhiran cerita. Harapan sentiasa hidup selagi manusia memilih untuk tidak menyerah. Ini adalah dokumentari khas Aku Belum Menyerah. Buat semua pejuang dan keluarga yang sedang berjuang, anda tidak keseorangan. Terus kuat, terus berharap, terus hidup. Kerana dunia masih memerlukan senyuman anda.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Izzah masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 11.15 minit pagi. Okey, hari ini ada yang masih lagi berada di lokasi masjid. Kan, berada di lokasi masjid nak buat apa kat situ? Mungkin ada lah kat situ kan. Hari ini, Hari Raya Korban, masih lagi ada di antara kita yang melaksanakan ibadah korban. Macam itulah juga dengan Kak Ina Zahara Hashim. Hari ini katanya berada di Masjid As-Sa'adah Kampung Terpengah untuk majlis korban atas nama kakak katanya. Kongsi 7 peserta sama-sama kita selami. Erti sebuah pengorbanan, difahamkan sebanyak 14 ekor lembu akan dikorbankan pada hari ini. Okey, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan mendapat keberkatan dan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anya Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12:30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga, hanya di Kedai FM.

sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

0: Kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan bersama dengan Kana. Selamat pagi. Selamat pagi, Kana.
1: Selamat pagi. Salam sejahtera.
0: Okey, teruskan pagi ni dari Herbal Fame. Apa yang menarik yang nak dikongsikan? Silakan.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Saya Kana dari Herbal Fame. Untuk pertanyaan dan tumpah tilam herba, Abang Kakak boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Kedah yang masih bersama kami pada pagi ini. Dan istimewanya pada pagi ini, Kana datang bukan dengan satu pilihan sahaja. Hari ini Kana bawakan promosi lengkap untuk saiz single, queen dan juga king, supaya lebih mudah untuk Abang Kakak pilih ikut keperluan keluarga di rumah masing-masing. Sebelum Kana teruskan perkongsian pagi ini, Kana nak berkongsi sedikit tentang syarikat kami terlebih dahulu. Herbal Fame sudah berada dalam bidang pembuatan tilam selama 32 tahun dan kami merupakan pengeluaran tilam yang tempatan yang mempunyai tempat pengeluaran sendiri di Kamuting Perak. Maknanya, setiap tilam yang kami hasilkan adalah keluaran sendiri daripada pihak kami dan bukan diambil daripada orang tengah. Sebab itu kami sangat menjaga kualiti bahan, kesesuaian dan ketahanan setiap tilam sebelum diantar kepada pelanggan. Baik, Abang Kakak tahu tak sebab apa sekarang ramai mula pilih tilam herba? Sebab tilam herba menggunakan bahan herba semula jadi yang membantu menjaga kebersihan tilam secara semula jadi. Tilam herba juga membantu hilangkan bakteria, anti-hama dan sesuai untuk mereka mempunyai masalah alergi serta sensitif pada habuk. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang ada di dalam tilam lama. Tapi habuk, peluh dan kotoran boleh berkumpul setiap hari. Sebab tu ramai bangun pagi, rasa hidung tak selesa, kulit gatal dan tidur pun tak leno. Dengan tilam herba, permukaan tidur terasa lebih bersih, lebih segar dan lebih nyaman. Tidur jadi lebih selesa. Badan lebih relax dan bangun pagi rasa lebih segar. Sebab tidur yang berkualiti bukan hanya pilih tilam separa emput. Pilih tilam yang bersih dan lebih terjaga untuk keselesaan seluruh keluarga. Jadi Abang Kakak, kadang-kadang kita tak sedar juga bahawa tidur yang tidak selesa boleh memberi kesan pada badan setiap hari. Ada yang bangun pagi terus rasa sakit belakang, pinggang cepat longoh, badan rasa berat, tidur cukup lama tapi badan tetap penat. Ramai yang fikir itu perkara biasa sebab penat bekerja atau faktor umur. Tapi sebenarnya, tilam yang muda terlalu lama digunakan untuk digunakan dan tidak lagi memberi sokongan baik juga boleh menjadi salah satu punca badan susah berehat dengan selesa. Yang ramai tidak sedar, kadang-kadang kita sebenarnya sedang memaksa badan kita untuk ikut bentuk tilam yang sudah lendut. Sepatutnya tilam yang baik perlu ikut bentuk badan kita, bukan badan kita yang terpaksa ikut bentuk tilam. Bila tilam sudah mendat di bahagian tertentu, tulang belakang kita juga akan berada di dalam posisi yang tidak seimbang sepanjang malam. Jadi hari ini Kana bawakan 3 promosi khas daripada Herbal Fame untuk 3 kategori berbeza. Ada tilam untuk keluarga muda, ada tilam premium dan juga untuk warga emas. Jadi Kana mula dengan untuk golongan muda, iaitu tilam herba afia gabung dengan 3 jenis herba dibuat daripada kompres foam tanpa sebarang besi. Ini tilam ni bukan tilam spring. Jadi mula dengan tilam bersaiz single ketebalan 8 inci. Harga dia mula dari RM1,199. Tempah hari ni selepas diskon dan juga try-in hanya perlu bayar RM599. Untuk bersaiz queen 8 inci, harga mula dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM799. Bersaiz king 8 inci, harga mula dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Setiap tempaan menerima 2 unit bantal untuk single, 1 unit bantal. Pengantaran percuma, bayaran secara COD. Untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian. Untuk dapat tilam herba, pastikan talian kami 019-414-4288. 0194144288. Baik pendengar semua, kita berhenti rehat seketiga selepas ni kerana akan sambung pula dengan promosi filem premium. Jangan ke mana-mana, kami kembali selepas ni.

0: Baik, kita nak kembali bersama dengan Kana untuk rancangan tajaan dari Herbal Fame. Silakan Kana.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih bersama Kana dari Herbal Fame HQ. Dan sebelum Kana sambung promosi seterusnya, Kana nak ucapkan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi ya. Semoga tilam yang ditempuh dapat memberi kesihatan tidur yang lebih baik untuk seluruh keluarga di rumah. Promosi tilam herbal yang ramai tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Bukan selalu ada promosi macam ni tau. Sebab Kana bawakan satu jenis sahaja iaitu bersaiz queen. Hari ini Kana buat tiga jenis saiz. Saiz single, saiz queen dan juga saiz king. Jadi hari ini kami bawakan promosi yang istimewa. Jadi jangan terlepas peluang ni. Cepat-cepat grab sebelum terlepaskan peluang. Jadi untuk bertempahan sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik Abang Kakak, bila umur semakin meningkat, badan kita sebenarnya memerlukan sokongan tidur yang lebih baik berbanding waktu muda dahulu. Sebab tu ramai yang mula mengalami masalah seperti sakit pinggang, badan cepat lenguh, tidur tidak lena, badan bangun pagi badan rasa berat. Dan kadang-kadang puncanya bukan sebab kerja berat semata-mata, tapi sebab badan kita sudah terlalu lama dipaksa tidur atas tilam yang tidak lagi menyokong bentuk badan dengan baik. Jadi untuk masalah ini, Abang Kakak boleh pilih tilam herba Ayurvedic. Tilam ni bukan tilam biasa, tilam premium herba Ayurvedic yang gabung dengan 5 jenis herba menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Jadi untuk tilam herba Ayurvedic ni bersaiz single ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM799. Untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,600. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk bersaiz queen ketebalan 10 inci. Untuk saiz queen ada dua pilihan ya, 8 dan juga 10. Kalau 8, RM1,000. Kalau 10, RM1,200. Manakala untuk bersaiz king 8 inci, harga mula dari RM1,900. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,300 sahaja. Setiap tempahan untuk bersaiz queen dan juga king menerima 2 unit bantal. Untuk tilam bujang, 1 unit bantal sahaja. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Sekarang Kana nak kongsikan pula tilam paling premium daripada Herbal Fame HQ, iaitu tilam super premium herba sabut. Tilam ni memang sangat sesuai untuk orang gemas, mereka yang mengalami sakit belakang dan juga sakit slip disc. Mereka yang mempunyai berat badan berlebihan juga. Sebab kalau berat badan berlebihan tapi masih menggunakan tilam foam biasa, lama-kelama tilam boleh cepat lenduk, badan jadi makin tidak selesa ketika tidur. Sebab tu tilam sabut lebih sesuai kerana lebih tahan lama dan memberi sokongan badan yang lebih stabil. Tilam ni dibuat menggunakan serat kelapa asli yang mempunyai pengudara lebih baik dan lebih kukuh dan menggunakan boleh gunakan jangka masa panjang. Tapi jangan risau tilam herba sabut daripada Herbal Fame bukan rasa keras seperti papan. Sebab ramai risau tilam sabut tu rasa macam papan ke? Bukan. Tilam ni memberi rasa separa empuk dengan sokongan badan yang lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam ni juga digabungkan dengan 7 jenis herba untuk mengalami tidur yang lebih nyaman setiap malam. Jadi untuk tilam super premium herba sabut bersaiz queen 6 inci, harga mula dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Tempah hari ini menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma, bayaran secara COD. Untuk mendapatkan harga promosi nak grab, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 88. Boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. Baik pendengar semua, sebelum Kana mengakhiri perkongsian pada hari ini, Kana ringkaskan sekali lagi semua promosi khas yang kami bawakan hari ini. Jadi untuk tilam herbal Afia bersaiz single ketebalan 8 inci hanya perlu bayar RM599. Untuk bersaiz queen 8 inci RM799. Untuk king 8 inci RM1099. Ha, ini untuk tilam herbal Afia, promosi pertama. Promosi kedua, tilam premium herbal Ayurvedic single 8 inci RM799. Bersaiz queen 8 inci RM1,000. Bersaiz queen 10 inci RM1,200. Untuk saiz king 8 inci RM1,300. Untuk promosi ketiga, iaitu tilam super premium herbal sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. Semua pembelian menerima hadiah percuma, iaitu bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD, terima tilam baru buat bayaran. Untuk pertanyaan dan tempahan boleh terus hubungi sekarang 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, untuk dapatkan tilam herba dengan harga promosi, hubungi kami sekarang 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi 019-414-4288. Baik, tidur yang selesa sangat penting supaya badan dapat berehat dengan lebih baik setiap malam. Kadang-kadang kita fikir badan kita bermasalah, rupa-rupanya tilam di rumah sudah tidak lagi menyokong badan dengan baik. Ingat, tilam yang baik perlu ikut bentuk badan kita, bukan badan kita yang terpaksa ikut bentuk tilam yang sudah lendut. Bila tidur lebih berkualiti, badan juga lebih segar dan lebih bertenaga untuk menjalani aktiviti harian bersama keluarga. Gunakan peluang promosi hari ini untuk tukar kepada tilam yang lebih selesa dan lebih sesuai untuk kepulan badan abang kakak di rumah. Saya Kana daripada Herbal Free mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar Radio Kedah yang bersama kami pada pagi ini. Semoga anda sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan menikmati tidur lebih berkualiti setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih Kana. Itu dah tadi kita sempat bersama dalam rancangan tajaan dari Herbal Fame. Apapun, terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Waktu sekarang 11.45 minit pagi.

0: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Jumaat ini dalam Pokok Ilmu, hayati penyisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu, Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.
1: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
2: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Jom interaktif 102. Agar kita rancak serata-rata.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Gedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.51 minit pagi, 12.30 hari seperti biasa. Kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Gedai FM yang disunting oleh Rashid Chali. Okey, selamat pagi Batun Suryani Merbau Pulas, juga Mak Titun Kampung Tuba. Siapa lagi yang sama-sama lah yang dengarkan Kedai FM ketika ini, sambil-sambil duk hirih daging korban pun ada juga yang dengarkan Kedai FM. Terima kasih lah diucapkan untuk anda. Okay, daging korban hari ini yang kita dapat hari ini, alhamdulillah, rezeki sikit ke banyak ke tak penting. Jangan kata orang bagi tu, Allah bagi pun secoet, bagi pun banyak ni, bagilah banyak sikit. Mungkin ada lagi agihan-agihan yang tuan korban tu nak agih kan, nak bagi semua kena rata kan. Jadi pakat-pakat bagi seorang sikit lah, pakat-pakat rasa. Okay, kalau rezeki lebih mungkin tahun depan dapat lagi kan. Ada yang dah masak dah daging korban hari ini, ataupun yang kemarin semeleh hari ini baru nak masak, mungkin hari ini ada kesempatan nak jamu makan, nak panggil makan kenuri dan sebagainya, nak buat kenuri jamu-jamu makan. Apapun, semoga dipermudahkan urusan. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anyadha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.30 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami semestinya Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 12.09 minit tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang hari ini ada jemputan kenduri korban. Alhamdulillah rezeki 2-3 hari ini memang orang kata apa? Murah sungguh. Itulah kemeriahan kita sambut Hari Raya Aidil Adha ni. Apapun semoga dipermudahkan urusan yang mana dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan, nak balik kerja kan. Basiro Barum, DJ Bas, semoga selamat sampai ke rumah. Dan juga untuk waktu ini, selepas ini 12.15 minit tengah hari nanti kita nak bersama dalam program khas Hari Raya, Raya Vibes, bersama dengan Ustaz Azki, terbitan Iskandar Kadir. Okey, ada yang dapat daging korban hari ini, nak terus masak hari ini pun alhamdulillah, kalau nak simpan pun boleh. Okay, yang penting yang benda-benda dalam tu kita kena selesaikan dululah kan. Kena orang kata apa, basuh, cuci perut-perut tu. Kalau ada perut kan, belah perut panjang tu, belah pergi elok-elok, cuci dengan kapuk. Pasti pun cuci dengan kapuk, sebab kapuk ni dia boleh hakis segala itulah yang kotor-kotor dekat perut tu kan. Putih, bersih, elok kan. Basuh bagi elok-elok. Kalau nak makan hari ni, buat cara nak makan hari ni. Lagi eloknya kalau kita dapat daging korban yang disedekahkan dekat kita, mungkin banyak kan. Kita boleh asingkan siap-siap. Kita jangan duk biak ketui dalam peti ais tu. Nanti nak makan ni dia susah nak bagi lembut daging tu. Jadi apa kata bila kita dah dapat tu, mungkin kita boleh potong siap-siap, kita letak dalam satu bekas untuk sekali masak saja. Kan? Jadi nak masak untuk sekali-sekali tu senanglah, kita ambil satu bahagian saja, satu bekas saja untuk sekali masak. Contoh dia kalau nak buat goreng, ambil saja satu bekas tu untuk buat goreng. Jadi kita tak perlulah nak bagi lembut daging tu sampai satu plastik bubulan plastik berah tu dia dapat banyak sungguh. Tulang kata rezeki kan, mungkin tahun ini rezeki dia banyak ni. Kita pun tak tahu hari ni, tahun ni kita dapat banyak tu kan. Mungkin tahun depan kita cubalah pula untuk usahakan untuk buat korban, kita pula agihkan kepada orang-orang lain. Terima kasih yang hadir menemani di live TikTok Kedah FM. Juga untuk Bahari Ghazali dari Ipoh Perak. Juga untuk Kak Zah Taman Bertuah, Miza Tajuddin, Wan Arjuna, Zain Chicken, Agadel, Don Wahab, Abang Imran pun ada, Abdul Malik, Ku Amalina, Mama Abdul Kasem, Saiful Anwar. Okey. Jadi kalau orang kata apa, organ-organ dalaman ni kalau kita dapat kan, macam paru, limpa kan, perut ni kita kena buat elok-elok lah supaya dia tak busuk lah, mudah busuk lah. Okay, daging korban kalau orang bagi jangan jangan lama-lama duduk kat luar, letak dalam peti sejuk lah. Okay, kita takut bakteria pula nanti yang hinggap dekat daging tu kita nak makan kan. Jadi daging korban ni ada yang tahan lama sampai setahun pun ada lagi. Ada yang tahun terlepas punya daging korban pun masih lagi ada dalam simpanan. Tapi bergantung kepada macam mana kita simpan lah kan. Kita sejuk beku kan. Memang akan tahan lama lah. Okay. Kalau nak masak hari ni juga boleh je. Orang kata kalau daging baru-baru dapat ni dia fresh tu, dia liat sikit. Mungkin tak kena cara potong ke macam mana. Jadi kena ada cara jugalah kita nak potong, guna pisau, jangan tumpul. Pisau hak tajam-tajam tu kita guna potong, dia punya tengok orang dia nak potong macam mana. InsyaAllah lembutlah daging tu kan. Okay, semoga dipermudahkan urusan kita semua hari ini. Okay, salam Aidil Adha buat anda semua yang balik kampung, yang baru nak balik kampung. Hati-hati, utamakan keselamatan diri dan juga ahli keluarga. Semoga ibadah kita tahun ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nantikan siaran khas Raya Aidiladha terbitan Iskandar Kadir, Raya Vibes bersama dengan Ustaz Azki Hafizi. Okey. Untuk waktu ini Izzat tak keseorangan, ada Fahmi Hassan menemani dan juga Muhammad Hadi bin Abdul Kadir bagi memberikan siaran yang terbaik untuk anda semua. Okey, yang nak hantarkan kiriman boleh lagi insya-Allah, kalau ada kesempatan nanti insya-Allah saya akan bacakan kiriman anda. Dan insyaAllah selepas inilah satu tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari. Kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari. Okey, semoga selamat semuanya walau di mana saja anda berada. Dan sama-sama kita nantikan siaran Raya Vibes. Okey. Okey, jom sama-sama marilah kita sama-sama ikuti siaran khas Hari Raya Aidiladha, Raya Vibes terbitan Iskandar Kadir.
4: Jangan lupa ikuti program khas Raya Vibes Dakwah Aidiladha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga, hanya di Kedai FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam adik-adaha buat semua pendengar setia kedai FM di mana jua anda berada. Alhamdulillah, masih diberi kesempatan untuk meraihkan hari-hari mulia adik-adaha bersama insan tersayang. Dan kini tibalah masanya forum khas yang dinantikan Raya Vibe Dakwah Adik-Adaha bersama Ustaz Azki. Jom kita layan.
1: Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.

0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebelumnya syukur pada Allah sebagai hambanya sentiasa tunduk dan patuh pada Allah Taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semua? Semoga Allah rezekikan kita dengan iman dan Islam pada kita ni, dan Allah berikan kesempatan kepada kita berada pada Hari Raya Aidil Adha. Hari ini kita buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini apakah amalan yang kita buat pada hari ini? Hari ini dari Kedai FM, insyaAllah kita akan membicarakan tentang kelebihan, tentang falsafah, tentang kehebatan yang kita perlu tahu sebagai umat Islam bila kita berada dalam mood Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidil Adha. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, muslimin muslimat sekalian, benda yang besar bila kita bercakap tentang Hari Raya Aidil Adha ni adalah Al-Adhiyah ataupun Hari Raya Korban. Hari Korban ni, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, ibu bapa sekalian, dia menceritakan tentang yang paling besar ialah antaranya sebahagiannya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam.

dia kata 16 tahun. Ayah dia suruh dia. Ada kata pak menakan dia suruh dia pergi jual berhala. Dia tetap taat pada ayah dia. Jadi kita hari ini, kita ada ibu, kita ada ayah. Kan? Khususnya generasi Z, Gen Z ataupun tak Gen Z pun, Gen Z semua, sama lah. Kita ni ada mak ayah. Mak ayah ni, baik ke buruk ke, dia tetap mak ayah kita. Kita kena hormat dia, kena jaga dia. Tak boleh kita kata, oh dia ayah saya ni kaki pembohong, ayah saya jahat. Tapi kita nak kena taat pada mak dan ayah. Jadi Nabi Ibrahim AS menunjukkan contoh bahawa walaupun Nabi Ibrahim AS tidak mahu melakukan apa yang ayah dah suruh, tapi dalam keadaan yang menurut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim AS. Sehinggalah Nabi Ibrahim AS, akhirnya bila Nabi Ibrahim AS ni merobohkan patung-patung berhala, ketika itu akhirnya Nabi Ibrahim AS telah pun dikenakan tindakan, iaitu dibakar Nabi Ibrahim AS. Adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, bila dah nak kena bakar Nabi Ibrahim AS ni, satu kemuncak yang paling besar Nabi Ibrahim AS telah berkorban jiwa dan raga dia untuk menyampaikan agama, menolak ketahudan yang tidak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila keadaan ini berlaku, adik-adik, kakak, abang-abang sekalian, lihat bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim AS ketika itu. Nabi Ibrahim AS walaupun dalam keadaan kritikal masa itu, tapi dia tahu bahawa dia ada Allah. Dia ada Allah. Bila dia ada Allah, dia menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia tahu bila dia melaksanakan sesuatu kerana Allah, maka Allah jugalah yang akan membantu dan menolong baginda Nabi Ibrahim AS. Dia membacakan doa hasbiyallah ni'mal wakil, kan, cukuplah Allah ni merupakan sebaik-baik yang akan menjaga dia, memelihara dia. Dalam perkara ni kita kena ambil tahu juga, adik-adik, abang, kakak sekalian, dalam hidup kita ni kadang-kadang ada yang kita boleh kontrol, ada yang tak boleh kontrol. Orang putih panggil in control dengan out control. Yang kita boleh kontrol ialah mungkin disiplin diri, masa kita. Kemudian kita boleh kontrol di sudut pengurusan hidup kita. Tapi ada benda yang tak boleh kontrol. Contoh, tak boleh kontrol orang lain. Tak boleh kontrol cuaca. Tak boleh kontrol bencana alam. Tak boleh. Tapi yang apa kita ada, kita fokus dengan apa kita boleh kontrol. Apa dia? Keyakinan kita. Disiplin kita. Nabi Ibrahim AS dalam pengorbanan Nabi Ibrahim AS menunjukkan bahawa dia kontrol diri dia. Dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh nak suruh Raja Namrud supaya buang hukuman membunuh dia. Bahkan mengikut riwayat cerita ni, orang-orang kampung semua pakat bawa kayu-kayu nak bakar Nabi Ibrahim AS ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah membantu Nabi Ibrahim AS. Sebab itulah abang-abang, ibu, ayah, kakak sekalian, bila hidup kita ni, hidup kita dengan Allah Taala, kita buat kerana Allah, jangan takut, Allah akan tolong kita. Maksudnya benda yang tak boleh kontrol tu jangan tertakut. Cari nak buat lagu ni macam mana? Saya kalau aku panggil program ni orang tak main macam mana? Kalau aku sampai ni orang tak mau dengar lagu mana? Kita fikir lagu mana tu banyak sangat sampai tak jadi buat. Tak boleh lagu tu. Kan? Kita buat sesuatu kalau kerana Allah, insya-Allah Allah pasti tolong kita, sebab dia sebaik-baik, kan, sebaik-baik pencipta manusia yang sayangkan hambanya. Maka Nabi Ibrahim AS diselamatkan oleh Allah Taala. Diselamatkan. Kenapa Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana dia buat kerana Allah. Jadi kita buatlah kerana Allah. Ha, kalau contohnya adik-adik kita, kan, anak-anak remaja Gen Z ni, lala ni, zaman ni orang suka main game. Main game. Jangan sampai main game tak semayang. Kan, kita tahu lah dia main Mobile Legend. Dia nak ligan daripada warrior ke elite ke master sampai immortal. Kan, ni sampai tak semayang. Dia ligan martabat Mobile Legend, tapi tak ligan martabat dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala, kita dekat dengan Allah, terdekat dengan Allah, pisau yang tajam yang sepatutnya itu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tapi dia tidak membunuh Nabi Ismail alaihissalam. Kan, api yang panas yang sepatutnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Laut yang sangat luas, kan, yang sangat dalam, dia tidak menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam.
dan juga ikan paus yang sangat besar, yang sangat ganas. Dia tidak dapat menelan dan juga dapat membunuh Nabi Yusuf, Yunus AS, sebab mereka itu melakukan sesuatu kerana Allah. Bila Allah ada di sisi kita, duduklah cabaran macam mana pun, terduduk di bawah sebagai seorang anak, terduduk sebagai seorang ibu ayah, sebagai suami isteri, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai siapa pun kita, bila kita ada Allah, maka Allah SWT mengajar kita.

0: kita marilah berkorban kerana Allah. Kan, korban kerana Allah ni contohlah pagi-pagi kita mangkit awal nak pergi kerja, nak pergi sekolah, kan. Mangkit dah pagi awal dah mangkit, sembahyanglah 2 rakaat. Kalau kita rajin sembahyang 2 rakaat. Buat tahajud. Sebab apa? Aku nak bangkit tahajud kerana Allah Ta'ala. Berkorban masa, berkorban tempat tidur, berkorban senggang mata kita yang mengantuk kerana Allah. Allah akan ganti balik dengan lebih, apa yang lebih mulia kepada kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, adik kakak, kita tengok kelebihan yang sifat yang ada Nabi Ibrahim AS, kan, yang kita sambut dengan sambutan Aidil Adha ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Ibrahim, dia tetap menyempurnakan, dia menyempurnakan semua perintah Allah. Apa sahaja yang Allah suruh, yang Allah titah, yang Allah perintah pada dia, dia buat. Dia buat, dia tak ada oh sana, eh sini. Kalau bahasa orang putih pergi, never say no. Ha, kita never say no kat rokok. Ha, say no tu rokok, tak mau berhenti sebenarnya. Oh, jahannam tu, teruk lah kita. Kan? Ni never say no kepada apa sahaja arahan yang Allah berikan kepada baginda alaihissalatu wassalam. No? Lepas tu, tuan-tuan buka, tengok ayat surah Baqarah ayat 184, apa yang Allah cerita tentang penyempurnaan Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS dalam keadaan dia tak ada anak, dalam usia yang sangat tua, baru Allah menggunakan anak. Dia bawa anak dia bersama isteri dia Siti Hajar, bawa daripada Palestin pergi ke Mekah, tinggal di sana. Ni dia baru dapat anak, baru dapat anak, dia korban di sana. Kemudian dia balik ke Palestin duduk. Bila dia balik sana pula ke Mekah, tiba-tiba Allah suruh korbankan Nabi Ismail AS. Dia ada tak? Dia kata, ish, nak korban lagu mana saya ni? Dah lah saya tua, tak dapat anak. Macam mana? Tak. Kan? Dia terus melaksanakan perintah Allah. Bahkan Nabi Ismail pun kata, if'al ma tu'mar. Buat apa yang Allah suruh. Jadi kita ni, kalau kita apa saja, kalau contoh kita ni minat motor. Oh, kita ni ada geng motor lah. Dia ada persatuan motor. Ha, ikutlah macam-macam persatuan motor. Janganlah kita ni bila naik motor sampai buat alasan, oh saya tak boleh semayang sebab saya ni tak dan, kami ni berlarak ramai, kami penat. Janganlah buat alasan, kan. Ni Nabi Ibrahim AS, dia tak pernah buat alasan atas titah perintah Allah. Apa sahaja Nabi Ibrahim AS, dia tunjuk, kan, dia punya kehambaan pada Allah. Kaki pancing, kalau geng-geng kita ni suka mancing, janganlah mancing sampai tak semayang, janganlah mancing sampai tak pergi masjid. Ha, cuma juga anak-anak kita hak domain game ni, kan. Ha, kita tahulah dia sampai nak capai immortal sampai tak semayang subuh sebab main sampai tengah malam. Janganlah, kan. Jadi kita buatlah, kita menyempurnakan apa sahaja yang Allah Subhanahu taala suruh. Sebab itulah kelebihanlah yang ada Nabi Ibrahim AS, ganjarannya sangat hebat. Di mana Nabi Ibrahim AS, di atas kesabaran dia, di atas ketaatan yang tidak berbelah bagi pada Allah, akhirnya Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim AS ini keturunannya semua di kalangan para Nabi. Kan Nabi Ibrahim AS ni ada dua, satu Ishak Nabi, satu anaknya Nabi Ishak AS, Nabi Ismail AS. Daripada Ishak tu ada Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Ayub, Zulkifli, Harun, Musa, Yahya, sampai Isa. Banyak, kan. Dan Nabi Ismail AS, akhirnya keturunan yang paling kita agung-agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat bila kita buat kebaikan, kita berkorban sesuatu kerana Allah, Allah pasti akan membalas kebaikan dan kemuliaan kepada kita. Kadang-kadang kita tak kaya tapi anak-anak semua berjaya, kan. Kita kadang-kadang kita duit tak banyak tapi harta kita pun tak banyak mana, tapi kita sihat boleh buat kebaikan dan kebajikan. Walaupun kita pendapatan tak tinggi tapi kita khairun nas anfa'u linnas, kita ni sebaik-baik manusia memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kita ambil peristiwa mukadimah kita tentang Hari Raya Adi Adha yang berkaitan dengan pengorbanan, korbanlah kerana Allah, korbanlah lillahi ta'ala. Kata sembahyang usalli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan ma'mumun ta'ala lillahi ta'ala, puasa pun lillahi ta'ala, buat haji pun lillahi ta'ala. Jadi mainlah dunia-dunia ni pun kita buat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencampakkan kemuliaan pada kita. Dan kemuncak kemuliaan itu ialah kita ni dengan Allah Ta'ala ni yakin, serah diri pada Allah. Sebab tu yang tadi yang kata Nabi Ibrahim AS, masa nak dibakang tu, Nabi Ibrahim AS kata, hasbi Allah ni'mal wakil. Tuan-tuan boleh buka pula surah Al-Imran ayat 173. Surah Ali Imran, kan, dia sebut waqalu hasbunallahu ni'mal wakil. Ni disebut oleh siapa? Oleh orang-orang tentera Badar. Tentera Badar nak keluar perang, kali pertama perang, dan perang dah tak ada senjata yang canggih, keluar apa bukan nak tujuan perang pun, Kan, nak ambil hak mereka dan keluar pun dalam keadaan anggota tentera yang tak ramai. Tapi mereka serah pada Allah. Jomlah anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, hidup ni kadang-kadang kita boleh urus, setakat kita boleh urus. Bila tak boleh urus tu, kita serah pada Allah. Tapi bagi mereka yang tidak mau serah pada Allah, yang tidak menjadikan Allah sebagai tempat pergantungan, apa yang saya bimbang, takut nanti dia rasa diri dia semua segala-gala atas diri dia, maka dia akan jadilah stres, hyper stress, anxiety, mental illness. Ini semua disebabkan kita tidak berpaut kepada sesuatu yang bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jom kita berkorban kerana Allah, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Jangan ke mana-mana, program istimewa Raya Vibe Dakwah Adil Adha akan kembali selepas ini.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kalau tadi kita membincangkan tentang pengorbanan dalam kita menyambut Hari Aidiladha, kan kita berkorban kerana Allah, berkorban itu sebagai hamba Allah, satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Dan Nabi Muhammad SAW bagi tahu Allah suka satu ibadat yang bila masuk Zulhijjah ni, bagi kita apatah lagi yang duduk yang tanah bukan tanah di Makkah Mukarramah, apa dia? Ibadah korban. Allahu Akbar, ibadah korban ni ibadah yang sangat istimewa, sangat hebat. Pasal apa? Pasal dia ibadah tertua dalam sejarah ibadah, di antara ibadah yang tertua, kan? Termasuk juga solat, termasuk juga puasa. Kan kita buka surah Al-Maidah ayat 27, Allah menceritakan tentang di mana berlakunya korban yang pertama yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam AS, Habil, cerita Habil Qabil dan sebagainya. Kan tuan-tuan buka dalam Al-Quran surah Mudassir ayat 40-43, Allah menceritakan tentang bagaimana solat yang menjadi ibadat teras kepada orang Islam. Kan puasa pula buka surah Al-Baqarah ayat 180. Ni tuan-tuan buka baca sendirilah kalau saya nak baca panjang. Apa saya nak beritahu, bahawa kita sedang berada dalam satu waktu, satu masa yang sangat disukai oleh Allah. Allah suka apa? Kita melakukan korban al-adhiyah, melakukan korban pada binatang-binatang yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada mereka yang melakukan korban. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok sini ya. Bila Allah ni bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita buat sesuatu, contoh keluar zakat. Kita pun keluarlah duit, himpun kat jebat zakat ni penuh. Ada berapa juta lah zakat dapat. Dia bukan kita bagi kat Allah. Allah tidak memerlukan duit. Akhirnya wang yang kita himpun tu balik pada manusia. Sama juga dengan ibadah korban. Korban ni kita himpun, kita dah sembelih ni, kita dapatlah setumpuk, dua, tiga tumpuk, berapa puluh kilo daging kan. Bukan kita bagi pada siapa-siapa, ada kita bagi balik pada manusia. Kerana Allah tak perlukan apa yang kita nak bagi pada Allah. Yang kita ni yang perlukan Allah Ta'ala. Maksud nak sebut bahawa, bila kita buat kebaikan sesuatu itu, semua balik pada kita sendiri. Kan? Bila kita buat kebaikan, bukan hanya sekadar membantu orang lain, menolong orang lain. Bukan sekadar kita menyelesaikan masalah orang lain. Bukan sekadar kita membuka rezeki orang lain. Dia buka rezeki kita. Dia bantu kita. Dia bermudahkan kita. Itu konsep agama. Kalau orang tahulah bahawa setiap kebaikan akan dibalas kebaikan, orang akan berlumba-lumba lah buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dia tak berkira lah. Kan? Nak keluar duit, dia tak berkira. Nak keluar tenaga, tak berkira. Pasal apa? Dia tahu bahawa inilah konsep ibadat yang Allah buat dalam agama. Bila buat satu kerana Allah, di atas perintah Allah, Allah berikan kebaikan. Bukan pada orang lain, pada diri kita yang buat kebaikan. Ini yang ada satu ibadah yang hebat yang ada pada ibadah korban. Sebab tu Nabi SAW kata orang yang ada kelebihan pada pendapatan dia ni, dia sunat mu'akkad ala kifayah untuk buat korban. Kena buat. Kita maksudnya kita ada lebihan duit. Lepas dapat pendapatan, kita tolak belanja, tolak hutang, tolak nafkah, tolak keperluan ni, ada lebih. Orang ada lebih ni buat korban. Buat, dia sangat dituntut. Tu Nabi kata dalam satu hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Majah. Nabi kata siapa-siapa yang ada lebih rezeki, ada lebih kewangan tapi dia tak melaksanakan korban, Nabi kata jangan masuk mendekati masjid-masjid kami. Jadi satu signal betapa besarnya kemuliaan yang ada pada ibadah korban yang kita duk tengok ni. Jadi kita yang tak ada duit tak apalah, kan? Kita yang tak ada kelebihan, orang bagi dekat kita. Kita ada kelebihan, kita bagi pada orang. Cantik sungguhlah agama Islam ni, kan? Yang fakir miskin, dia terima duit zakat. Yang kaya senang, dia memerlukan zakat. Indah sungguhlah Islam ni. Lagu tu maksudnya give and takes. More you give, more you get back. Apa yang kita bagi, kita dapat balik. Kan? Tidak pernah ada dalam dunia ni orang yang suka bersedekah, orang suka buat baik, dia papa ke dana, miskin, muflis. Tak ada. Yang duk ada muflis ni geng-geng yang duit banyak tak mau keluar zakat, tak mau keluar bantu orang. Ha, inilah kali dia himpun-himpun-himpun, lah kali dia pergi ikut lain. Ha, jadi orang yang suka tolong orang, orang yang suka tolong agama Allah, orang yang suka buat apa yang Allah suruh, Allah tingkatkan amalan dia. Bahkan Saidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW kata pada hari raya, perkara yang Allah paling suka ialah hambanya ialah melakukan menumpah darah. Menumpah darah ni bukan perang. Bukan kita buat naya ke orang. kan, tikam orang, kan, bunuh orang tak. Menumpah darah berarti membuat penyembelihan kepada binatang korban. Pasal apa yang apa yang hebat sangat ni Nabi suka ni? Nabi kata sendiri Allah paling suka. Maksudnya tuan-tuan tak maukah kita jadi orang yang Allah suka? Allah suka apa? Allah suka kita buat korban. Bagi siapa? Bagi mereka yang ada kelebihan rezeki dan kelebihan kewangan yang ada pada mereka. Sebab bila kita buat korban, kan, innahu ya'ti yawmal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat. Apa yang datang? Haiwan yang kita buat korban datang hari kiamat, kan, kepada kita, sekali dengan tanduk dia, sekali dengan kuku dia, dengan bulu-bulu dia, dan diletakkan di atas neraca timbangan kita. Allahu Akbar. Bila Nabi sebut macam ni, orang yang cintakan kepada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala ni, maksudnya ni tanda-tanda ahli syurga. Bila dah timbangan dah berat, kan, ini tanda-tanda Allah hisap dengan cara baik. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni ada jugalah penyakit-penyakit. Orang kata lagu mana, orang Kedah kata lagu mana, dia bukanlah kedekut, tapi dia berkira dengan duit. Duit reta ni memang semua orang cinta. Hak saya cakap pun cinta duit sama lah, tuan-tuan. Tapi kita kena ajak untuk mencabut tusukan-tusukan yang sedang menusuk dunia pada badan kita. Nak tarik tu sakit. Atau bahasa kita kata, nak keluar dompet, keluar tarik duit 800, 900, nak ambil satu bahagian. Bukan senang. Kalau kita nak keluar 800, 900, orang yang ni, maksudnya orang yang ada duit lah, kan, nak keluar 800, 900, dia rasa rugi. Macam mana nak korban macam kawan-kawan kita yang pergi sumut Fortila tu? Mereka tu bukan tekat duit, dengan nyawa, dengan tenaga, dengan risiko. Kita nak sembang perjuangan apa, 800, 900 pun tak mengkeluar, kita ada duit. Melainkan lah kalau tak ada duit, kan. Jadi Allah kata dah, mereka itu akan diberikan timbangan yang berat, dan juga bukan tekat tu, bahawa darah, kan, akan mendapat, yang ditumpahkan itu akan mendapat keistimewaan. Sebelum jatuh di bumi itu, dah Allah beri keistimewaan. Tuan-tuan, jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kepada hamba-hambanya yang membelanjakan hartanya untuk melakukan kebaikan. Sebab itu kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah menceritakan tentang bagaimana harta ni kalau kita tak buat jalan kebaikan, jalan jariah, jalan kebaikan, kita mati kita akan menyesal. Kan Allah sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Allah kata, apa yang aku bagi pada kamu tu, kan, daripada rezeki, infakkan. Bahasa dia mudah, ya, aku bagi kat kamu, kamu kena guna untuk jalan-jalan kebaikan. Janganlah kita, bila kita dapat sesuatu kita simpan, itu orang kata bakhil. Bakhil tak apa lagi lah, tapi tak mau jadi hamba Allah yang tidak menurut perintah Allah. Bila kita ada duit, kebayanglah zakat, kan. Bila kita ada duit, lebihan duit, buatlah korban. Bila kita ada ilmu, sampaikanlah ilmu. Bila kita ada kesihatan, tolonglah orang. Sebab tu guru saya kata, orang ni bila dia ada ilmu tak sampaikan pada orang, dia ni cepat lupa, cepat nyanyuk. Ini guru saya kata. Dia ni ada tenaga, sihat, tapi tak mau tolong orang. Dia kira hidup di sorang-sorang dia, ya, dia akan cepat sakit. Kita ni bukan sihat sangat, kita nampak semangat sebab suka tolong orang. Allah kata orang ni suka tolong orang, bagi panjang usia dia. Walaupun pergi masjid tak larat, nak rokok sujud, ya Allah, kan, nak turun rokok, nak mangkit pada sujud, naik pula, Allah tengok sakit lutut-lutut tu. Tapi orang ni yang rajin buat amal ibadat. Pasal apa? Walaupun dia sakit, tapi Allah beri kekuatan kepada dia sebab dia buat kebaikan. Orang yang suka tolong orang dengan keluarkan belanja sebagainya, Allah Ta'ala akan mencukupkan rezeki dia. Jomlah tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil iktibar dalam berkorban ni, ibadah korban, untuk kita menjadi orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah suka, habis hereng. Orang Kedah kata habis hereng, kan. Bila Allah suka, Allah pemilik manusia, Allah pemilik dunia, mintalah ke Allah, Allah akan berikan ketenangan, Allah berikan sakinah, Allah berikan keberkatan. Itulah kemuncak kejayaan kita di dunia.
2: Jangan ke mana-mana, program istimewa Raya Vibe Dakwah Adil Adha akan kembali selepas ini.

0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan masih lagi bersama dengan Radio Malaysia Kedah FM, no? Alhamdulillah, benda-benda baik ni kita kena ikut, kena turut dan kena dengar, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bersembang, kita bicara santai hari ni tentang sambutan kita sempenan Hari Raya Korban, Hari Raya Aidil Adha ni, apa sahaja program-program yang Allah buat, aktiviti-aktiviti, ibadah-ibadah yang Allah buat kepada kita ni, semua nak lahirkan manusia yang bertakwa pada Allah. Takwa tu ialah kemuncak kepada kehebatan kita, kemuliaan kita, kan? Tak ada apalah kita ni kalau tak takwa pada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguh orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling tinggi, ialah takwa dia. Jadi samalah kita ni. Takwa ni ialah kita lagi takut pada Allah, lagi dekat pada Allah. Kalau takut manusia, lagi takut manusia, lari-lari kita pada manusia tu. Ada beza, no? Sebab tu kita hakikat hari raya korban ialah kemuncaklah takwa pada Allah. Tapi hari ini kita nak tengok apa hakikat ibadat korban, apa hakikat kita merayakan korban hari ini, kan? Kalau kita tengok, kita ambil bila dengar ceramah, orang kata ini adalah daripada mengenangkan sejarah Nabi Ibrahim AS nak menyembelih Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim AS nak menyembelih anaknya Nabi Ismail AS atas perintah Allah. Bukan mudah, tuan-tuan. Kalau orang tak ada takwa ni, dia macam-macam korek, macam-macam bising, hingang, macam-macam lah. Kan, haknu pasal apa dia petikai-petikai. Nabi Ibrahim AS tak petikai. No? Tu akhirnya sekali, akhirnya Allah tukar Nabi Ismail itu kepada seekor binatang yang lain. No? Supaya menampakkan ketaatan Nabi Ibrahim AS kepada Allah. Jadi sebenarnya bukan soal sembelihan tu, tuan-tuan dan puan-puan. Hakikat korban tu bukan tentang semelih siapa, Nabi Ismail ke, semelih binatang ke. Sebenarnya masa nak semelih tu, hakikat dia ialah bukan sembelihan lembu, bukan sembelihan kambing, tapi ialah sembelihan, ada ulama kata sembelihan sifat-sifat kebinatangan. Ada ulama mengatakan dia sedang menyembelih dunia. Dia sembelih dunia supaya dia jangan jadikan dunia sebagai Tuhan dia. Dunia tu ialah keperluan hidup. Kita ni ada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Satu, kita ada keperluan hidup. Apa dia? Kuliah hidup. Kita perlukan rumah. Perluanlah tu. Perlukan rumah. Kita perlukan kereta. Keperluanlah tu. Kita perlukan pakaian. Keperluan. Kita perlukan phone. Keperluan. Kita perlukan makanan. Keperluan. Tapi semua keperluan ini bersifat sementara. Keperluan ini disebut sebagai dunia. Ad-dunia. Ini keperluan. Bila kita mati, keperluan semua dia jadikan faraid. Kata rumah kena faraid. Duit tinggal kena faraid. Kenderaan, motor, kereta, basikal kena faraid. Jadi keperluan. Ada satu benda yang kadang-kadang kita jangan-jangan diperingatkan. Apa dia? Kalau ada nombor satu keperluan, yang kedua ialah matlamat. Jadi janganlah kita terlampau excited untuk keperluan sampai tinggal matlamat. Contoh lagu mana? Kerjalah rajin. Staff yang rajin. Kan, majikan yang sangat proaktif. Tapi kerja sampai tak semayang. Orang Kedah panggil cerai lagu tu. Oh, tak boleh lagu tu, bukan tak cerai, lebih tak kena lagu, tak kena, bukan cerai, tak kena. Pasal apa? Hang tu rajin kerja, kuat kerja siang malam, matahari tak terbit hang kerja dah, matahari terbenam hang tak balik lagi, tapi hang tak sembahyang. Maksudnya hang pulun dengan keperluan tapi tak pulun dengan matlamat hidup. Dia kena combine sekali barulah jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta ke Allah berikan kebaikan, hasanah di dunia dan juga akhirat. Akhirat pun dapat, dunia pun dapat, seimbanglah. Itu yang kita katakan kesederhanaan dalam Islam. Tak boleh juga kita pulang buat ibadat, dunia tak ambil. Tak boleh juga. Dalam kita merayakan atau menyambut Hari Raya Korban, Hari Raya Aidil Adha ni, falsafah dia ialah kita menyembelih, kan, semua sifat-sifat keduniaan yang ada pada kita. Ya, kita menyembelih maksudnya tidak menjadikan dunia sebagai bahan sembahan, bahan untuk kita ikutan sehingga menghalang kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelih dia, buang dia jauh, buang dia jauh. Dunia yang ada ni kita menjadi apa? Jadi sebagai mazra'atun lil akhirah. Jadi apa? Jadi sebagai ladang untuk kita pergi ke akhirat. Ladang, cucuk tanam. Cucuk tanam apa, ustaz? Kita cucuk tanam, kita tanam kebaikan, jadi pahala. Kan, kita tanam kebaikan, dia akan tukar jadi pahala. Itulah kebaikan. Mazra'ah itu sebut sebagai ladang kebaikan untuk menuju ke akhirat. Allah Ta'ala ni dia tak nak silap. Kita tanam benih jagung, dia tak nak tak nak pokok nyok. Kita tanam benih tu benih moktan, dia tak nak pokok durian. Tanam benih muktan, naiklah pokok muktan. Tanam benih petai, naik pokok petai. Allah ni maha adil. Allah bagi ikut apa yang kita tanam. Kalau tanam benda elok, maka ke akhirat pun kita akan terima hasil dan buah yang elok. Ha, kita bila buat baik jalan Allah Ta'ala ni, Allah akan bagi benda elok kat kita dah akhirat kelak. Walaupun kadang-kadang dunia ni Allah ujilah sikit, kadang-kadang susah sikit, kadang-kadang pening sikit, kadang-kadang penat sikit, tu biasalah. Kan? Sebab rumah sebenar kita ada di akhirat. Kan? Kalau kita masih penat di dunia, maksudnya kita masih hidup. Kalau tak penat tu, maksudnya dia tak penat apa-apa. Dia bukan manusia. Dia bangkai yang sedang hidup di atas dunia. Jadi kita penat, tak larat, itulah manusia. Hidup ni mesti berpenat-penat. Jadi Allah Ta'ala jadikan dunia untuk kita berpenat-penat untuk mencari matlamat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada ulama mengatakan kita menyembelih binatang itu ibarat kita menyembelih sifat-sifat negatif yang ada pada kebinatangan. Kan ada banyaklah cerita dalam Quran. Allah sebut ada ulama kata ada 7 jenis binatang Allah sebut dalam Quran. Antaranya Allah sebut tentang cerita anjing. Kan tentang anjing. Anjing ni kita tahulah sifat-sifat anjing ni. Kan kadang-kadang kita dah bagi dia makan, orang kata suka tulang, bagi tulang-tulang, kawang masuk rumah, kawang bagi tulang, dia pun tak bunyilah. Dia tak menyalak dah. Tak maulah dia makan keli pinggang, halal pun dia makan, haram pun dia makan, tak boleh. Kena semelih sifat-sifat kebinatangan tersebut. Sebab kita hanya nak makan benda halal, benda yang tayyiban, halalan, yang baik sahaja. Itu juga kita kata contohnya binatang ternakan. Sebab tu ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 170 lebih lah, saya tak ingat surah berapa, 170 lebih, Allah Subhanahu sebut ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternakan. Allah samakan manusia ni yang ada mata tak dapat lihat kebesaran Allah, yang ada telinga tapi dengar benda tak elok. Kan Allah bagi kehidupan kat mereka tapi mereka tak mau menjadi hamba Allah. Allah kata orang yang tidak menjadi hamba Allah ni ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang ternakan. Balhum adol, kata Allah, bahkan mereka ni terlajak sesat. Bahasa terlajak sesat, bukan terlajak laris, terlajak sesat. Jadi kita tak mau jadi binatang. Binatang-binatang ternakan ni, binatang ternakan ni hebat dia pada berat badan dia. Lepas tu kalau kita beli lembu korban, dia ada grade A, grade B, grade C, grade D, grade E. Semua grade tu berdasarkan dia punya berat dia. Tapi manusia dia tidak diukur dengan berat. Oh kalau kita ni diukur berat, kena pergi makan banyak. Makan ni siang malam. Lahali kena obesiti. Ataupun kena kecil manis, kena sakit jantung. Tak. Manusia diukur nilai pada ilmu, pada takwa, pada performance dalam kerjaya dia. Itu manusia, dia tak sama dengan binatang. Sebab tu kita nak kena menyembelih sifat binatang. Kerja makan ni. Makan tidur lena. Makan tidur lena. Orang panggil TLDM. Tidur lena, betul makan. Tidur lena, makan. TLDM lah. Tidur lena dan makan. Dia tak ada kerja apa nak buat. Tak boleh. Kan kita ni manusia, perlu bekerja, perlu menyumbang pada orang lain, perlu buat kebaikan, perlu tunaikan amanah. Kan jadi beza. Sebab tu beza binatang ternakan dengan kucing-kucing, dengan hawan peliharaan. Beza. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sembelih sifat-sifat yang tak baik macam tu. Juga Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 65, Allah cerita tentang beruk. Ataupun beruk lah, beruk. Ataupun monyet lain yang beruk, beruk. Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65, kunu qiratan khasiin, mereka ni seperti kan beruk. Binatang disebut beruk ni, tetap tuan-tuan, dia kalau kita biasa tengok beruk ni, kita naik motor kan, nak tak depan tak kena, tak belakang tak kena. Sebab kita naik motor tak depan, dua bawa tengah bawa motor, dia pergi tutup enjin motor. Kita tengah bawa laju ni, pergi tutup enjin motor, terpacak kat depan kan. Tak belakang susah juga. Tak belakang dia tak tahu buat apa, dia pikalih topi lidah kita, hak belakang main depan, tak nampak, accident juga. Jadi tuan-tuan, kita nak marah dia pun dia beruk. Jadi jangan jadi panggil beruk, kan. Allah kata semelihkan panggil-panggil yang tak elok yang ada. Begitu juga yang lain lah, yang banyak lah nak cerita tentang, ada khinzir, Allah cerita dalam Quran, Allah cerita tentang laba-laba kan. Dia buat rumah, dia rasa rumah dia kuat sangat. Macam kita lah, kita ni ada kata sangat, kita kata banyak, kita rasa kata kita tu kuat sangat, hebat sangat. Kita ada jawatan besar, kita rasa jawatan tu besar sangat. Tak. Semua tu pinjaman sementara. Bila Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kita, Allah pinjam untuk tolong orang lain. Kadang-kadang Allah bagi anak kita ramai. Pasal apa? Sebab kita tolong anak-anak yatim. Kadang-kadang Allah bagi kita kaya, duit banyak, supaya tolong orang miskin. Kadang-kadang Allah bagi kita sihat, supaya tolong orang yang OKU. Jadi Allah ni maha adil. Bila Allah beri kelebihan, bukan untuk awak sahaja. kelebihan aku bagi ini untuk kamu berkongsi nikmat dengan orang yang tak dapat kelebihan. Barulah masyarakat hidup aman harmoni, kan? Jadi tak ada lah orang yang penting diri sendiri. Jadi kisah Angkabut, labah-labah ni dia rasa dia buat rumah tu kemah dah, hebat dah. Sedangkan rumah dia tak kuat mana pun. Dia berasa saja rumah dia kemah. Betul juga nyamuk, Allah cerita tentang cerita nyamuk dan surah Al-Baqarah ayat 26. Allah cerita tentang kardin, banyaklah. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, falsafah di sebalik sembelihan korban ni ialah kita menyembelih, pertama menyembelih dunia dalam hidup kita. Jangan kita jadikan dunia sebagai Tuhan tempat kita bergantung. Tak. Dunia ni keperluan sementara sahaja. Kita pinjam pakai sat saja, sebab dia akan berakhir apabila sampai waktunya nanti. Yang kedua, kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Maksudnya, dalaman kita, akhlak kita, moral kita, nilai kita ni kena ada. Kena ada beza kita orang Islam, kena ada beza nilai dan akhlak dengan orang yang tidak ada akidah yang lain. Kan? Pasal apa? Kita ada Al-Quran. Kita ada panduan hadis Nabi. Kan, kalau kita pegang Al-Quran, pegang hadis Nabi ini, insyaAllah lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi bila kita melaksanakan ibadah yang ada dalam Hari Raya Adil Adha ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Taala. Laqad karramna bani Adam. Dan surah lain Allah sebut apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia ni sebaik-baik penciptaan. Cantik sungguh, bukan takat pada rupa paras, pada kejadian, pada penciptaan, juga pada akal, juga pada kepandaian. Kan manusia ni, manusia tak boleh terbang macam burung, tapi manusia boleh mencipta kapal terbang. Manusia tak boleh selam dalam laut sebab dia tak ada insang, tapi manusia boleh cipta kapal selam. Manusia tak boleh tengok jauh macam berulang, tapi manusia boleh cipta teleskop, kan? Manusia dia tak boleh gerak pantas, tapi dia cipta kereta pihak laju. Jadi itulah hebat manusia. Jadi kehebatan manusia jangan dicemarkan dengan sifat-sifat kebinatangan. Tak mau kita ni ilmu banyak, kan, pandai, cerdik, mengaji sampai universiti, masuklah mengaji sampai peringkat paling tinggi, tapi perangai tidak menggambarkan ilmu yang kita ada. Jadi biarlah ilmu tu sama dengan akhlak kita, sebab sandaran ilmu tu ialah akhlak. Kalau ilmu tinggi, dia pandai, terpelajar, tapi akhlak tak ada, cakap tak ada akhlak, perbuatan tak ada akhlak, pandangan mata tak ada akhlak, jadi tidak ada guna ilmu, sebab hidup kita ni penuh dengan nilai-nilai kehidupan. Nilai itulah yang akan mengangkat diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, disebut sebagai manusia ni khairun nas, kan, sebaik-baik manusia, ataupun disebut sebagai manusia yang terpilih yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat benda ni, kita rasa kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, jomlah kita sama-sama, kan, kita mengambil manfaat pengajaran daripada ibadat korban untuk kita menyembelih dunia. Bukan berarti kita membuang dunia, tapi kita jadikan dunia jadi tangan kita, bukan di hati kita. Lagu tu, no? Boleh tak tu?
2: Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.

0: kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik, selesai sudah program khas Aidil Adha Vibes Raya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Azki Hafizi Ibrahim, terbitan Iskandar Kadir. Okey, satu tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari. Kita akan kembali semula bersama selepas utama satu tengah hari. Terus bersama kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarul Zino Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Saolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi, memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBAKL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBAKL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBAKL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Muhammad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripudin Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Isaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan senjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyembelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergulir lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Emi Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.
1: Terima kasih akan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.18 menit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Tidak ada satu amalan manusia pada hari raya yang lebih Allah suka daripada menumpahkan darah sembelih binatang korban. Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Sesungguhnya darah itu sebelum dia tumpah ke bumi, dia diterima oleh Allah. Naklah kamu berlapang dada, masa gembira, jangan rasa sedih sewaktu kamu melakukan korban. Allah terima sebelum manusia terima, sebelum fakir miskin terima, sebelum orang kampung kita makan daging korban, hak kita masak, hak kita sedekah kepada mereka, Allah terima dulu. Kalau daging itu cara elok kita ambil, kita dapatkan dengan cara elok, kita perolehi dengan cara halal dan kita lakukan dengan cara dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak, umur dah cukup, tidak ada kecacatan dan sebagainya, maka Allah terima dulu sebelum orang terima.
2: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidiladha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudhah Sakinah khas Aidiladha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Neksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudhah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kedai FM.

0: جام اینتراکتیو پولو دوا اگر کیتا رنگ تا
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Okey, saya masih lagi bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda, selamat menjamu selera. Yang makan kat rumah, yang makan kenduri hari ini, yang masih lagi belum sampai dekat tempat kenduri, semoga dipermudahkan urusan. Okey, untuk James Pengiran, selamat tengah hari. Zaitun Hussein, Lias Haji Ishak, Kak Ros Taman Sri, Nio Jitra, semoga dipermudahkan semua urusan kita hari ini. Salam Aidil Adha dari Kak Ros untuk DJ Izzah dan juga semua pendengar Kedah FM di mana saja berada. Terima kasih. Alhamdulillah rezeki Kak Ros hari ini dapat banyak daging korban. Semoga rezeki kita semua sentiasa Allah permudahkan. Juga untuk Cik Su, Ford Ranger, salam Aidil Adha, Anaman. Minta maaf kalau terkasar bahasa buat semua. Kadang-kadang kita tak sedap pun kata-kata atau tulisan kita bagi orang terasa. Okay? Ainul Jaafar, Muhammad Faizal Osman, Jaya Kesuma, Pelangi Biru, Setiawan Mujari, Ayan Syed dari Sungai Petani, ha, banyak kenuri hari ini katanya, 8 buah kenuri hari ini tak termakan, ok dan juga untuk semualah yang mengikuti siaran Kedai FM tak kira di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua, ok jom terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Jumat ini dalam Pokok Ilmu, hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu, Jumat ini 6.15 petang di Kedah FM.

Kedah FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama dengan yang berbahagia Ustaz Nick Shazmizi bin Haji Nixin yang membawa tajuk Ibadah Korban sebagai tanda syukur seorang hamba. Okey, nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dahulu, dan selepas ini anda akan terus lagi ditemani oleh rakan seterusnya DJ Yat akan menemani anda menerusi Relax26 hashtag layan sampai pukul 6 nanti, okey, bersama dengan Yan. Jadi mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda, okey. Selamat Hari Raya Aidil Adha, semoga ibadah kita diterima oleh Allah, dan kena ingat juga kan, korban-korban juga, tapi kita kena tengoklah jiran-jiran kita kan, jiran kita tak makan ke, jiran kita ada makan ke, kita dah makan sedap-sedap dekat rumah kita, kita kena juga jenguk-jenguk jiran kita, okey? Nikmat yang kita kongsi bersama, okey? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
0: daripada kami di Kedah FM.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz takbir yang kita laung-laungkan tanda kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap peperangan Ahzab bagi umat Islam. Walaupun kita ketahui bahawa tentera umat Islam biasanya sedikit, tetapi berjaya mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah memerintahkan kita untuk bertakbir, melaungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kerana kekuatan, kemenangan itu semuanya datang daripada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah. Betapa banyak kumpulan yang kecil berjaya mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila sampainya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihat, wahai Muhammad, mereka akan memeluk agama Allah dengan beramai-ramai, berbondong-bondong. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepada Allah, kerana sesungguhnya bagi Allah lah tempat kita bertaubat. Jadi kita bukan sekadar melaungkan takbir, bukan sekadar kita mengucapkan dengan sempena hari raya Aidil Adha ni, selamat hari raya Aidil Adha, dan diajar kepada kita apabila kita bertemu dengan mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum, maka dijawab taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kan? Bila kita sebut begitu, bukan sekadar kita mengucapkan selamat hari raya, bukan sekadar kita mengucapkan segala ucapan-ucapan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, kita memahami dengan lafaz Allahu Akbar itu memang betul-betul mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berbeza dengan takbir hari raya Aidilfitri, kan, bermula masuknya satu Syawal tu sehingga sebelum solat sunat Aidilfitri saja takbir. Tetapi takbir hari raya Aidil Adha, kan, daripada bermula masuknya Aidil Adha itu sehinggalah hari Tashrik, disunatkan untuk kita bertakbir, diperbanyakkan. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan tanda-tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang hamba. Itulah tajuk yang kita akan semang-semang santai tapi sampai pada hari ini, iaitu berkaitan dengan ibadah korban, tanda bersyukur seorang hamba kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada dah yang paling utama, tak ada dah yang paling besar, tak ada lah yang paling penting melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita melaksanakan ibadah korban? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kita bersyukur. Ayat yang kita pernah kongsikan daripada surah Al-Hajj, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkuruna. Tashkurun tu iaitu agar kamu bersyukur. Sebab apa diletakkan la'allakum? Agar kamu bersyukur. Sebab mungkin ada yang tidak bersyukur. Ada hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur di atas rezeki yang Allah berikan, tetapi digunakan pada jalan-jalan kemungkaran ataupun disia-siakan untuk menunjukkan kemewahan,
untuk mengangkat diri bermegah-megah dengan ketakburan? Mungkin. Na'uzubillah min zalik. Tetapi kita sebagai hamba Allah, kita melaksanakan ibadah korban, Allah kata, mudah-mudahan dengan engkau melaksanakan perintahku, melaksanakan ibadah korban ini, kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Ha. Sebab bagi Allah, lembu yang kita sembelih, mahai mana, banyak mana yang kita keluarkan, daging tu fresh tak fresh, banyak lemak tak banyak lemak, kita boleh ekor ke, kita boleh apa, kita kata daging batang pinang ke, tu semua tak ada apa-apa makna di sisi Allah pun. Makna di sisi Allah sebenarnya datang daripada kita, bersyukur ataupun tidak. Itulah nilaian yang paling besar sekali. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tu Allah kata, sekali-kalilah tidak akan sampai kepada Allah daging haiwan tersebut, daging haiwan yang kita korbankan itu, darahnya pun tak sampai pada Allah. Walakin, tetapi yang sampai pada Allah, yanaluhu taqwa, yang sampai pada Allah adalah at-taqwa minkum, iaitu ketakwaan. Itulah nilai yang paling besar sekali. Sebab tu dia selalu apit tau, orang yang bertakwa, orang yang taat, orang yang bersyukur. Tanda dia bersyukur, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bertakwa kepada Allah, dia akan bersyukur. Itu biasa. Sebab Islam, iman dan ihsan ni, dia macam kekasih, tak dapat dipisahkan. Apa bukti kita sayang pada Allah, kita beriman kepada Allah? Kan iman ni bukan cukup sekadar sebut dengan mulut. At-tasdiq biqalb. Kita mesti benar betul-betul hati kita keimanan kepada Allah. Wa takriru bil lisan. Dan kita sebut dengan lisan. Wa tatbiqu bil jawarih. Iaitu kita mentatbikkan, membuktikan dengan tindak tanduk kita. Bukti keimanan kita pada Allah. Iaitu melaksanakan perintah Allah. Itulah bukti keimanan. Pasal apa kita nak melaksanakan perintah Allah? Ha, tu dia mainlah. Itu tadi ni Islam, iman, tadi iman. Ha, jadi apakah tanda keimanan kita? Dengan melaksanakan Islam. Dan bila kita melaksanakan Islam tu, dia ada satu, dia ada satu tata cara, ada satu garisan yang paling penting kita jaga supaya kita tak tersasar. Dengan melaksanakan Islam, bermatlamatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil ihsan. Kan? Ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seperti mana kalian melihat Allah. Dan sekiranya kalian tak melihat Allah, tak boleh lihat Allah, memang pun kita tak nampak Allah, kena yakin bahawa Allah melihat kalian. Maksudnya bila daripada kita buat sembelihan, kita cari rezeki, simpan duit, apa semua tu, sampai kita buat daripada awal sampai habis tu, kita kena letak Allah, Allah, Allah. Buat ni lillahi ta'ala. Jadi takkanlah timbul isu kan. Kita bayar sama. Contoh kita masuk korban dekat masjid, seorang 800 setengah. Lepas tu bila dia kata, ah ni lembu yang kedua, okay, siapa yang ambil bahagian lembu kedua? Pasal apa lembu kita ni kecil pada lembu hak yang ketiga tadi? Lembu hak pertama tadi, pasal apa lembu kita kecil? Bayar sama. Oi, tak aci kalau macam ni. Dia tak akan timbul aci dengan tak aci tu. Sebab apa? Allah tak tengok pun lembu besar ke, daging banyak ke, lembu tu banyak. Teruk ni lembu ni, banyak lemak ni. Yang penting sihat tubuh badan, tak ada cacat celah. Maka semua tu Allah bagi tahu, lembu, daging, tanduk, duit yang kita gunakan, semua tu Allah tak tengok. Sebab yang tu tak sampai pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sampai pada Allah, amalan yang kita buat, taatnya kita pada Allah, perintah Allah melaksanakan ibadah korban, sanggup kita simpan duit semata-mata untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ibadah korban, bertakbir, semua tu Allah tengok. Dan itulah yang menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu bukti dia, ibu ayah sidang pendengar kedai FM sekalian. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullah ala ma hadakum. Dan kita ni Allah bagi tahu, demikianlah dia menundukkannya untukmu, unta tadi, agar kamu mengagungkan Allah dengan kita bertakbir tadi. Ala ma hadakum, di atas petunjuk hidayah bimbingan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Oh, nilai dia besar.
Nilai dia besar. Kita bersyukur. Tadi kita bersyukur dengan kita melaksanakan ibadah korban. Kita bersyukur dengan melafazkan Allahu Akbar, mengagungkan kebesaran Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita bersyukur di atas hidayah yang tak ada lah. Satu benda paling bernilai ni hidayah. Hidayah ni macam ni lah ibu ayah, sidang pendengar kedai FM sekalian. Kalau petunjuk, hidayah. Petunjuk ni contoh, kita pergi satu-satu tempat, kita pun tak tahu kan kat mana tandas. Kita kata, pakcik, kat mana, adik-adik kat mana tandas? Adik tu kata, okey abang jalan, nampak tu kan. Pi dekat lorong tu, dia tengok sebelah kanan. Masuk sebelah kanan tu, ada pintu belah kiri tu, dia ada tanda. Ada tu lah tanda untuk pi ke tandas. Itu petunjuk. Tapi hidayah ni lebih daripada tu. Adik, kat mana tandas? Jom-jom ikut saya. Dia bawa kita. Bawa pi kat tandas. Cuma dia tak masuk sekali dengan kita aja. Bawa pi. Bukan sekadar dia tunjuk, dia habang dekat kita. Dia bawa pi. Itu manusia, apatah lagi Allah. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin benda tu seronok. Kita suka tapi, pasal apa Allah tak bagi? Asa antakrahu syai'a wahuwa khairul lakum. Kita tak suka tapi baik untuk kita. Hanya Allah yang tahu. Asa antuhibu syai'a wahuwa syarul lakum. Benda tu kita suka tapi tak baik untuk kita. Hal tu kita tak tahu. Kita duk fikir yang kita suka yang kita nak pi. Kadang-kadang benda tu walaupun benda tu baik sebenarnya. Tapi rupa-rupanya tak bagus untuk kita. Kita fikirlah, orang lain duk buat maksiat pun Allah bagi dia kaya. Kita ni yang tungan tembalik. Pi jamaah solat 5 kali sehari semalam. Berjamaah lagi masjid tak pernah tinggal. Duk teratu lah. Tak kaya mana. Mungkin kalau Allah bagi kita kaya, kita mungkin tak pi dah masjid. Mungkin kita tak tahu. Sebab itu Allah tak bagi kita kaya. Cukup dah makan buat semua. Di hari akhirat hisap kita pun tak banyak. Pasal kita harta pun tak banyak. Senang. Hak kaya ke buat semua, mungkin hisap dia lagi payah. Mungkin tak tahu nak kata. Kita tak tahu. Jadi disebabkan kita tak tahu benda yang baik yang buruk yang akan berlaku di depan mata kita, maka Allah lah bimbing kita. Kadang-kadang kita nak benda tu pop, kita tak dapat. Tetapi rupa-rupanya kita tahu, ya Allah, bagusnya. Kalau Allah tak buat macam ni, kita lupa pada Allah SWT. Itu dia panggil hidayah tau. Hidayah kita. Cukup-cukup bernilai. Sebab tu kita bersyukur dengan hidayah yang Allah SWT bagi. Dan Allah bagi hidayah kat kita ni, bimbingan ni bukan dunia saja, dunia akhirat. Kita sekarang kita ada Waze kan. Kita ada Google Map apa semua kan. Macam-macam lagi lah apps yang lain untuk pergi sampai kepada destinasi yang kita nak. Kalau tak ada tu, ingatlah payah. Memang payah lah. Memang payah kalau tak ada tu. Jadi pi mana-mana pun tempat-tempat yang kita tak biasa, lagilah. Terah tempat yang kita biasa pun kita rasa, ya Allah, susahnya. Nak jumpa tempat kan? Kena pula cari rumah kenduri. Nama dia Nayan sebagai contoh. Tapi rupa-rupanya orang kampung dia tak panggil Nayan, panggil Pak It. Jenuh nak cari. Sebab tu dalam kad kenduri tu ada letak nama samaran tu. Kalau tidak cari tak jumpa. Kita minta location. Lepas tu bila sampai pun cari tak jumpa lagi. Baru kita tengok. Assalamualaikum, nak tanya ni. Abang nak tanya ni. Ini kenduri Pakcik Nayan ke? Nayan. Tak ada orang nama Nayan dalam kampung. Pak Long tu pun tak tahu. Walau tu orang kampung dia. Lepas tu kita tahu nama dia Pak In. Pak In memang kenduri ni. Dia siap bawa kita pergi ke sana lagi. Tu dia panggil bimbingan. Bimbingan ni cukup penting sebab kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa depan. Maka orang yang melaksanakan ibadah korban ni, tanda dia bersyukur kepada Allah di atas bimbingan yang Allah bagi dekat dia. Jadi Allah buat dia rasa dalam hati dia, pasal apa aku tak buat korban? Allah bagi rezeki kat aku banyak, kereta sampai 3-4 biji, rumah extend sini, extend sana, rim kereta saja pun boleh beli dah 5-6 ekor lembu rim saja. Kata TV tu besar pada lembu lagi. Tapi pasal apa lah aku tak buat korban? Allah detikkanlah hati kita. Itulah bimbingan. Tu penting tu. Detikkan hati. Kita rasa peduli. Kita rasa takut pada Allah. Ya Allah, dosa aku banyak ni. Macam mana Allah nak ampunkan dosa aku dengan ibadah korban? Rasa-rasa sebegini, Allah bawa kita. Itulah nama dia hidayah. Tak ada siapa boleh bagi tau. Nabi SAW menangis. Bila ahli keluarga tak dapat nak ucap kalimah syahadah, Allah pujuk Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai kekasihku, engkau tak dapat bagi hidayah lah kat dia, kerana Allah saja yang boleh bagi hidayah man yasha, iaitu kepada orang yang Allah kehendaki.
Ha, jadi alhamdulillah kita Allah bagi hidayah pada kita dengan melaksanakan dan tetap setia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tanda kita bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan kita, ha, kita kena bersyukur seterusnya. Pasal apa? Allah bagi tahu pada kita, wabashiril muhsinin, maka berilah berita gembira kepada orang yang baik. Allahu akbar. Allah kata kita baik ni habislah. No, ingat masa nak kahwin dulu ni kan, mak mentua tak tengok pun, tak tengok pun, live ni tengok depan ni tak tengok pun, bagi gambar je. Tapi mak mentua kata apa? Dah namanya ustaz, takkan tak baik kot. Macam tu. Mak mentua kata baik. Kalau anak mak mentua tak, jangan cerita lah kan. Ni Allah sendiri yang iktiraf kita ni baik. Baik kita ni. Sebab syurga milik Allah. Semua yang ada yang kita sebut tadi, yang kita sebut pada sisi sebelum ni, semuanya milik Allah. Dan Allah hanya meletakkan orang baik pada tempat-tempat yang baik, iaitu syurga. Maqam Mahmuda tu, satu tempat yang terpuji di sisi Allah. Syurga ni diletakkan penghuni dia sebab dia tu adalah tempat yang terbaik. Mestilah orang yang duduk dalam syurga ni orang yang baik. Dan syurga tu milik Allah. Jadi bayangkan, Allah kata hang baik. Pasal apa hang baik? Sebab hang melaksanakan ibadah korban. Dan disebabkan Allah kata kita ni baik, melaksanakan ibadah korban, melaksanakan perintah Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang special punya. Kan? Belum lagi yang kita jamu makan tadi. Yang tu masuk jamu makan tadi. Wa at'imul. Kita bagi makan. Kan ada bahagian kita. Kita buat makan apa semua sekali. Kita edar kan? Edar. Kita buat makan lagi semua sekali. Panggil adak beradik lah apa semua. Yang tu tak kira lagi. Sedangkan Allah, Nabi SAW bersabda, mujibal jannah it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa husnul kalam. Sebab apa kita buat makan? Sebab tanda kita bersyukur. Sebab kita tahu rezeki yang Allah bagi ni bukan untuk kita saja, untuk dikongsikan bersama-sama. Kita bagi dengan mentah, kan afdal bagi mentah. Kita bagi makan, jembuat kenduri apa semua. Kadang-kadang sup tulang sedap lah. Sup tulang lah, raya-raya ni. Sup tulang, cicah yang asam ya, sedap dah. Sebab apa? Sebab kita bersyukur. Jadi Allah lagi tambah. Tahun ni kita buat sekong lembu, tahun depan Allah bagi rezeki lebih, buat lagi. Bukan takat kita buat, kita sedekahkan lagi lembu-lembu di masjid-masjid yang ada. Nampak tak? Bayangkanlah. Tu, bila kita bagi makan. Nabi kata, mujibal jannah ni, syarat ke syurga. It'amu ta'am. Orang yang selalu bagi makan kat orang. Wa ifsya'us salam. Menyampai dan menyebarkan salam. Wa husnul kalam. Iaitu orang yang bercakap dengan menggunakan perkataan yang baik. Tiga ni sifat ahli syurga. Lepas tu kita tak minta pun.

di hari akhirat, yang mana sifat ahli syurga tu ada dah kat dunia ni. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Ha. Allah kata, satu golongan, nut'imukum, mereka sentiasa buat makan. Lepas tu kita tengok sahabat-sahabat kita, ibu ayah kan selalu pergi masjid, bawa mi goreng, bawa ni apa semua. Kadang-kadang sekali dengan tapawai, mereka tak pergi balik kan. Kita pun terbenung jauh, tapawai tak ada, mereka tak pergi balik. Tapi kita bagi tu bukan pasal apa? Di wajhillah, kerana Allah. Kita buat makan, kita bagi kat masjid, kita sedekah kat orang, buat jamuah, apa semualah. Walaupun orang kata adat kan, jamuah hari raya tu adat. Tapi adat dalam masa yang sama, kita tahu kita buat tu lillahi ta'ala, tanda kita bersyukur. Bukan nak tunjuk kata kita kaya. Li wajhillah, kita buat tu semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum, Allah kata, depa ni, la nuridu minkum jaza'an. Tak minta pun orang balas balik. Dah hari ni aku buat kenduri, panggil hang, jangan lupa panggil. Tak, tak minta pun. Orang bagi balas, orang puji, tak minta. Jaza'an. Wala syukura. Tak minta pun orang ucap terima kasih. Sebab, liwajillah. Dia buat makan tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanda dia bersyukur. Ha, sebab apa? Ha, nanti. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qam fawqahum Allah sharra dhalika al-yawm wa laqahum natratan wa surura. Ha, ni yang dia nak ni. Orang yang melaksanakan ibadah korban, khususnya pada topik kita ni, dia bagi makan, buat jamuan apa semua tu bukan untuk dapatkan pengiktirafan, puji kata dia baik, dia kaya dan sebagainya. Tak. Lillahi ta'ala, supaya di hari akhirat. Di hari akhirat. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaum. Di hari akhirat, dia nak dapat janji Allah ni. Apabila mereka bertemu dengan Allah di hari akhirat. Nadratan wa surura. Allah masukkan, tempatkan mereka dalam keadaan orang yang seronok, diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjadi hamba-hambanya yang bersyukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Oh, yang ni lah paling special. Dan memang orang Kedah, itulah special orang Kedah. Makan ni, jamu orang makan, bagi orang makan ni, Allahu Akbar. Memang tak boleh lawan. Itu bagusnya orang Kedah dan orang-orang negeri lain lah. Tapi dah kita sembang ni kan. Jadi nak ceritanya kata, bagi makan tu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berilah berita gembira. Wabashiril muhsinin. Iaitu berilah berita gembira kepada orang yang berbuat baik ni. Baik, Allah kata baik. Orang yang bersyukur ni, orang yang baik. Orang yang taat, orang yang baik. Orang yang bertakwa, orang yang baik. Jadi sebab itu, tanda-tanda orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok daripada awal tadi, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah korban, menunaikan solat Aidil Adha, dalam masa yang sama bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberi makan, buat jamuan, semua tu lillahi ta'ala, ada rasa dalam hati sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu adalah tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jadikanlah ibadah korban yang kita laksanakan setiap tahun, tanpa miss satu tahun pun, sebagai pengampunan dosa kita, sebagai satu jalan untuk kita dapatkan kelebihan-kelebihan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala senaraikan kepada kita, yang kita tahu. Ada lagi yang kita tak tahu, yang di sebalik tu yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan kan, daging korban ni biasanya tahan lama. Ada sampai orang simpan setahun pun ada now. Simpan setahun pun boleh tahan lagi. Nak ceritanya betapa barakahnya daging korban ni. Kalaulah daging korban pun Allah pelihara, apatah lagi daging kita ni. Dengan kita melaksanakan ibadah korban, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara daging kita daripada dijamah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada satu hadis tau, kulul lahmin nabatal minun haram fannaru awla bihi. Setiap darah daging yang datang daripada benda-benda dan sumber-sumber yang haram, maka neraka lah yang layak bagi daging tersebut. Jadi kita harap daging kita ni memanglah bila kita mati membusuk dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama kita nak daging tubuh badan kita ni apabila dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditempatkan dalam kalangan orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, orang yang taat dan orang yang baik, yang Allah telah berikan pengiktirafan semasa kita hidup di dunia ini setelah kita melaksanakan perintah Allah, khususnya ibadah korban. Teruslah berkorban.

Semoga pengorbanan yang kita lakukan, walaupun tak samalah seperti mana pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail, perjuangan para Nabi dan sahabat terdahulu, tapi sekurang-kurangnya segala simbahan perjuangan itu, pengorbanan itu sampai dan kena pada kita, dan pengorbanan yang kita lakukan mudah-mudahan membawa kita bersama-sama dengan orang yang berkorban dengan agama Allah di hari akhirat, iaitu ditempatkan bersama dengan para Nabi, para sahabat di dalam syurga yang sama. Daripada itu, insyaAllah sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia amat. Dan yang sedang bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik tentunya di Kedai

0: kita relax.
1: Petang ni kita relax bersama dengan Ya. Tentunya di Hari Raya Aidiladha yang kedua. Selamat Hari Raya. Tak lupa untuk diucapkan kepada tuan-tuan puan-puan. Sedang mendengarkan kita di mana saja anda berada. Terlebih dahulu yang nak ucapkan terima kasih kepada DJ Eiza yang temankan anda untuk iterati 10.02 tadi. Terima kasih banyak-banyak. Terus setia bersama dengan Ya sampailah pukul 6 petang nanti. Ada banyak benda yang Ya nak kongsikan dengan anda. Banyak program-program menarik yang Ya sajikan bersempena dengan Hari Raya Aidiladha yang kedua ni. Kena tunggulah nanti Ya kongsikan dengan anda semua. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang mungkin sedang dalam perjalanan memandu tu kan. Tengah memandu nak ke, ada mungkin ada rumah terbuka ke atau tadi sebelum Zuhur tadi kan. Dah ada orang kata menjalankan ibadah korban dan sebagainya. Semoga semua perancangan tuan-tuan puan-puan diberikan orang kata apa yang terbaik insyaAllah. Kepada anda semua juga yang nak kongsikan sesuatu dengan Ya berkaitan dengan Hari Raya Aidiladha yang kedua ini kan, boleh kongsikan kita dengan hantarkan kiriman-kiriman WhatsApp anda di 011-5668-6300. Nanti Ya akan bacakan bersama untuk anda. Mungkin nak cerita tentang rewang anda di hari kedua ni, kenduri ke apa ke, boleh kongsikan dengan Ya. Okey, baiklah, untuk jam pertama ini Ya bersiaran bersama dengan anda. Kita nak teruskan layan terlebih dahulu daripada lagu Bila Nak Jumpa Fazal Tahir dan Senario Kedai FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli XL Cafe ni ya? Anda boleh beli XL Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan XL Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat XL Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. XL Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan XL Cafe dan XL Cafe Stevia yang asli sekarang juga. XL Cafe memberi anda tenaga.

Suara takbir hijaz, teman berteman bersama dengan Yad di Relax 26 hashtag layan untuk anda semua. Abang-abang semua, semua-semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. 2.43 minit petang, teman berteman sampailah pukul 6 petang ini. Abang-abang semua, kan kita kembali lagi lah dengan Yad petang ini di hari raya yang kedua. Hari raya Aidiladha yang kedua ini tentunya banyak kisah dan cerita. Bukan sekadar kita nak cerita tentang aktiviti melampau daging yang mungkin masih lagi ada berbaki, ada yang sambung. Saya tengok apa ya, tengok tadi ada di 2-3 kawasan yang dikongsikan dengan yang ni, ada yang sambung lagi ibadah korbannya, masih ada yang sembelih lembunya lagi dan sebagainya. Dan ada satu lagi yang menarik yang nak kongsikan, yang memenuhi sebenarnya ruang kalender kita di hari raya Aidiladha ni. Kemah dah mula dipasang dan bau masakan pula semerbak, dapat kita bau ni. Orang kata apa, kena ada lah kan, menjadi rutin kita lepas kita buat ibadah korban tu, tentunya ada 2-3 jemputan untuk kenduri. Itu dia. Bila kita tengok tu kan, sebut tentang kenduri hari raya Aidiladha ni, menu utama sudah pastinya berasaskan daging segar tu kan, yang baru saja dikorbankan. Sama ada gulai daging ke, sup daging ke, oh sedapnya sup daging kan, maupun daging masak hitam, hidangan ini sentiasa berjaya mengumpulkan sanak saudara dari mana-mana saja ataupun seluruh penduduk Kariah yang ada. Namun di sebalik kemeriahan menikmati kehidangan itu kan, ada beberapa perkara penting yang nak kongsikan, nak kita hayati bersama. Yang pertama, konsep terbuka yang sebenar. Pertama, konsep terbuka yang sebenar, kenduri Aidiladha ni adalah platform terbaik untuk kita menjemput dan menyantuni sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang. Malah ia menjadi medan terbaik untuk kita berkongsi rezeki dengan golongan yang jarang merasai hidangan daging pada hari-hari biasa. So kita ambil lah pengajaran dan ibrah ini untuk sama-sama kita ambil pengajaran. Dan ini yang nak bacakan pula kiriman-kiriman WhatsApp daripada pendengar-pendengar kita untuk hari ini. Daripada siapa ni? Assalamualaikum, Kak Faham Ketil. Selamat menyambut hari raya korban sama petugas DJ Yad. Terima kasih, alhamdulillah sudah kenyang makan daging korban. Alhamdulillah, terima kasih Kak Fah yang bersama dengan kita. Ini pula yang nak bacakan daripada Noraini. Kak Ani kita, assalamualaikum DJ Yad, selamat hari raya Aidiladha. Daging tak boleh makan banyak, nanti darah naik. Dari adik Firdaus Kedajabi, terima kasih adik Firdaus Kedajabi yang bersama dengan Yad hari ini. Terima kasih banyak-banyak juga kepada anda semua yang setia bersama dengan Yad. Okey, untuk jam ini Yad nak ceritakan juga, sambil-sambil anda tu nanti kita akan ke sedikit perkongsian ataupun ramalan cuaca untuk hari ini. Tapi nantilah Yad akan kongsikan dengan anda. Okey, mungkinlah nak plan-plan nak pergi jalan rumah senak saudara ke, rumah adik-beradik ke. Ni kita tengok ramalan cuaca untuk petang nanti. Baik, cakap pasal berjalan-jalan ni, ya nak bawa anda semua balik kampung dengan Dato' Sudirman ke FM Mesra Harmoni.

Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Jumaat ini dalam Pokok Ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Teman pertama bersama dengan Yan. Alhamdulillah kita telah pun berada di penghujung jam ini. Penghujung jam pertama Yan bersiar bersama dengan anda. Banyak lagi yang Yan nak kongsikan dengan anda seketika nanti. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM. Kita layan dulu ruang rindu Leto Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di kesempatan hari raya Aidiladha kedua bersama dengan Yad untuk slot tajaan bersama dengan zakat, program zakat dan umrah dibawakan oleh Zakat Kedah. Tentunya bersama dengan Yad hari ini di konti yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faisal bin Haji Umar. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Datuk nah?
1: Alhamdulillah.
0: Ini kali pertama kita bersua Datuk berhadapan.
1: Ya, pertama kali. Seorang ayahna dan anak-anak.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Jarak umur tu.
0: Ya, betul. Alhamdulillah Datuk. Baiklah Datuk. Tak melengah masa untuk tajuk kita hari ini zakat dan umrah, penyelewengan wang zakat. Silakan, ya bagi Datuk.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyampai petang ni DJ Yad.
0: Iya.
1: Sihat no?
0: Sihat, alhamdulillah.
1: Pertama kali kita jumpa, saya pun duduk dengar ni macam mana rupa ni. Kita tengok lah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Bezalah umur kita doa lah. Petang ni program zakat dan umrah, kita akan bicarakan satu tajuk, penyelewengan wang zakat.
0: Ya.
1: Penyelewengan wang zakat ni bahasa mudah nak di zakat tu pergi kelain lah, tak sampai kepada sasaran
0: dia.
1: Tak sampai kepada penerima ataupun disebut sebagai asnaf. Itu untuk pemahaman yang mudah lah. Selewing orang panggil kan. Dia tanda orang yang diamanahkan menyampaikan zakat tu bila berlaku penyelewengan, makna dia tak amanah lah. Dia korak, dia pecah amanah. Jadi kalau kita nak tengok cara mana lengkap penyelewengan wang zakat tu, maksudnya ialah perbuatan menggelapkan. Menggelapkan wang zakat atau penyalahgunaan wang zakat, dia salah satu lah. Tapi kan selewing ya? Atau pecah amanah, atau menyalurkan wang zakat pada bukan asnaf yang layak. Dia tengok situasi ya. Pertama, dia menggelapkan, hilang terus kan. Nombor dua, dia salah guna. Orang suruh buat lagu ni, dia buat lagu ni. Dia salah guna. Nombor tiga, pecah amanah tu, mana dia ambil kedai tak guna pun dia labur sat contohnya gitu. Dan nombor empat tu, dia ikut kepahaman dia tapi dia tak faham, maka orang yang diamanahkan menyampaikan wang zakat tu, dia bagi tak kena sasaran. Bukan asnaf. Contoh kata ni, ni zakat saya ni, tolong bagi sat pada 15 orang miskin. Dia pergi bagi kat orang kaya. Mana sasaran tak sampai, tu dia masuk dalam masuk penyelewengan wang zakat. Yang kedua, ya, kita tengok hukum dia. Hukum ya pun boleh jawab. Menyelewang wang zakat kan. Jadi penyelewangan zakat ni terang adalah haram. Dia tak ada lah syubhah apa pun, tak ada. Harus, hukumnya jelas adalah haram. Kerana dia adalah satu dosa besar yang dilakukan oleh individu atau pihak yang menyeleweng. Dosa ni dia nak kena bertobat lah. Lepas tu ada lagi lah perkara-perkara yang berkait, kena ganti balik dan sebagainya. Tu sekali buat, dia pergi sekali melakukan dosa besar menyelewengi wang zakat. Jika dia mengulangi perbuatan tersebut, menduduk ulang-ulang, orang bagi kali pertama menyelewengi, kali kedua menyelewengi, berarti dia mengulangi dan berterusan dalam melakukan dosa. Tu menyelewengi wang zakat tu. Jika pihak yang menyelewengi itu menggunakan wang zakat yang diselewengi untuk kegunaan peribadi, ada sengaja dia guna untuk peribadi, maka dia dihukum sebagai makan harta orang lain secara batil atau cara yang salah. Guna duit zakat ni untuk kegunaan peribadi, dia buat apa ayat? Dalam istilah dalam Quran dia panggil makan harta orang lain dengan cara yang batil. Tapi makan itu tidak menjurus kepada makan sahaja. Takkan selewing duit sampai 780,000 sejuta nak makan. Nak makan dan nak makan.
0: Betul.
1: Ya. Belilah kereta ke. Lepas tu lifestyle tu bagi
0: cantik sikit.
1: Cantik kemas sikit lah. Tapi guna duit orang. Duit pula duit zakat tu.
0: Ya. Okay.
1: Dan penyelewengan wang zakat juga merupakan pencerobohan. Dia ceroboh. Ceroboh tu kan salah, ha? Atau tindakan melampau ke atas hak-hak asnaf seperti pakir dan miskin yang ber-

0: adalah sebahagiannya adalah untuk Amil. Sebagai upah dia buat kerja kutip dan agih zakat, dan upah tu adalah zakat. Berbeza dengan ejen ni ya, dia apa nama, dia bukan Amil. Dia bukan Amil. Dia ni bertindak sebagai wakil. Wakil atau ejen kepada pembayar zakat. Kerja dia untuk menyampaikan zakat kepada asnaf. Dia bukan kutip zakat, dia tolong menyampaikan zakat. Menyampaikan zakat kepada asnaf secara terus. Secara terus mana, contoh dia percayai lah asnaf pergi sabilillah kah, ataupun orang susah kah. Tapi secara terus dia selaku wakil kepada pembayar zakat ni pergi bagi ya. Zakat sebagaimana yang diamanahkan kepada dia. Ataupun dia ni ejen, dia ambil apa nama zakat tu terus pergi bagi kepada pejabat zakat. Lembaga zakat, iaitu lembaga zakat ni sebagai amil yang kerja mereka nanti akan menguruskan agihan zakat kepada asnaf. Okay. Ejen zakat ni ataupun wakil zakat dilantik sendiri oleh pembayar zakat. Ejen ni pembayar zakat macam ya, kalau ya kaya duit ada sampai 4-50 juta nak bayar zakat. Ya mana boleh percaya orang sibuk. Terutama orang businessman ni.
1: Betul
0: ya. Kalau macam orang kerja-kerjaan gaji sikit-sikit tu, dia boleh cari orang lain. Tapi kalau duit banyak terlampau nak pergi kenal pasti penerima zakat tu, satu kerja je.
1: Betul.
0: Lepas tu kebetulan pembayar zakat ni dia kenal seorang dua yang dia percaya dan boleh harap, dia tak tolong jadi ejen zakat, wakil zakat ni, saya bagi duit ni, duit zakat ni satu juta tolong agih kepada penerima-penerima zakat. Itulah ejen. Siapa lantik dia? Pembayar zakat negeri lah. Biasanya ejen-ejen ni zakat dalam bentuk apa, jumlah yang besar-besar ni ya. Kalau kita kata zakat dalam satu tu, ejen boleh lah, orang tak pergi ejen ni, aku wakil zakat. Contoh macam ni ya. Kita ya duk tolong kan. Orang tolong ya nak main kerja. Dia tanya ya lalu depan pejabat zakat tak? Nak pergi kerja ni. Lalu ni maklong nak kirim sat, nama tolong pergi bayar dekat maklong sat 200 kat pejabat zakat. Boleh lah tu okay, tapi ada orang tak panggil ejen,
1: tak panggil ejen, panggil wakil
0: saja. Okay. Panggil ejen pun ke angka tak ribu-ribu tak sedapnya. Tapi mana dia gitu lah. Dia tolong pergi bayar sat, tolong sampaikan zakat. Okay. Jadi pembayar zakat ni dia percaya ke ejen, sebab tu dia lantik. Dia percaya, dia yakin kau untuk dapat mengagihkan zakat kepada asnaf. Ada juga wakil atau ejen zakat ni dia bukan dilantik terus oleh pembayar zakat. Dia kempen pembayar zakat tu. Dia kempen pembayar zakat tu. Dia kata Tuan Haji, contohlah kawan tu kaya, Tuan Haji duk bayar zakat tu, saya ni lah duk pening ni lah, zakat saya terlalu banyak, saya nak cari yang penerima pun tak dan dengan sibuk bisnes saya ni. Dia offer dia, saya duk buat kerja ni, dia kata duk agih apa nama zakat. Pada ni dia memberi keyakinan ya. Dia cakap mana sampai Tuan Haji tu yakin, tak apa kalau tu saya lantik lah Tuan Haji jadi ejen, ataupun saya wakil pada Tuan Haji sebagai wakil saya untuk menunaikan zakat saya. Dia dua lah cara orang jadi ejen ni. Yang pertama pembayar zakat nampak dia lah nanti tu. Yang kedua dia sendiri yang boleh mempengaruhi, menimbulkan keyakinan, kepercayaan pembayar zakat, maka guna dia lah untuk bayar zakat kepada penerima. Okey. Kita rehat tak? Ya.
1: Baiklah, terima kasih kepada Datuk atas kursus yang pertama. Kita rehat saja Datuk Nas. Kita sambung lagi untuk tajuk kita hari ini. Baiklah, KFM Mesra Harmoni.

selamat melaksanakan ibadah kurban, lakukan seikhlas hati. Moga amalan kebajikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran pahala yang berganda.

Relax 26 hashtag layan bersama dengan Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan dan puan hadirin yang dirahmati, ha, apa-apa semua, salam hari raya Aidil Adha untuk anda semua. Penyancelik-penyancelik, kita telah pun menghampiri pengakhir penghujung jam yang kedua yang bersiaran bersama dengan anda daripada pukul 2 tadi. Sekarang ni dah nak masuk pukul 3 hujung, dah pun nak masuk ke pukul 4. Macam mana hari raya Aidil Adha anda? Ha, ada tak kiriman-kiriman yang menarik untuk Yan kongsikan? Jom ia akan kongsikan nanti bersama dengan anda. Bermula pukul 4 nanti kita akan bermulanya Suara Aidil Adha. Kita ingat nak dengarkan suara-suara anda, ucapan-ucapan anda. Boleh hantarkan pesanan-pesanan anda ke WhatsApp kita di nombor yang ia akan bagi nanti. Stay tune ni, ambil nombor cepat ni. Ia nak bagi nombor ini kepada anda semua. Boleh WhatsApp kita, voice note pun boleh tau. 011-5668-6300. Ia ambil baca sekali lagi ni, 011-5668-6300. Hantarkan voice note paling menarik, ucapan paling best untuk hari raya Aidil Adha anda, nanti ia akan putarkan ke udara. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, hadirin yang sedang mendengarkan kita di mana saja berada, terima kasih banyak-banyak memilih siaran Radio Malaysia Kedah FM sebagai teman petang raya anda. Kedah FM, mesra harmoni.

0: FM Mesra Harmoni 97.5. Selamat Hari Raya Hari Adha untuk anda semua yang bersama dengan Yad untuk Relax 26 daripada pukul 2 petang tadi sampailah ke jam ini. Sedap tak sedap telah pun masuk jam yang ketiga Yad bersiaran dengan anda semua. Jam ketiga. Tak ingat lah, dari pukul 4 dah kan, daripada pukul 2 tadi masuk ke pukul 3, sekarang dah masuk pukul 4 petang. Teman-teman bersama dengan Yad sampailah pukul 6 petang nanti. Banyak benda yang nak kongsikan dengan anda semua. Dan tentunya hari ini bila dah masuk ke petang ni, kita ada Suara Aidiladha. Dan untuk Suara Aidiladha hari ini, Yad terima beberapa kiriman-kiriman daripada WhatsApp kita untuk ucapan Hari Raya Aidiladha. Antara yang bersama dengan kita hari ini, kita persilakan dengan ucapannya ni. Siapa ni?
1: Assalamualaikum dan salam Aidiladha. Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, marilah kita menghayati erti pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi asbab keberkatan, mengeratkan silaturahim dan membawa kebahagiaan buat semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin daripada saya, Ira, dan seisi keluarga. Terima kasih.
0: Sama-sama Ira, terima kasih juga untuk ucapan itu. Ha, ni ucapan-ucapan raya ini, kita nak baca pula ucapan raya. Bukan baca lah, nak dengar pula ucapan raya yang seterusnya daripada voice note kita ni. Silakan.
2: Assalamualaikum dan salam Aidiladha daripada kami di Dapur Kacang, Kek Orin dan Tak Nenas No. 1 dia, Alok Star. Di hari yang penuh berkat ini, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pelanggan kami, sahabat-sahabat dan juga keluarga Dapur Kacang. Terima kasih ya atas setiap sokongan, tempahan dan doa yang tak pernah putus buat kami. Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan, keberkatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Maaf zahir dan batin daripada kami, Dapur Kacang. Bake with love, serve with love.
0: Itu dia Kacang, terima kasih banyak-banyak untuk ucapan raya. Itu dia kepada anda semua yang nak hantarkan ucapan raya juga, boleh WhatsApp kita voice note anda 011-5668-6300. Nanti ia akan putarkan voice note itu untuk anda semua. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Salam untuk Perwira dari Kasih. Teman-teman bersama dengan yang lagu dedikasi khas untuk mereka-mereka yang berada di perbatasan sekarang ini ataupun yang sedang bertugas. Terima kasih Perwira-Perwira Negara yang tidak pernah penat lelah dalam memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih banyak-banyak. Cakap pasal Perwira Negara ni kan, salah satu ucapan yang dapat ni kita nak putarkan untuk anda semua juga. Daripada siapa ni kita dengarkan untuk ucapan suara Aidil Daha di jam ini. Silakan.
1: Saya Muhammad Anwar bin Abidin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh ahli keluarga, sanak saudara serta pegawai-pegawai di Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah. Semoga Hari Raya Aidil Adha ini membawa penuh kesyukuran dan kenikmatan kepada kita semua.
0: Itu dia ucapan daripada anggota bomba kita. Terima kasih juga kepada yang mengirimkan. Itu juga perwira-perwira negara yang tanpa sedar berbakti untuk negara. Ini pula kita nak dengarkan kiriman daripada WhatsApp kita juga ni. Siapa ni? Kejap.
2: Nama saya Iman Haris dan Afif Haris. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan makan daging banyak-banyak tau, nanti darah naik.
0: Aduh, dia jangan makan daging banyak-banyak, nanti darah naik. Terima kasih banyak-banyak kepada adik yang kirimkan juga WhatsApp kepada Yad. Terima kasih untuk ucapan raya ni Abang Yad kat sini. Setiap teman adik-adik semua nak sampailah pukul 6 petang nanti. Nah, ini kita nak dengarkan lagi suara-suara anda ni. Siapa pula di talian ni? Di talian pula di WhatsApp kita ni. Silakan.
3: Assalamualaikum, saya Anaman dari Gua Cepedak Kedah. Saya nak ucap selamat Hari Raya buat DJ Yat dan semua DJ-DJ Kedah di Radio Kedah FM serta warga kerja Radio Kedah. Saya nak juga ucap juga selamat Hari Raya untuk mak saya, suami, anak nantu, semualah bisa-bisa saya. Sahabat handai dan juga sahabat-sahabat yang ada dalam Radio Kedah ni, semua baik-baik, dah macam keluarga. Terima kasih kerana sudi buat saya sahabat dan juga keluarga. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Maaf ya kalau kata ada yang salah silap saya.
0: Terima kasih. Itu dia ucapan. Itulah, kita dah jadi keluarga kan, keluarga besar Kedai FM. Terima kasih kerana memilih Kedai FM sebagai teman anda. Ini kita dengar lagi ni, yang bagi peluang ke anda semua, boleh voice note kita di nombor WhatsApp kita. Nanti akan bagikan, boleh terus WhatsApp, nanti akan putarkan suara-suara anda. Okey, ini pula yang nak bacakan kiriman WhatsApp daripada mana tadi? Ini dia. Salam DJ Yat. Waalaikumsalam dan selamat bersiaran di petang Khamis. Dan duk kat dapur sambil layan Kedai FM lah. Dan sentiasa berhari apa ni, dan selamat berhari raya pada semua pendengar Kedai FM dari Mak Teh Tun Kampung Tuba. Terima kasih Mak Teh Tun Kampung Tuba yang setiap hari setiap masa bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini ada sedikit yang terakhir untuk anda semua. Kita dengarkan voice note ini.
4: Assalamualaikum, Yaya Azhar dan Mabuk Hari Raya.
0: Selamat Hari Raya. Simple tapi bermakna ucapannya. Kepada anda semua yang nak hantarkan juga ucapan dedikasi anda kepada siapa, nak ucapkan Hari Raya anda kepada siapa, boleh WhatsApp kita, voice note kita, nanti akan putarkan voice note anda. 011-5608-6300. Sekarang ini ia akan sampaikan pula pandan waktu solat bagi seluruh negeri Kedah 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, Khamis iaitu hari ini. Bagi Dara Kota Star, Kuman Pasu pukul 9.42 minit petang. Bagi Dara Pendang, Kuala Muda Yan 4.42 minit petang. Bagi Dara Padang Terap Sik 4.41 minit petang. Bagi Dara Baling 4.40 minit petang. Bagi daerah Kulim Bandar Baru 4.41 minit petang. Bagi daerah Langkawi 4.44 minit petang. Dan bagi Puncak Gunung Jerai 4.42 minit petang. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, seketika nanti ia akan putarkan ataupun ia akan kumandangkan azan menandakan masuknya waktu. Tapi nantilah, okey. Kerana seketika nanti jam 4.30 minit petang, kita akan bersama dengan untuk berita Kedai FM bersama dengan anda. Terus stay bersama dengan Yat sampai pukul 6 petang nanti. Kedai FM, Mesra Harmoni.
5: Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.

Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidiladha sepanjang zaman. Jumat ini dalam Pokok Ilmu, hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu, Jumat ini 6.15 petang di Kedah FM.

Berita seterusnya. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA terus memainkan peranan sebagai ejen pemangkin dalam mempercepat transformasi desa secara holistik sepanjang 45 tahun penubuhannya sejak 1981. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perjalanan KEDA selama lebih 4 dekad itu syarat dengan pengorbanan serta kejayaan dalam mengubah landscape pembangunan luar bandar di Kedah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berharap KEDA terus menjadi agensi yang cakna, responsif dan committed dalam memperjuangkan agenda pembangunan luar bandar. Beliau turut menzahirkan ucapan selamat meraihkan ulang tahun ke-45 kepada seluruh warga KEDAH serta berharap agensi itu terus maju dan kekal menjadi antara institusi penting dalam memacu kemajuan desa dan wilayah negara. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER sedang mempergiat pembangunan strategik kawasan sempadan Malaysia Thailand bagi menarik pelabur bernilai tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan wilayah utara sebagai hub baharu rantaian bekalan global berteraskan strategi China Plus One. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara NCIA, Datuk Muhammad Haris Kadir Sultan berkata pembangunan bersepadu melibatkan kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA, Pelabuhan Darat Perlis PIP, Kedah Rubber City KRC dan Taman Sains dan Teknologi Kedah KSTP dirangka untuk memanfaatkan peralihan sektor pembuatan global ke rantau ASEAN. Beliau berkata KRC merekodkan pelaburan kumulatif 2.6 bilion selama 15 tahun daripada Pring Tire bagi pembangunan kilang pembuatan tayar pintar dan mesra alam dengan operasi awal dijangka bermula pada suku keempat tahun ini. KSTP yang dijangka siap pada Disember tahun ini pula diunjur menarik pelaburan 12.9 bilion selain mewujudkan 23,244 peluang pekerjaan bernilai tinggi apabila beroperasi sepenuhnya kelak. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
4: #Layan. Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi rakuta setara pampasu pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
5: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah

حي على الفلاح.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده

0: kita relax.
1: Petang ni kita relax bersama dengan Yat sampailah pukul 6 petang. Terima kasih kepada semua setia bersama dengan Yat daripada pukul 2 tadi sampailah ke jam dan saat ini. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kota Star, Kumpul Basuh, Pokok Sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan kepada anda semua yang setia bersama dengan Yat, terima kasih banyak-banyak. Nanti pukul 5 petang kita akan terbang ke Angkasa Puri untuk utama 5 petang. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: kita relax.
1: Petang ni kita relax bersama dengan Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah melepasi jam 5 petang, jam terakhir bersama dengan anda, 5.13 minit petang. Teman pertama bersama dengan Yan sehinggalah pukul 6 petang nanti. Sedap tak sedap, dah berada di jam terakhir dah Yan bersama dengan anda. Terima kasih kerana setia bersama dengan Yan daripada pukul 2 petang tadi sampailah ke saat dan ketika ini. Penjajalan-penjajalan kan kita pun dah berada di penghujung. Taklah penghujung, masih lagi ada jam terakhir. Ini teman-teman lah bersama dengan siapa pun yang petang nanti tahu bagaimana keadaan anda hari ini. Rumah anda di tapak kenuri ke tu? Ya, percaya pastinya ada juga yang baru selesai mengemah periuk belanga. Selepas apa ni, penat merewang tadi kan, mungkin dah potong daging. Dah ada yang masih lagi melakukan ibadah korban kan, 2-3 tempat yang nampak tu. Terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengarkan kami di Kedah FM. Sambil melayan tu, terima kasih banyak-banyak tahu. Dan kepada anda semua yang sedang mendengarkan kita, kemeriahan kedua Hari Raya Aidiladha yang kita saksikan sepanjang Hari Raya kedua ni benar-benar meninggalkan impak sebenarnya kepada diri kita. Kemesraan yang terjalin antara jiran tetangga, gelak tawa sanak saudara serta kerjasama erat tu yang ditunjukkan sepanjang hari ini adalah bukti bahawa masyarakat kita sentiasa mementingkan keharmonian. Daripada korban dan kenduri yang dilaksanakan bukan sekadar tentang hidangan yang enak semata-mata, tapi ia adalah manifestasi penyatuan hati gitu, yang berjaya merapatkan hubungan kita, persaudaraan sesama kita dan ahli keluarga. Dan mungkin juga jiran tetangga, hari ini dan musim Hari Raya Aidiladha inilah menjadi cara terbaik untuk kita merapatkan ukhuwah kita. Memandangkan ini adalah jam terakhir, yang akan buat panggilan yang terakhir juga. Kalau anda semua nak bercakap-cakap dengan Yat ataupun nak tinggalkan voice note, boleh juga nanti Yat akan putarkan. Tapi tak apa, kita berhibur dulu di jam yang pertama ini dengan Jodoh Lebaran. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: dan hati untuk semua. Semestinya Kedah FM
1: 97.5
2: 88.5
1: 105.7
2: dan 105.1.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Before you go, Louis Capaldi teman-teman bersama dengan Yaz sampailah pukul 6 petang nanti untuk Relax 26 hashtag layan untuk anda semua. Layan-layan lah Yaz petang ni, kita relax-relax, kita tenang-tenang sempena hari raya yang kedua ni kan. Macam mana hari raya kedua anda ni? Dah pergi ke rumah nak berziarah ke petang-petang ni kan, bawa pasang ni kan pelan-pelan 5:30 ni baru nak berjalan kan, nak meneruskan perjalanan ke rumah mungkin sahabat handai, mungkin ada yang buat rumah terbuka, mungkin ada nak ke rumah adik-beradik dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sambil-sambil itu, Yana nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk negeri Kedah hari ini petang ni, 28 dan 5 2026, Khamis petang. Daripada laporan daripada Met Malaysia, ribut petir dikepenyangkan tempat di kawasan pendalaman itu petang, dan malam nanti katanya tiada hujan diramalkan. Suhu minimum 24 degree Celsius, darjah Celsius maksimum sekitar 31 degree. Itu adalah cuaca untuk petang ini di kawasan-kawasan pedalaman. Katanya akan ada ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman tu. Hati-hati memandu, susun perjalanan anda supaya selamat sampai lah. Kalau kata hujan tu, sediakan payung kan, nak turun tu tengok dulu, takut dah lecah ke, takut terpijak atau pelengok jatuh pula lagi. Habis baju raya cantik-cantik tu kan. Baiklah, kepada anda semua yang nak bersama dengan yang boleh hantarkan pesanan anda di WhatsApp kita, anda nanti akan bacakan kepada anda. Boleh WhatsApp kita ataupun voice note. Kalau voice note lagi cantik lah untuk yang kongsikan dengan anda semua, pendengar-pendengar kita. Boleh voice note kita di nombor WhatsApp kita yang akan yang bagi ni. Sedia pen sekarang, sedia pen guys. Sedia pen untuk yang kongsikan kepada anda. Boleh hantarkan voice note anda di 011-5608-6300. Ya, ulang lagi, 011-5608-6300. Sedangkan pesanan anda kalau dapat voice note, bolehlah dengar suara anda di udara. Kita masih lagi mood-mood raya ni kan. Kita dengarkan lagu seterusnya, Seloka Hari Raya, daripada semua untuk anda, KDFM Mesra Harmoni.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

Hayalan Rafiz dan VE teman-teman bersama dengan ya 5.40 minit petang. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua yang masih lagi mungkin tengah dalam perjalanan tu kan. Nak pergi berjalan ke mana-mana, rumah terbuka, semoga selamat sampai ke destinasi. Baiklah, nanti 5.45 minit petang kita akan mengikuti Biz On Air. Nak tahu sambungan ataupun tajuk bisnes mana yang kita pergi terjah ni, nanti kita saksikan, kita dengarkan bersama. Okey, baiklah, terus setia bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Warga C, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. Bees on Air.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Petang ini saya berada di Ikon Yan, di Pusat Pembangunan Ekonomi Bersepadu. Dan di kilang ini adalah kilang pembuatan kuih-kuih tradisional, iaitu baulu. Jadi untuk mengupas lebih lanjut mengenai pembuatan kuih tradisional baulu ini, saya kini bersama pengusahanya, iaitu Puan Rashidah Latif. So sekarang ni apa ni, baulu Maksu ni dah hampir terkenal lah di kawasan Yan ni kan. Maknanya sekarang dah jadi pilihan lah orang ramai, khususnya di Yan ni. Mungkin ada nak besarkan lagi ke perniagaan ni, ke boleh hantar apa, boleh menampung keperluan orang ramai tu Maksu.
2: InsyaAllah cita-cita tu memang macam tu. Sebab sekarang ni baulu Maksu masuk peladang. Peladang Maksu masuk. Peladang Mak Lustak, peladang Pendang Lustak. Adalah baulu Maksu Maksu. Kalau dekat kedai-kedai ni, kalau tepi ada lah orang nak hantar kan. Dekat kedai makan ni pun ada dah Maksu hantar. Terai tengok kan. Alhamdulillah lah, dapat semutan juga lah. So waktu tu tak, baulu Maksu ni orang main dekat masa contoh Maksu bakar ni, habis tinggal sikit Maksu bakar pula. Baik malam ke petang ke Maksu akan bakar pula. Maksu tak benda tu depan main dekat Maksu, baulu tu fresh lagi untuk yang 2 hari. Nah, macam tu Maksu tak.
0: Bees on Air. Relax 26 #layan.

0: kita relax.
1: Petang ni kita relax bersama dengan Ya. Terima kasih kepada anda semua yang teman Ya dari pukul 2 petang tadi sampailah ke jam dan saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Ni Ya nak undur diri dah ni sebab kita nanti kita akan sambung untuk Santai 6.12 hashtag Damankan Jiwa. Bersama siapa? Bersama dengan DJ Ace kita. Teman-teman bersama dengan anda sampai pukul 12 tengah malam nanti. Jangan tukar channel tau. Stay sampai ke akhir rancangan. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada anda semua yang bersama dengan Ya daripada tadi sampailah ke saat ini. Mohon maaf anda kata ada tersalah kata, terkurang tutur bicara bersama dengan anda. Tentunya selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda semua. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar yang hantarkan voice note kiriman-kiriman pesanan anda tadi. Nanti kalau ada rezeki lagi, jumpa lagi Ya. Kita putarkan lagi lah voice note-voice note anda. Okey. Terima kasih banyak-banyak Ya nak undur diri dulu. Ya akan tinggalkan anda dengan lagu ini, Sayang Orang Yang Sama. Adira Zuhaimi, teman-teman bersama dengan Ya Grand FM, Mesra Harmoni. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha.

0: Vietnam.
1: Hashtag Layan.
2: Nantikan Music Express setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antarabangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, Kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.

0: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Lebih dekat, lebih padu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada korban raya kedua bersama Kedai FM. Dan waktu ni bersama saya DJ Iskandar Kadi. Apa khabar semua? Macam mana raya hampa? Clear tak clear kan? Apapun, raya kedua ni ada lagi tempat-tempat yang masih lagi menyalakan ibadah korban. Ada juga yang dah mula buat kenuri. Kenuri kalau nak ikut memang semua daging lah. Nasi daging, bihun daging, mi kuah tulang kan, tepuk yang selera. Yang penting dia kata al-kisahnya semua daging, alhamdulillah. Kan kalau sebelum ni nak pergi daging mahal ni, pergi makan je. Makan pun kena berpada-pada lah kan, takut mana yang mungkin darah tu agak tak wadah clear tu kontor-kontor semua. Okey, penting kami akan bersama anda hingga ke 2-3 malam nanti untuk hari ni. Okey, dan terima kasih rakan suka bilik di mana keluar tugas, iaitu DJ Yat bersama anda tadi dalam Relax 26 hashtag layar untuk di siang ini 11 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan 28 Mei 2026 hari Khamis. Okay. Dan juga ada semua banyak perkongsian, iaitu segmen khas ataupun program khas raya Aidilfitri sampai 2 tengah malam. InsyaAllah malam ni kita ada irama Aidilfitri yang disediakan oleh DJ Zulkifli Cik Ros, okay, pelaku nasyid dan insanan pada pukul 19 Masjid Express, dan kafe Santa Cici sampai 12 tengah malam. Okay, yang penting jangan lupa untuk anda semua hantar mai kiriman WhatsApp ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Dan waktu ni juga di mana cuaca panas elok, akan memungkinkan untuk lakukan sebarang aktiviti. Okay, dan juga pastinya di Telebur Raya lancar tapi perlahan, okay, di dua arah. Apapun selamat, okay, yang penting rancang aktiviti anda dan juga perjalanan anda. Dan Ustaz Keserangan petang ni saya bersama rakan suka bilik kawalan siaran kita ada Husaini dan juga Faridah. Dan di Bahasa Harapan bersama dengan Bantu Keselamatan kita ada Tarmizi dan juga Rizal Razak. Okey, dan untuk semua sebiasa sekali lagi kita nak ikuti Kuliah Rasa Kira Ulangan dan juga petang ni khas raya kedua, khas Aidilfitri yang bertajuk Ibadah Korban Tanda Syukur Seorang Hamba, yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Nik Muhammad Syazmizi Haji Niksin. Untuk semua, alright, teman dengan DJ Is raya kedua sampai dengan tengah malam. Yang penting jumpa untuk teman WhatsApp kita macam-macam nanti. Okay, kongsikan aktiviti pada hari ini. Alright, jom layan Kedai FM Santan dan 12 hashtag Dabarkan Jiwa edisi khas Aidilfitri Raya Haji.
1: Santai 6.12 hashtag Dabarkan Jiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidiladha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudhah Sakinah khas Aidiladha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudhah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan lafaz takbir yang kita laung-laungkan tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Taala dan kemenangan serta pertolongan Allah Subhanahu wa Taala terhadap peperangan Ahzab bagi umat Islam. Walaupun kita ketahui bahawa tentera umat Islam biasanya sedikit tetapi berjaya mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu Allah memerintahkan kita untuk bertakbir, melaungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa Taala kerana kekuatan, kemenangan itu semuanya datang daripada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah. Betapa banyak kumpulan yang kecil berjaya mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila sampainya pertolongan Allah Subhanahu wa Taala, maka engkau akan melihat, wahai Muhammad, mereka akan memeluk agama Allah dengan beramai-ramai, berbondong-bondong. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Taala dan beristighfarlah kepada Allah, kerana sesungguhnya bagi Allah lah tempat kita bertaubat. Jadi kita bukan sekadar melaungkan takbir, bukan sekadar kita mengucapkan dengan sempena hari raya Aidil Adha ni, selamat hari raya Aidil Adha, dan diajar kepada kita apabila kita bertemu dengan mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum, maka dijawab taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kan? Bila kita sebut begitu, bukan sekadar kita mengucapkan selamat hari raya, bukan sekadar kita mengucapkan segala ucapan-ucapan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, kita memahami dengan lafaz Allahu Akbar itu memang betul-betul mengagung dan membesarkan Allah SWT. Sebab itu berbeza dengan takbir hari raya Aidilfitri, kan, bermula masuknya satu Syawal tu sehingga sebelum solat sunat Aidilfitri saja takbir. Tetapi takbir hari raya Aidil Adha, kan, daripada bermula masuknya Aidil Adha itu sehinggalah hari Tashrik, disunatkan untuk kita bertakbir, diperbanyakkan. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan tanda-tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang hamba. Itulah tajuk yang kita akan sembang-sembang santai tapi sampai pada hari ini, iaitu berkaitan dengan ibadah korban, tanda bersyukur seorang hamba kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada dah yang paling utama, tak ada dah yang paling besar, tak ada lah yang paling penting melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita melaksanakan ibadah korban? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kita bersyukur. Ayat yang kita pernah kongsikan daripada surah Al-Hajj, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkuruna. Tashkurun tu iaitu agar kamu bersyukur. Sebab apa diletakkan la'allakum? Agar kamu bersyukur. Sebab mungkin ada yang tidak bersyukur. Ada hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur di atas rezeki yang Allah berikan, tetapi digunakan pada jalan-jalan kemungkaran ataupun disia-siakan untuk menunjukkan kemewahan,
untuk mengangkat diri bermegah-megah dengan ketakburan. Mungkin. Na'uzubillah min zalik. Tetapi kita sebagai hamba Allah, kita melaksanakan ibadah korban, Allah kata, mudah-mudahan dengan engkau melaksanakan perintahku, melaksanakan ibadah korban ini, kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Ha. Sebab bagi Allah, lembu yang kita sembelih, mahal mana, banyak mana yang kita keluarkan, daging tu fresh tak fresh, banyak lemak tak banyak lemak, kita boleh ekor ke, kita boleh apa, kita kata daging batang pinang ke, tu semua tak ada apa-apa makna di sisi Allah pun. Makna di sisi Allah sebenarnya datang daripada kita, bersyukur ataupun tidak. Itulah nilaian yang paling besar sekali. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tu Allah kata, sekali-kalilah tidak akan sampai kepada Allah daging haiwan tersebut, daging haiwan yang kita korbankan itu, darahnya pun tak sampai pada Allah. Walakin, tetapi yang sampai pada Allah, yanaluhu taqwa, yang sampai pada Allah adalah at-taqwa minkum, iaitu ketakwaan. Itulah nilai yang paling besar sekali. Sebab tu dia selalu apit tau, orang yang bertakwa, orang yang taat, orang yang bersyukur. Tanda dia bersyukur, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bertakwa kepada Allah, dia akan bersyukur. Itu biasa. Sebab Islam, iman dan ihsan ni, dia macam kekasih, tak dapat dipisahkan. Apa bukti kita sayang pada Allah, kita beriman kepada Allah, kan iman ni bukan cukup sekadar sebut dengan mulut. At-tasdiq biqalb. Kita mesti benar betul-betul hati kita keimanan kepada Allah. Wa takriru bil lisan. Dan kita sebut dengan lisan. Wa tatbiqu bil jawarih. Iaitu kita mentatbikkan, membuktikan dengan tindak tanduk kita. Bukti keimanan kita pada Allah. Iaitu melaksanakan perintah Allah. Itulah bukti keimanan. Pasal apa kita nak melaksanakan perintah Allah? Tu dia mainlah. Itu tadi ni Islam, iman, tadi iman. Jadi apakah tanda keimanan kita? Dengan melaksanakan Islam. Dan bila kita melaksanakan Islam tu, dia ada satu, dia ada satu tata cara, ada satu garisan yang paling penting kita jaga supaya kita tak tersasar. Dengan melaksanakan Islam bermatlamatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil ihsan. Kan? Ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seperti mana kalian melihat Allah. Dan sekiranya kalian tak melihat Allah, tak boleh lihat Allah, memang pun kita tak nampak Allah, kena yakin bahawa Allah melihat kalian. Maksudnya bila daripada kita buat sembelih

macam ni, dia tak akan timbul aci dengan tak aci tu. Sebab apa? Allah tak tengok pun lembu besar ke, daging banyak ke, lembu tu banyak. Teruk ni, lembu ni banyak, lemak ni. Yang penting sihat tubuh badan, tak ada cacat celah. Maka semua tu Allah bagi tahu, lembu, daging, tanduk, duit yang kita gunakan, semua tu Allah tak tengok. Sebab yang tu tak sampai pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sampai pada Allah, amalan yang kita buat. Taatnya kita pada Allah, perintah Allah melaksanakan ibadah korban, sanggup kita simpan duit semata-mata untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ibadah korban, bertakbir, semua tu Allah tengok. Dan itulah yang menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu bukti dia. Ibu ayah sidang pendengar kedai FM sekalian. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kita ni Allah bagi tahu, demikianlah dia menundukkannya untukmu, unta tadi, agar kamu mengagungkan Allah dengan kita bertakbir tadi, ala ma hadakum, di atas petunjuk hidayah bimbingan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Oh, nilai dia besar. Nilai dia besar. Kita bersyukur. Tadi kita bersyukur dengan kita melaksanakan ibadah korban. Kita bersyukur dengan melafazkan Allahu Akbar, mengagungkan kebesaran Allahu Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita bersyukur di atas hidayah yang tak ada lah. Satu benda paling bernilai ni hidayah. Hidayah ni macam ni lah ibu ayah, sidang pendengar kedai FM sekalian. Kalau petunjuk hidayah. Petunjuk ni contoh, kita pergi satu-satu tempat, kita pun tak tahu kan kat mana tandas. Kita kata, pakcik kat mana, adik-adik kat mana tandas. Adik tu kata, okey abang jalan, nampak tu kan, pi dekat lorong tu, dia tengok sebelah kanan. Masuk sebelah kanan tu, ada pintu belah kiri tu, dia ada tanda. Ada tu lah tanda untuk pi ke tandas. Itu petunjuk. Tapi hidayah ni lebih daripada tu. Adik kat mana tandas, jom-jom ikut saya. Dia bawa kita, bawa pi kat tandas. Cuma dia tak masuk sekali dengan kita aja. Bawa pi. Bukan sekadar dia tunjuk, dia habang dekat kita. Dia bawa pi. Itu manusia, apatah lagi Allah. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin benda tu seronok, kita suka, tapi pasal apa Allah tak bagi? Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kita tak suka, tapi baik untuk kita. Hanya Allah yang tahu. Asa antuhibu syai'a wa huwa syarul lakum. Benda tu kita suka tapi tak baik untuk kita. Hal tu kita tak tahu. Kita duk fikir yang kita suka yang kita nak pi. Kadang-kadang benda tu, walaupun benda tu baik sebenarnya, tapi rupa-rupanya tak bagus untuk kita. Kita fikirlah, orang lain duk buat maksiat pun Allah bagi dia kaya. Kita ni yang tungan tembalik pi jamaah solat 5 kali sehari semalam, berjamaah lagi masjid tak pernah tinggal. Duk teratulah, tak kaya mana. Mungkin kalau Allah bagi kita kaya, kita mungkin tak pi dah masjid. Mungkin, kita tak tahu. Sebab itu Allah tak bagi kita kaya. Cukup dah makan buat semua. Di hari akhirat hisap kita pun tak banyak, pasal kita harta pun tak banyak. Senang hak kaya ke buat semua, mungkin hisap dia lagi payah. Mungkin, tak tahu nak kata. Kita tak tahu. Jadi disebabkan kita tak tahu benda yang baik yang buruk yang akan berlaku di depan mata kita, maka Allah lah bimbing kita. Kadang-kadang kita nak benda tu pop, kita tak dapat. Tetapi rupa-rupanya kita tahu, ya Allah, bagusnya kalau Allah tak buat macam ni, kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil hidayah, tau. Hidayah kita. Oh, cukup bernilai. Sebab tu kita bersyukur dengan hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan Allah bagi hidayah kat kita ni, bimbingan ni, bukan dunia saja, dunia akhirat. Kita sekarang kita ada Waze kan? Kita ada Google Map apa semua kan? Macam-macam lagi lah apps yang lain untuk pergi sampai kepada destinasi yang kita nak. Kalau tak ada tu, ingatlah payah. Memang payah lah. Memang payah kalau tak ada tu. Jadi pergi mana-mana pun, tempat-tempat yang kita tak biasa, lagilah. Terah tempat yang kita biasa pun, kita rasa, ya Allah, susahnya. Nak jumpa tempat kan? Kena pula cari rumah kenduri. Nama dia Nayan sebagai contoh. Tapi rupa-rupanya orang kampung dia tak panggil Nayan, panggil Pak It. Jadi noh nak cari. Sebab tu dalam kad kenduri tu, dia letak nama samaran tu. Kalau tidak, cari tak jumpa. Kita minta location. Lepas tu bila sampai pun cari tak jumpa lagi. Baru kita tengok, Assalamualaikum, nak tanya ni, abang nak tanya ni, ni kenduri Pakcik Nayan ke? Nayan. Tak ada orang nama Nayan dalam kampung. Pak Long tu pun tak tahu. Wahai tu orang kampung dia. Lepas tu kita tahu, nama dia Pak In. Oh, Pak In memang kenduri kan ni. Dia siap bawa kita pergi ke sana lagi. Tu dia panggil bimbingan.
bimbingan ni cukup penting.

sebab kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa depan. Maka orang yang melaksanakan ibadah korban ni, tanda dia bersyukur kepada Allah di atas bimbingan yang Allah bagi dekat dia. Ha, jadi Allah buat dia rasa dalam hati dia, pasal apa aku tak buat korban, Allah bagi rezeki kat aku banyak, kereta sampai 3-4 biji, rumah extend sini, extend sana, rim kereta saja pun boleh beli dah, 5-6 ekor lembu rim saja, kata TV tu besar pada lembu lagi. Ha, tapi pasal apa lah aku tak buat korban. Allah detikkanlah hati kita, itulah bimbingan. Itu penting tu. Detikkan-detikkan hati. Kita rasa peduli. Kita rasa takut pada Allah. Ya Allah, dosa aku banyak ni. Macam mana Allah nak ampunkan dosa aku dengan ibadah korban. Rasa-rasa sebegini, Allah bawa kita. Itulah nama dia hidayah. Tak ada siapa boleh bagi tahu. Nabi SAW menangis. Bila ahli keluarga tak dapat nak ucap kalimah syahadah. Allah pujuk Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai kekasihku, engkau tak dapat bagi hidayah lah kat dia, kerana walakin Allah, Allah saja yang boleh bagi hidayah man yasha, iaitu kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi alhamdulillah, kita Allah bagi hidayah pada kita dengan melaksanakan dan tetap setia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tanda kita bersyukur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita. Kita kena bersyukur seterusnya. Pasal apa? Allah bagi tahu pada kita, wabashiril muhsinin. Maka berilah berita gembira kepada orang yang baik. Allahu Akbar. Allah kata kita baik ni, habislah. No? Ingat masa nak kahwin dulu ni. Kan? Mak mentua tak tengok pun. Tak tengok pun. Live ni, tengok depan ni tak tengok pun. Bagi gambar je. Tapi mak mentua kata apa? Dah namanya ustaz, takkan tak baik kot. Macam tu. Mak mentua kata baik. Kalau anak mak mentua, tak, jangan cerita lah kan. Ni Allah sendiri yang iktiraf kita ni baik. Baik kita ni. Sebab syurga milik Allah. Semua yang ada yang kita sebut tadi, yang kita sebut pada sisi sebelum ni, semuanya milik Allah. Dan Allah hanya meletakkan orang baik pada tempat-tempat yang baik, iaitu syurga. Maqam Mahmuda tu, satu tempat yang terpuji di sisi Allah, syurga ni, diletakkan penghuni dia. Sebab dia tu adalah tempat yang terbaik. Mestilah orang yang duduk dalam syurga ni orang yang baik. Dan syurga tu milik Allah. Jadi bayangkan, Allah kata hang baik. Pasal apa hang baik? Sebab hang melaksanakan ibadah korban. Dan disebabkan Allah kata kita ni baik, melaksanakan ibadah korban, melaksanakan perintah Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang special punya. Kan? Belum lagi yang kita jamu makan tadi. Yang tu masuk jamu makan tadi. Wa at'imul. Kita bagi makan. Kan ada bahagian kita. Kita buat makan apa semua kali. Kita edar. Kita buat makan lagi semua sekali. Panggil yang tak beradik lah apa semua. Yang tu tak kira lagi. Sedangkan Allah, Nabi SAW bersabda, mujibal jannah it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa husnul kalam. Sebab apa kita buat makan? Sebab tanda kita bersyukur. Sebab kita tahu rezeki yang Allah bagi ni bukan untuk kita saja, untuk dikongsikan bersama-sama. Kita bagi dengan mentah, kan afdal bagi mentah. Kita bagi makan, jembuat, kenduri apa semua. Kadang-kadang sup tulang sedap lah. Sup tulang dah, raya-raya ni. Sup tulang, cicah yang asam ya, sedap dah. Sebab apa? Sebab kita bersyukur. Jadi Allah lagi tambah. Tahun ni kita buat seekor lembu, tahun depan Allah bagi rezeki lebih, buat lagi. Bukan takat kita buat, kita sedekahkan lagi lembu-lembu di masjid-masjid yang ada. Nampak tak? Bayangkanlah. Tu, bila kita bagi makan. Nabi kata, mujibal jannah ni, syarat ke syurga. It'amu ta'am. Orang yang selalu bagi makan kat orang. Wa ifsya'us salam. Menyampai dan menyebarkan salam. Wa husnul kalam. Iaitu orang yang bercakap dengan menggunakan perkataan yang baik. Tiga ni sifat ahli syurga. Lepas tu kita tak minta pun. Pasal tak? Masa kita buat kenduri sup ke apa semua kan, sempena hari raya Aidil Adha ni, mana ada orang bagi duit pun kat kita. Kalau kita buat kenduri kahwin, biasanya orang sedekahkan duit. Tapi untuk korban ni, orang tak sedekah pun duit kat kita. Sebab apa? Sebab Allah dah pupuk nilaian hati-hati penghuni syurga tu. Allah dah titipkan dah di hati kita waktu kita hidup kat dunia lagi. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi. Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita di hari akhirat, yang mana sifat ahli syurga tu ada dah kat dunia ni. Innama nut'imukum
liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Ha. Allah kata, satu golongan, nut'imukum. Mereka sentiasa buat makan. Lepas tu kita tengok sahabat-sahabat kita, ibu ayah kan selalu pergi masjid, bawa mi goreng, bawa ni apa semua. Kadang-kadang sekali dengan tapau-tapau, mereka tak pergi balik kan. Kita pun terbenung jauh, tapau tak ada, mereka tak pergi balik. Tapi kita bagi tu bukan pasal apa. Diwajhillah kerana Allah. Kita buat makan, kita bagi kat masjid, kita sedekah kat orang, buat jamuah, apa semualah. Walaupun orang kata adat kan, jamuah hari raya tu adat. Tapi adat dalam masa yang sama, kita tahu, kita buat tu lillahi ta'ala, tanda kita bersyukur. Bukan nak tunjuk kata kita kaya. Liwajhillah, kita buat tu semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum, Allah kata, depa ni, la nuridu minkum jaza'an. Tak minta pun orang balas balik. Dah hari ni aku buat kenuri, panggil hang, jangan lupa panggil. Tak, tak minta pun. Orang bagi balas, orang puji, tak minta. Jaza'an. Wala syukura. Tak minta pun orang ucap terima kasih. Sebab liwajhillah, dia buat makan tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanda dia bersyukur. Ha, sebab apa? Ha, nanti. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qam fawqahumullah syarra dhalikal yawmi walaqahum natratan wa surura. Ha, ni yang dia nak ni. Orang yang melaksanakan ibadah korban, khususnya pada topik kita ni, dia bagi makan, buat jamuan apa semua tu, bukan untuk dapatkan pengiktirafan, puji kata dia baik, dia kaya dan sebagainya. Tak. Lillahi ta'ala, supaya di hari akhirat. Di hari akhirat. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaum. Di hari akhirat, dia nak dapat janji Allah ni. Apabila mereka bertemu dengan Allah di hari akhirat. Nadratan wa surura. Allah masukkan, tempatkan mereka dalam keadaan orang yang seronok, diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjadi hamba-hambanya yang bersyukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Oh, yang ni lah paling special. Dan memang orang Kedah, itulah special orang Kedah. Makan ni, jamu orang makan, bagi orang makan ni, Allahu Akbar, memang tak boleh lawan. Itu bagusnya orang Kedah dan orang-orang negeri lain lah. Tapi dah kita sembang ni kan, jadi nak ceritanya kata, bagi makan tu tanda kita bersyukur kepada Allahu Subhanahu Wa Taala, dan berilah berita gembira. Wabashiril muhsinin, iaitu berilah berita gembira kepada orang yang berbuat baik ni. Ha, baik, Allah kata baik. Orang yang bersyukur ni orang yang baik. Orang yang taat, orang yang baik. Orang yang bertakwa, orang yang baik. Jadi sebab itu, tanda-tanda orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok daripada awal tadi, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah korban, menunaikan solat Idul Adha, dalam masa yang sama bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberi makan, buat jamuan, semua tu lillahi ta'ala, ada rasa dalam hati sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu adalah tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jadikanlah ibadah korban yang kita laksanakan setiap tahun tanpa miss satu tahun pun sebagai pengampunan dosa kita, sebagai satu jalan untuk kita dapatkan kelebihan-kelebihan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala senaraikan kepada kita, yang kita tahu. Ada lagi yang kita tak tahu, yang di sebalik tu yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan kan, daging korban ni biasanya tahan lama. Ada sampai orang simpan setahun pun ada now. Simpan setahun pun boleh tahan lagi. Ha, nak ceritanya betapa barakahnya daging korban ni. Kalaulah daging korban pun Allah pelihara, apatah lagi daging kita ni. Dengan kita melaksanakan ibadah korban, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara daging kita daripada dijamah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada satu hadis tau, kulul lahmin nabatal min haram fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang datang daripada benda-benda dan sumber-sumber yang haram, maka neraka lah yang layak bagi daging tersebut. Jadi kita harap daging kita ni memanglah bila kita mati membusuk dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama kita nak daging tubuh badan kita ni apabila dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditempatkan dalam kalangan orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, orang yang taat dan orang yang baik, yang Allah telah berikan pengiktirafan semasa kita hidup di dunia ini setelah kita melaksanakan perintah Allah, khususnya ibadah korban. Teruslah berkorban, semoga pengorbanan yang kita lakukan walaupun tak
samalah seperti mana pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail, perjuangan para Nabi dan sahabat terdahulu. Tapi sekurang-kurangnya, segala simbahan perjuangan itu, pengorbanan itu sampai dan kena pada kita. Dan pengorbanan yang kita lakukan mudah-mudahan membawa kita bersama-sama dengan orang yang berkorban dengan agama Allah di hari akhirat, iaitu ditempatkan bersama dengan para Nabi, para sahabat di dalam syurga yang sama. Daripada itu, insyaAllah sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJE sebab tu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Rasa nak je cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
3: Jalan pula sesak.
2: Tapi, kena sabar.
3: Rasa nak marah je.
2: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
3: Kena sabar.
4: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Radio Malaysia Kedah FM, seharmoni kan. Ada juga kes-kes macam kemarin berlaku di Kuantan, bila seorang Pak Long ni ditanduk seekor lembu dan patah tangan. Hati-hatilah kan, yang nak ambil gambar yang mungkin duduk dekat sengat lembu ni, kalau orang pesan, orang abang dah duduk jejuh tu, kena ambil peduli lah kan. Pasal menatang ni, dia tak macam kita. Dia nak lari tu macam-macam berjadi kan. Kadang tu kena ligam batu kampung baru dapat. Okay, apa-apa hati-hati. Okay, alright, dan untuk anda semua, di mana sikit perkongsian nak dikongsi bersama hampa kan, di mana waktu selehan korban adalah selama 4 hari, iaitu pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari Tashrik berakhir setelah terbenam matahari 13 Zulhijjah. Jika dilakukan selepas itu, ianya tidak dikira sebagai korban dan dikira hanya untuk menampakkan daging semata-mata. Dan juga sekiranya seorang bernazar untuk melakukan korban dan tidak sempat melakukannya dalam hari Tashrik, maka dia wajib melakukan korban tersebut walaupun tempohnya telah tamat. Korban tersebut dikira sebagai qada dan qada, tidak digugur dengan berlalunya waktu. Itu dia. Dan apa pun pasal semua, lebih baik kalau kita nak buat korban ni kan, mengikut ustaz, semua para ilmuan ke agamawan, kita ambil segenggam dagingnya. Sekian lagi untuk kita makan ke apa semua, yang lain tu sedekah. Kalau sedekah semua lagi bagus lah kan. Dan tu ada juga yang mungkin yang memilih untuk buat korban di luar negara kan. Bukan tak percaya, tapi orang tu lah ni sansi tau. Katanya ada video lama, ada tak ada bukti sembelihan sebagainya. Saya rasa lebih-lebih afdal ataupun lebih bagus kalau kita pandang ke arah Afrika kan. Tengok macam mereka semua makan tak menentu, perut kembung, kena malaria sebagainya kan. So di sana rasa lebih memerlukan lah, saya rasa kan. Kalau ada keluarga ke kan, mungkin juga kawan di sana, cubalah ejah tengok kan, buat korban di Afrika pula belasana kan. Benda-benda yang mungkin susah nak makan ni, daging pun katanya setahun sekali makan. Allah Akbar. Okey, apapun itu dah ya, antara sepatu sebelahan korban raya dah berkongsi bersama apa semua. Alright, dan jangan lupa untuk hantar main kiriman WhatsApp. Okey, sebarang ucapan dikasih daripada, kongsikan sebarang apa sahaja titik anda, 011-568-6300. Kedah FM, salam Aidiladha.
2: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah.

0: Okey, sangat 12 hashtag namakan jiwa edisi Adi Adha Raya kedua, Raya Adi Adha Raya Korban. Dan untuk semua yang mungkin nak mula perjalanan, okey, pastikan keadaan anda dalam keadaan yang baik. Periksa keadaan anda, itu yang kita nak. Yang penting sekali juga yang nak guna lebuh raya tu, pastikan kad top up anda tu, pengisian anda, tersenggur tu dan sebagainya, dalam keadaan yang ada duit berbaki. Tak mahu nanti tengah duduk sibuk ramai-ramai, tiba anda pula kan lupa nak buh duit kan. Dan juga kalau yang mungkin rasa macam ragu-ragu, ambil lorong paling kanan sekali. Lorong tu selalunya dia ada sediakan anggota apa jurutol untuk anda menambah kekurangan ataupun anggota apa baki nak tepat balik. Yang juga menggunakan jalan ataupun yang menggunakan sistem seperti RFID dan juga MPR, tu kenalah top up sendiri, auto-adapt dalam anda punya akaun. Itu terbaik dalam peringatan. Alright, dan juga kepada kawan kita ni yang berada di Taman Jati Indah, okey, anak kepada Azizan Mansur. Katanya anak dia duk buat burger ni, nama Abang Kimi Burger, lorong 3 Taman Jati Indah, Sungai Petani, Kedah. Kata okey, dia kata anak dia petang-petang ni tak nak buat apa, duduk depan rumah buat burger, terbaiklah bang kan. Itu kita nak tu kan. Yang penting ada BSPM, akan dia cari duit sendiri. Ni kita nak kan, macam kita dulu lah juga kan, kerja kedai makan, kerja kedai ni, yang penting kita ada duit pakai sendiri, tak usahkan orang tua kita. Itu yang terbaik, usaha sendiri tu kan. Apa pun, semoga terus maju untuk adik kita ni, Kimi Burger, Taman Jati Indah. Okey, di lorong apa, lorong 3, tak silap tadi pak dia bang, lorong 3, tu dia kan. Apa pun, terima kasih kena dengar kedai FM layan sambil buat burger tu. Nak request aku bagi tahu. Tu dia. Alright, dan semua lepas ni terus sekali bersama kedai FM, dan saya kita akan sorry bersama anda untuk pandang solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Jom layan kedai FM. Salam Aidiladha.
1: Kuah kari ikan yang mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas, menambah kelazatannya.
4: Ramuan asli terpilih menepati cita rasa semua.
5: Babas, rencah hidupku.
6: Pastinya Babas. Follow kami di Facebook Radio Malaysia.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: هو أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
1: الله

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat. Get something new.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 011-5686-6300. Saya ulangi, 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM. Terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan standby.
4: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Santai 12 #DamaikanJiwa. Alright, dan untuk anda semua, di mana satu berita baru yang tadi pun dikeluarkan oleh ADK melalui pakai kit hujan khas kesan Fentanyl melalui Jun, di mana agensi yang tidak ada kebangsaan AADK akan menggunakan pakaian kit hujan khusus melalui bulan depan untuk mengesan penggunaan dadah jenis Fentanyl atau lebih kurang sebagai dadah zombie. Ketua pengarahnya, Dato' Rosin Jusuf berkata, kit hujan itu akan diedarkan ke semua pejabat agensi berkenaan di seluruh negara sekaligus menafikan dakwaannya konon AADK tidak berkebaikan mengesan menjaga dan fentanyl atau dadah sintetik baru. Mulai Jun, kita akan buat operasi dan kita akan test uji menggunakan alat tersebut, katanya kepada pemberita pada program penghayatan nilai murni sebenar Aidilha adalah korban di Insko Puspen Sepang hari ini. Dan berurusan lagi, ADK akan mengubah data hasil penggunaan kit ujian itu pada peringkat awal ni untuk melihat setakat mana ia boleh mengesan jenis dadah digunakan penagih. Itu dia. Dan dalam konteks lain, dadah-dadah tradisional seperti ganja dan heroin, namun sekarang cabaran kita berhadapan dengan dadah seperti fentanyl, iaitu seperti magic mushroom, gasetik dan juga kokain sendiri. Ini bahaya terutamanya bagi anak-anak anda yang mungkin menggunakan vape dan sebagainya, kena ambil tahu. Kan, walaupun dia tak mokok kan, pergi tengok dia guna liquid apa dia punya cecair tu kan. So kita kau boleh nak elakkan lah kan, di benda dadah ni punca segala masalah. Okay, so hati-hati. Dan bagi anda semua juga, terlepas bukan saja pada pelajar, orang-orang biasa, tapi pejabat awam dan siapa pun profesional pun akan dilakukan saringan. So hati-hati lah. Ingat, dadah musuh negara, janganlah cuba untuk mencubanya. No. Alright, dan untuk anda semua, jangan lupa untuk terus pantangkan kiriman WhatsApp ke ruang WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Dan apapun, kita doakan semoga seseorang lagi pendaki hiking nama Jaslinda yang masuk hari ini, hampir 3 orang dah, okay, yang sesat dalam sebuah gunung di Sungai Busuk, di sebuah gunung di Perak. Dan kita harapkan apapun, semoga ada sinar lah berjumpa. Okay, ini sekali tapah Perak. Alah ni musim hiking, so hati-hatilah bagi apa semua yang tak pernah hiking, tak pernah apa pun, cari orang profesional untuk apa mudah untuk hiking. Ingat tu lah, hutan ni bukan benda main-main. Kan, nak tahu ilmu hutan, tanyalah orang-orang yang duk kerja dengan hutan dan sebagainya. Alright, kita akan cerita lagu daripada Dato' Atta. Ini daripada Stevie Wonder, I Just To Call To Say I Love You lah, then I Miss You. Kedai FM,
2: setiap hari Sabtu 9.15 malam.

0: Ceria selalu dengan lagu-lagu menarik di Kedah FM 97.5.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan,

0: Untuk malam muslim minum muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku telah setara mampasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Ada ketikanya mata silap memandang,
2: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
3: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
4: daripada kami di Kedah FM.
5: Selamat Hari Raya, hari suci mulia.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Suri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusoh berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan. Di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbang bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendawaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan sejarah. Jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC, Aidil Sharin Sahak akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kerja FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Durani.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Santai dan doblah hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp Kedah FM di talian 011-568-6300. Jom terus terima kasih DJ E satu ni yang ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
3: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.
0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
0: daripada kami di Kedah FM.

0: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey anda semua, untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati, okey. Jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni, Santan dan Rubah hashtag damaikan jiwa.
1: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
2: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Mungkin anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang terdesain hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau apa nak tahu, kalau nombor yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey, dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Terus bersama kami Kedai FM. Waktu ini santai dan berbelah, hashtag damaikan.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai FM. Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.

0: Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami. Jam terakhir ini, terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp hampa ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Selamat melaksanakan ibadah korban, lakukan seikhlas hati. Moga amalan kebajikan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan jaran pahala yang berganda.

0: Santan dan rubah hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apa pun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

Refreshnya. Taza 80-90. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Sempoi. Di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok. Kedah
1: FM. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Okey, dan untuk rumah semua, teruskan bersama kami ke Kedah FM. Selepas 31 minit malam raya kedua, masih lagi ada yang katanya bertandang ke rumah saudara mara, kawan-kawan semua, ada buat makan-makan dengan sebenarnya dengan kita buat korban kan. Semuanya daging. Alhamdulillah kan. Mi goreng daging, mi

0: Oh, daging, nasi goreng daging, semua daging. Okey, dan juga cerita yang nak kongsikan lagi tentang seorang lelaki sedara para selepas ditanduk seekor kerbau dan kejadian yang berlaku di kampung Sungai Tiram, Ulu Tiram, Johor siang tadi. Kerbau berkenaan percayai bertindak agresif dan mengamuk sebelum menyerang mangsa yang berada di kawasan tersebut dan dua orang lagi cedera. So hati-hati. Perkara ni kena ambil maklum lah, kena ambil orang yang betul-betul pakar, orang lama. Okey, jangan kita duk guna pakai. Dan juga pastinya dalam situasi begini, dilantik seorang ketua je pengalaman. Bila banyak kepala ni, macam-macam berjadi. So hati-hati juga berkenaan dengan seorang wanita yang hilang setelah mendaki Gunung Batu Putih di Tapah sejak 3 Mei lalu, di mana Timbalan Ketua Polis Daerah Tapah DSP Muhammad Fazil Ismail berkata 6 lagi yang dipanggil memberi terangan ialah Malim Gunung Perhutanan MGP yang menjadi operasi berkenaan. Itu dia. Di mana operasi bersepadu dan terancang pelbagai agensi diharap membawa kepada penemuan Jacinda Saludin, 49 tahun, yang telah hilang lebih 72 jam dan terputus sumber minuman dan makanan. Dan beliau berharap keluarga mangsa diberikan ruang selain orang ramai turut diingatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan operasi yang dilaksanakan. Jacinda dilaporkan bersama 13 lagi individu dan 2 MGP memulakan pengendalian Trans Spencer Chapman pada 2 pagi 23 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Woh di Tapah. Apapun pastinya terapkan, ada juga adalah netizen yang berikan dan juga tanya cadangan, di mana kalau mereka siapa-siapa saja yang ingin mendaki sepanjang ini, hiking sebagainya masuk hutan, mereka perlu mendaftar dengan tempat hutan dan diberikan tracker. Tracker ni mana kata nanti bila hilang boleh cakap sudah senang mudah. Satu benda yang bijak lah kan. Tapi itulah, apapun yang penting nak masuk hutan ni kena hati-hati, kena baca ilmu hutan. Ilmu kena berada. Okey, kena ingat tu. Hutan, dik, hutan. Bukan yang kata apa. Semua belakang rumah kita, tu lain. Hati-hati dah. Alright, terus bersama kami ke DFM. Dan seterusnya, sikit satu WhatsApp daripada siapa ni? Nurani Hamid, Kedah Jabi. Selamat malam, dengan hidup melani Kedah Is. Terima kasih banyak, sama-sama kak. Dia buat kuih raya ke tu? Cewa. Kedah FM, Adi Adaha, santai 6.12 layan.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Hai, saya DJ Iz. Terus setia bersama kami di Kedai FM. Layan dan sempoi.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedai FM di 105.1.

0: Santai 6.12
1: #DamaikanJiwa. Okay, Santai 12 #DamaikanJiwa. Okay, dan tadi telah pun saya kongsikan tadi di mana seorang perut tempatan di Ulu Teram Johor telah pun ditanduk kerbau dan dilaporkan mangsa telah pun meninggal dunia sebagai tanduk seorang kerbau ketika membantu ibadah korban dan kejadian di Kampung Tenang Ulu Teram di Johor siang tadilah di mana mangsa berusia 45 tahun yang mengalami cederaan parah dikejarkan ke Hospital Sunnah Aminah untuk mendapatkan rawatan. Itu dia Al-Fatihah. Okey, dan untuk semua telah pun sampai ke hujungnya, saya bersama anda dan pun sekali lagi merayakan hari-hari anda dengan kunjung-mengunjungi dan di mana utuskan dan panjangkan ukuh anda semua Astaghfirullahaladzim, itu yang terbaik. Dan kalau ada banyaknya apa daging korban tu, banyak-banyaklah buat kenuri jamu-jamu orang. Itu yang terbaik, the kongsi-kongsi rezeki . Alright, dan esok sama lagi banyak lagi program menarik nanti anda khas Ayah Daha esok Jumaat. Dan untuk itu setakat ini saya bersama anda, terima kasih rakan suai bilik kawalan siaran, kita ada Husain dan juga Faridah, dan dibantu keselamatan di hadapan kita ada Rizal Razak dan juga Tarmizi. Ok, dan semua nama apa pun nama itu kan betul, semoga ada kebatan. Dan juga yang penting mulakan bismillah, bismillah. Saya DJ Is undok dari dulu. Selamat menyambut Raya Adil Ha dan juga selamat bercuti dan menghadapkan hujung minggu anda. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan ? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga. Hari raya kurban, hari raya haji. Hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman. Ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas. Teman berteman kita.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.

0: summer.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya, daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live Titi kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasembor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu. Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida. Akak manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali. Thank you Ipoh Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nenek Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam. UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Azim Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jangan Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okey. Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-203-93. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-203-63. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nur Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okey, kita ada seseorang di Italian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak-banyak terlupa.
0: Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Kan? Terlelap tidur sekejap. Sebenarnya pukul 12
0: tu
1: dah bangun dekat
0: Ida
1: sebab nak makan lah.
0: Aduh. Okey ni kita cerita pasal pengorbanan raya tahun ni, raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluang je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari tapi pada hari-hari lain juga sebab apa adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga, jadi ayalah yang jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak, dia sebenarnya kaki dia kena strok 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar kan?
1: Betul.
0: Dan tapi itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul, itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap, ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit ni punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak naklah begitu, menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kecil, kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung dia orang. Macam tu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya duduk. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca itu. Sedangkan saya masih kecil lagi, tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa dari betul. Dalam diri awak sendiri.
1: Mungkin
0: Okeylah. Jumari, tahniah. Alhamdulillah kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni untuk siapa?
1: Okeylah, ucapkan salam Aidil Adha kepada semua lah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila tak ada, kita akan rindu macam mana kita rindu masa kita jaga dia. Walaupun orang kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pula dulu aku buat sehabis baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang, ada tu, kalau yang terbaik.
1: Buatlah sehabis baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh balas jasa ibu bapa kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa, tidak akan dapat membalas jasa mereka. Betul. Tapi kita buatlah sehabis baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Untuk awak. Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit. Menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ni. Eh?
0: Ya.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alah, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging je.
1: Alahai, sedapnya kecoh mulut.
0: Singgang ayam je.
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu saya, umur saya dalam 37 tahun. Setelah berpisah dengan sedia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya,
1: awaklah ayah, awaklah mak.
0: Iya, saya ayah, saya ibunya.
1: Menjaga. Bukan mudah ya?
0: Susah, Ida.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada tiga lah masa tu.
1: Okey.
0: Masa tu kecil lah, yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik dia, nak suruh dia
1: mendidik kan?
0: Nak sembahyang, nak suruh dia solat, dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh nak ajar Al-Quran semua. Nak suruh dia cepat habis, macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu, bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting. Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Dejah dari sampai ke Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahuakbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Maksudnya pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak alhamdulillah syukur dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah
1: dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar.
0: Tapi ada dua yang pergi, satu tu dah meninggal, yang nombor dua tu
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahu lah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu, dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dah sakit lah, demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam buat cari lah, bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin, seorang lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya, menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya. Mendidik tu yang paling susah.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu alhamdulillah kan. Sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampailah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita itu
1: tapi berjaya
0: lah juga.
1: Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Ada selamat raya juga kepada Imam Tunjang, kepada Kak Aja, Kak Mok Siti, Kak Nila, Adamas, Mak Syah, Kak Le Johan, Kak Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Betik Serabak, dan juga kepada kepada Mak Amir Harum, pada semualah yang mengenali diri ini di mana saja Mereka ada selamat malam dan selamat
1: hari
0: raya.
1: Selamat hari raya. Raya ketiga kita hari ini.
0: Ya,
1: alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu, jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu, katanya walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap, katanya sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga, katanya kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan, suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan perata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni, walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Akak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik, katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: software ataupun sistem yang high spec, lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka secara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu, perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
1: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: Sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, yeah. Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Oi, orang Muar. Okey. Yeah. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini
1: sebab
0: kita
1: korbankan.
0: Betul. Korban kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorban yang terlalu besar kan?
0: Betul.
1: Saya keluarga kan? Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2.
0: Aha.
1: Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa apa pun ada.
0: Berkorban
1: ke
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je kan. Jadi kalau saya keluar sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak demi keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polis kan. Sama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun, kat situ pun dia bagi pilihan sama dia tak boleh ambil juga. Terpaksa salah seorang kalau saya ngalah. Sekali lagi saya akan menyalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: Semua pengorbanan tu
0: besar, pengorbanan tu ya.
1: Tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memang lah. Nak tanah tepat saya juga sini.
0: Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan
0: begini,
1: kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang terlalu tinggi berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak pula kita makan lah, kita dah
0: kita sedih sebab rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan.
1: Betul.
0: Teringat juga kisah ni, sebiji apple.
1: Betul.
0: Dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah.
1: Macam buah durian. Makan. Kalau kita nak makan gitu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Betul. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Ya, semua itu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih pasti juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Jelah. Orang dah
0: semua dah besar ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
1: Bukan memilih. Tapi
0: masih lagi berkorban.
1: Ya, berkorban jugalah untuk keluarga juga.
0: awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada.
0: Tak ada dah, dah semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Jaga mak ayah pula.
0: Allahu akbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
1: Memang tak susah. Tapi untuk memahami,
0: betul, bukan mudah ya.
1: Memahami kata orang, hati orang tua tu yang kita, kalau kata kita nak cari, boleh cari. Tapi untuk yang memahami apa, perasaan orang tua tu,
0: betul,
1: yang berat.
0: Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar ya.
1: Amin. Betul.
0: Okay, ucapan untuk siapa ni?
1: Okey, bawa ucapan salam air di buti buat salam air di buti.
0: Jangan. Jangan. Aidil Adha kita.
1: Tadi kakak mandi dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
0: Aduh.
1: Okey, salam Aidil Adha buat kakak mandi.
0: Terima kasih.
1: Patut berkorban untuk bertugas untuk kenal kan.
0: Ya, betul. Tak apa, untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng burung hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Ikan Kedah. Dan juga Kak Imah Tunjang, Kak Mah Melo, Wak Nah di Bayani, Kak Kak Wadia di Bayi Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Nah di Johor Bahru, Kak Bik, Kak Ram, Ja, dan semualah yang kenali Pak Wan di Parijawa Muan.
0: Ya, right.
1: Salam Aidil Adha.
0: Salam Aidil Adha untuk awak dan keluarga juga ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye bye.

0: Radu.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Lagu-lagu

di 105 7.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Semoga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands, ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa, ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan pada siapa anda pernah berkorban, ya. Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Azie, Kak Azie Elon. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda dari jam 12.30 malam. InsyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
0: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua, bahkan?
0: Ya.

Sabar lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Malori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu, kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya, Lebuh Raya LPT, nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika ya. Hilangkan rasa mengantuk tu, ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go, ataupun baki penuh untuk semuanya lah ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan ya mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau ya.

Apapun dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika ya. Dalam pergaulan juga, dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati, tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12:30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia ataupun juga RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia, di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugasnya, teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya juga, terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Game Buruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

ke atas. Sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita. Tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini, kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya, jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, Nasional FM, sentiasa.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Tempik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami Nasional FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 41 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bin Toulouse. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerlo. Setia temankan Aida di GBH. Nasional FM, sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okey, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gemburu Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee, salam hari dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Game Buruh Hantu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Game Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126, terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga, Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gemburu Hantu. 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, menjadi seorang anak yang solehah. Walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. Zabidi Ahmad hadir. Hajah Halijah Hamzah. Okay, Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM, sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okay. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Game Buruh Hantu. Siti juga terima kasih. Masya Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4:05 pagi.

daripada kumpulan Mega untuk anda waktu begini, sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. Risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah, waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan, susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi. Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi yang pesan dengan saya ni, takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah ya, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja shift pagi, seawal pagi. Dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja nak balik ke rumah, hati-hati memandu. Di awal pagi 29 Mei 2026 ini bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan ya. Dan terima kasih untuk yang sudi taping-taping dari jam 12.30 malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lenguh tangan jari jemari Akak Manis. Oi, taping-taping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah Apa pun nombor ke atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang, terima kasih yang tak terhingga ya. Terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasrul FM. Sentiasa di hati. Jom kita layan lagu ini.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

tu dia adik saya Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Akak Manis kudarakan lagu tadi masih lagi okey adik saya Abel Sore. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu atau begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri 9 5.49 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49, juga di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi.

daripada Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini. Di mana di Johor Bahru ini, peristiwa yang berlaku di Johor Bahru, mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram ya, sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Yang berlaku di Johor, di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul, di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima ya, kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun, kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Memang untuk anda terus temani saya dari jam 12 tengah malam tadi hingga ke saat ini, yang belum dapat lelapkan mata dan juga mungkin ada yang baru nak tidur ya waktu-waktu begini.

0: menyokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah, hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak? Tenang ni benda mahal sekarang. Benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengada-ngada nak tidur malam pun nak kena pasang. Anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini sini menyengit, menyengit, menyengit. Tak tenang lah. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas daya. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi? Ada, ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Baik itu ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergama awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri, cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang dia takut sungguh. Macam kita kan macam-macam peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat same eh. Ngulang kerja. Ha, itu yang kita steady ya. Budak sekarang tak boleh. SPM takut. Ha, habis ha, nak mati ya. Nak minum kopi RM14. Ha, baru tenang. Baru healing. Allah. Tidur malam dengan bunyi hujan. Kopi RM14. Apa benda lah kau? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada eh. Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama mengajarkan kita dalam hidup ni, kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah, jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah yang ketiganya adalah beriktikaf. Atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut aku apa? Anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak tenang semua. Tenang. Rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula. Eh? Jalan jam sini. Ni selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Rumah Allah ni insyaAllah dia akan tenang. Dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri kau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Ha kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Ma lam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, Haji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi. Kan? Oh pandai ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh kena tangkau so ketentuan Allah, tentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan, ada sesetengah keadaan dalam hidup, musibah yang datang, ujian yang datang, yang tu bukan kasih sayang Allah, tapi kemurkaan Allah. Ha itu bala tu, namanya bala. Kalau kita ni insya-Allah nak jadi baik, tapi kadang-kadang bukan jahat, naughty-naughty, you know, nakal-nakal sikit lah, ada tangan itu tanduk keluar jugalah, ya, yeah? Naughty saja, tidak jahat, naughty saja. Kan, sesekali itu kita baik, masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi tapak kaki lah, amoy pun terkejut, ay abang haji apa mau, kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasi urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang. Memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan, apa tadi? Ibtila. Tu imam. Na'uzubillah lah. Naik motor, accident. Jatuh motor, jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham. Ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtila. Tapi kalau orang tu dia memang jahat, memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat engkau lah sendiri punya perangai. Engkau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang, akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki, yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus, dia rasa dia bagus, padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya, beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

Sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat yang dimuliakan, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini, tepat pukul 5.49 pagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: menyokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Nida ul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Berbisa.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini saya Zoran Nova akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi insyaAllah. Dan hari ini 29 Mei 2026, jadi telah masuk hari raya yang ketiga dah, Alhamdulillah. Jadi mungkin juga hari ini akan melakukan ibadah korban. Jadi insyaAllah kita doakan kepada anda semua sentiasa dalam keadaan yang baik-baik dan juga berjalan dengan lancar insyaAllah. Jadi jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM, dan sebelum itu terus untuk dengarkan takbir raya Kedah FM, terbaik untuk anda aja. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: Pagi anda yang luar biasa. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Macam mana untuk hari yang ketiga ini? Semoga berjalan dengan lancar . Dan juga makan daging lembu tu berpada-pada. Walaupun sedap kan, tapi berpada-pada. Baik, untuk anda semua juga pagi ini 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang saya akan dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua boleh terus dengar akan sekejap lagi. Dan yang pastinya juga untuk hari ini ada lagu-lagu menarik dan juga info-info yang terkini sehinggalah pukul 10 pagi. Jadi mungkin juga ada hari ini nak melakukan ibadah korban, insyaAllah kita doakan supaya berjalan dengan lancar. Amin. Terus kekal bersama Zuri Nova, Kedah FM terbaik untuk anda aja.

0: Entah kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM. Dari pagi ke malam. Dari lagu ke info. Dari hati untuk semua.

0: sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif now. 10 aktif 6 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Okey, juga yang sedang mandu ketika ini, hati-hati memandu tau, bawa kenderaan tu baik-baik insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pagi ini saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Okey, jadi untuk anda semua mungkin hari ini yang ada yang baru cuti kan, baru sampai ke negeri Kedah Nur Aman, alhamdulillah, jadi selamat berehat. Okey, dan juga saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Yang pertamanya, 18 ekor lembu dikorbankan, 2,500 penerima nikmati agihan Aidiladha. Dan seterusnya, ronda perubatan TH digerakkan bantu jemaah di kompleks Jamrah. Dan lebih 72 jam Jaslin dah hilang, fasa pencarian semakin kritikal, kawasan ACR diperluas. Okey. Dan seterusnya, kit ujian kesan fentanyl magic mushroom AADK guna di lapangan mulai Jun. Okey. Betul juga, bila kita tengok balik kat media sosial kan, ada ramai anak muda yang tergejala apa gejala dengan dinamo magic mushroom ni. Okey. Dan seterusnya, insiden tembakan di Patani, kawalan keselamatan di sebadan terus di pertingkan. Dan yang terakhir, insiden LRT, pengguna harap penyelenggaraan dipertingkan. Okey, terus kekal bersama Zori Nawah. Jadi saya kongsikan lagi untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar lagi pada pukul 7.15 minit pagi. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Rasa nak aja cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
5: Jalan pula sesak.
4: Tapi, kena sabar.
5: Rasa nak marah aja.
4: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
5: Kena sabar.
6: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan Zoe Nova di Kedah FM. Alhamdulillah, kepada anda semua yang terus dengarkan juga tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM Click, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Sebab ini memudahkan juga untuk anda semua nanti menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 kan. Rugilah kalau tak download. Yalah, 20 tahun kita tengok siaran berbayar je kan. Tapi untuk tahun ini, alhamdulillah, kita dapat menyaksikan secara percuma. Ha, semuanya di RTM Click. Bukan itu sahaja, malah juga anda boleh juga tonton TV1, TV2, TV6, Berita RTM dan juga semua stesen radio negeri RTM juga dekat situ. Bermacam-macam sekarang ni, semua adalah percuma. Okey, jadi untuk semua, untuk pagi ini kita nak kongsikan untuk anda tanjung utama. Bahkan saya cerita mengenai RTM Click ni tak habis, banyak saya nak kongsikan lagi untuk anda semua. Okey, ini saya nak kongsikan seterusnya pula ni, yang mana Neymar bakal terlepas perlawanan pembukaan Piala Dunia Brazil menentang Maghribi, yang mana Neymar disahkan mengalami kecederaan betis grade 2 dan dijangka berehat antara 2 hingga 3 minggu. Baik, seterusnya rangka perjanjian genjatan senjata AS Iran dipersetujui, kini menanti kelulusan Trump. Jadi perjanjian sementara dianggap penting kerana dicapai beberapa hari selepas pertukaran serangan paling serius sejak April. Dan yang terakhir pula, yang mana saya nak kongsikan untuk anda, Oman dikenakan sekatan jika bantu laksanakan tol di Selat Hormuz. Jadi mereka syarikat turut mengancam untuk mengenakan sekatan ke atas pihak lain yang terlibat dalam tindakan sedemikian. Terus kekal bersama Zoe Nova. Sekejap lagi pada pukul 7.30 pagi, kita nak bersama dengarkan kita di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah untuk dapatkan cuaca hari ini. Jadi jom, pagi ni jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Lebih dekat, lebih padu.

0: berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah. Saya nak sebutkan satu mafhum daripada hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal dan juga lain-lain yang menyebutkan antara kebahagiaan anak Adam tu ada tiga benda. Kalau kita jaga tiga benda ni tuan-tuan, insya-Allah separuh daripada kebahagiaan hidup kita, kita dah kecapi. Yang pertama, ada jiran yang baik ataupun kita jadi jiran yang baik. Yang kedua, ada rumah yang luas, rumah yang selesa. Yang ketiga, ada kenderaan yang baik. Baik tuan-tuan, kenapa ia bawa kepada kebahagiaan? Bayangkanlah, kalau jiran itu jiran yang baik atau kita jadi orang yang baik sebagai jiran, ia akan membawa ketenangan hidup, akan membantu kita ketika kita susah. Dan juga ada jiran yang mungkin mengingatkan kita kepada Allah. Tentuan kalau kita jumpa manusia toksik di mana-mana, di pejabat, saatnya orang tu kena tukar, kita pindah atau petang balik kerja, habislah. Tapi jiran kita akan mengadap selama-lamanya selagi kita duduk. Selagi kita menetap di satu tempat, kan kita duduk di satu tempat tu lama kan kadang-kadang. Sebab itu, usahakanlah menjadi jiran yang baik. Ataupun minta dengan Allah supaya dikurniakan jiran yang baik. Ada doa dia, tuan-tuan cari. Ada. Dalam hadis Nabi ajak, kita minta supaya dapat ajarus salih, jiran yang baik. Yang kedua, kalau kita ada rumah yang luas. Makna rumah luas ni bukanlah mesti besar, mewah. Cukuplah rumah tu kondusif, selesa, aman. Kita susun, ada ketika kita ubah pula dekorasi rumah kita, buat sikit-sikit, murah ya, ada kedai-kedai bajet ya. Yang penting ada matlamat untuk selesa tuan-tuan. Tanam benda ni cukup-cukup. Kalau selesa, jiwa kita tenang. Bayangkan kita penat kerja di luar, berpenat dekat jalan tuan-tuan, duduk dalam jam, kat traffic light. Ada orang dia kena jumpa sehari sampai 20 tiang traffic light kan. Letih. Bayangkan bila kita balik rumah, rumah kita tenteram, aman, selesa. Maka dia sudah memberi ketenangan kepada jiwa kita, mengurangkan tekanan emosi kita. Yang ketiga, tuan-tuan perempuan sekalian, kalau kita ada kenderaan yang elok, selamat, mudah urusan kita nak bergerak sana sini. Ada aircon yang sejuk, enjin dia senyap, laju, ada tebur pula tuan-tuan, menyerit. Kita tengok, tak payah kita nak penat untuk ke satu destinasi, point A ke point B. Maka kita faham dah kenapa tiga benda ni menjadi tanda kebahagiaan orang yang beriman. Sebab dia signifikan dengan hari-hari yang kita lalui, jiran yang kita menghadap hari-hari, rumah yang kita tinggal sepanjang masa, dan juga kenderaan yang memudahkan kita pergi ke sana, ke sini. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah tiga benda ni lepas ni kita jaga elok-elok, iaitu jiran, iaitu rumah, dan juga kenderaan, insyaAllah.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

0: Pastikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cairus, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah terus memainkan peranan sebagai ejen pemangkin dalam bercebat transformasi desa secara holistik sepanjang 45 tahun penubuhannya sejak 1981. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perjalanan Kedah selama lebih 4 dekad itu syarat dengan pengorbanan serta kejayaan dalam mengubah lanskap pembangunan luar bandar di Kedah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berharap Kedah terus menjadi agensi yang cakna, responsif dan komited dalam memperjuangkan agenda pembangunan luar bandar. Beliau turut menzahirkan ucapan selamat meraikan ulang tahun ke-45 kepada seluruh warga Kedah serta berharap agensi itu terus maju dan kekal menjadi antara institusi penting dalam memacu kemajuan.